0: Suwe bojo.
1: Hai.
0: Ada kula, ada semut, turung rondo ojo direbut.
2: Ringgi matur sembah nuwun. Sehat-sehat mbak. KP sudah bergabung.
1: Oi,
2: Paren, Mbak Indah.

0: Matur sembah nuwun ki sebagai lagu sebagai tembang pembukaan ben rada anget. Sing durung sarapan monggo enggal-enggal sarapan, budayakan sarapan ben tetep sehat. Wis kangen ketemu karo tuh putu-putune mbae, ketemu karo ki buyut-buyute mbae. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang, Mbak, sarapan pecel wong urip.
0: Matur
1: sembah kuwanten.
0: Napa?
1: Tambah ruwanteng di TikTok
0: ya. Oh, lu lah pempolesan.
1: Aku mah tadi nyelang lempak rasito, Mbak.
0: Napa?
1: Tadi nyelang lempak di motor mah rasito.
0: Mulai. Mulai. Ana wong kepingin neng Brahma gunung. Kok ana lempak ke?
1: Mati lempak-lempak ora iso, Mbak.
0: Golek wedi.
1: Kok kresek.
0: Sugeng enjang Bapak Widi.
1: Sugeng enjang, Mbak.
0: Nggih.
1: Sehat-sehat terus ya, Mbak.
0: Nggih, alhamdulillah nika di anu aturi sari ibarang yo sehat. Kayak wingi kanca-kanca yo sambang.
1: Jenengan tumut, Mbak.
0: Wah, ya jel talas las.
1: Rupane memburi rupane.
0: Nggih, kare napa jenang gendul nika. Alah, yo cek
1: sing. Kang Sari I,
0: Kang Sari, Kang Sari I urip.
1: Kecum.
0: Angge buci barang ki. Weh, jentenan.
1: Bapak Bambang.
0: Bapak Bambang.
1: Mbak Indah.
0: Nggih, Bapak Suwarnata.
1: Mbak Titi.
0: Weh, jentenan.
1: Agung Iswoyo.
0: Agung barang ki.
1: Bandemin.
0: Loh, kok aku rek?
1: Yo disalami kabeh
0: oh, iya, sehat. Nggih. Marianto.
1: Marianto salam kenal.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Ning Tias, Mbah, pantau terus.
0: Oh, ning Tias sing ana ning punden.
1: Jangan tewel paling saiki, Mbah.
0: Anu, siji jangan tewel, loro iki mari kalap wonge Banteng 1000 ku lho.
1: Oh, mari kalap, Mbah.
0: Melok kalap.
1: Ngono, Mbak. Mangkane kok duwe sungu.
0: Dal. Wong arek iku wae.
1: Bapak Grandong.
0: Bapak Grandong barangki.
1: Upandan pun kagem sedaya mawon, Mbak,
0: nggih. Tembange napa?
1: Lagune enake apa, Mbak?
0: Nah, menika nggih rada rancak-rancak rada pegon barangki. Ben tetep sehat lho.
1: Kule pegon-pegonan ra ngerti, Mbah.
0: Oh nggih. Anu, kepati-pati mari.
1: Kule semoyo gak disetelno.
0: Siji semoyo gak tak setelno, loro iki biasane iki yo anu. Nemu.
1: Oh, nemu.
0: Nggih.
1: Ya dikono le kanu adem-adem gerigis tapi sing ngerok lah ana, Mbah.
0: Oh, bengo-bengo. Lho cocok-cocok gerigis. Nih.
1: Aku tinjelang curigen, Mbah, mbiyen yo, gak ada banyu.
0: Oh, niki sakniki kathah tiyang gerigis.
1: Gerigis, Mbah, greges iki.
0: Nggih, Bapak, matur sembah nuwun.
1: Pangapunten nggih, Mbah.
0: Nggih, sami-sami. Mugi
1: bae diberi kesehatan, rezeki yang barokah nggih, Mbah.
0: Nggih.
1: Lah melo karnaval aku dijak lho, Mbah yo. Jong rondo tok ae.
0: Lho, ngono ku lho. Disewakno karnaval ae jekne rada apik.
1: Eh, iya lek sewakno karnaval ya tambah ganteng ta.
0: Nuwun jen cocok.
1: Motore mlebu sewan, bae mlebu sewan disan.
0: Halo kok kaya mbae iki dilebokke sewan ki piye?
1: Yo sewane ono pisan ta, Mbah?
0: Oh iya.
1: Bagan dalang.
0: Nggih, nggih.
1: Ewang Yatmi.
0: Nggih, Titi Eko Sari, nggih menika nggih tumut anu sarapan pecel.
1: Salam kuwabe, Mbah.
0: Nggih.
1: Pun ngaten mawon, Mbah.
0: Nggih, matur sembah nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Widi ingkang sampun rawuh, sampun nyengkuyung. Iki wis jam 7:19 menit lho, Mbah. Dulur-dulur sing ana ning luar kota, luar negeri, luar pulau bahkan ki luar angkasa. Assalamualaikum lho Mbak.
2: Waalaikumsalam.
0: Kagem sedaya pamireng RRI sedaya kangen Mbak kula. Dos pundi pawartosipun Mbak? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Kapan-kapan ngopi narak ten bakso kula.

niki kula Mbah. Bunda ku Cak Resa Candra Mukti. Wonten tulang bawang barat Mbah kula Lampung. Tumut hadir. Matur sembah nuwun. Duriaten yo melu hadir. Welut ikang genten welut geprek. Lele tongel. Kulupani napa mawon Mbah, senikir, kembang turi, tempuyung, spesial nika kolonjono.

Yo, mantap, bro. Miftahul Huda, matur sembahyang. Mas Wawa, Sulastri, weh, jentenan. Lois,

mana ini bang? Pro 4 suara budaya Nusantara dari Malang Neng Kota GRRI Pro 4 suara budaya Nusantara. Mas Rin, matur sembah nuwun. Iki ning Blambangan, ning Banyuwangi. Mas Eka Purnomo.

0: matur sembah nuwun. Kenapa Mbak Grikes? Lah ya, wis. Eling-eling ke lagu iki, tembang iki, weh, jentenan. Garai molo. Hah niku Mbak Iren matur sembah nuwun, Mbak Iren. Mbah Demenku. Salam dari eyang-eyang yang ada di Sukun yang lagi dengerin bae siaran. Wow, apa maneng ki mirsani ya ta dodolane napa mawon kok pecel eble kenyes. Spesiale napa, Mbah? Terong gendruwo. Ayo ditampani kula, Mbah. Lho, ya kabotan ten. Sugeng injang. Sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan wong urip. Senenge.
0: Aku yo seneng kok dodolan iki semangat.
1: Nomor pinter Mbak kula?
0: Iki nomor 1.
1: Oh
0: ya.
1: Hore.
0: Ya. Hore.
1: Nomor 1.
0: Hadiahnya piring selusin.
1: Wah, hadiahnya piring selusin.
0: Ten.
1: Salam.
0: Kowe iki wis 17 Agustus iki menjelang iki kowe lomba apa? Kalah ya.
1: Oh, nggih. Kula lomba man kerupuk kalah. Sing aku lomba topi kalah. Mari lomba bekelan kalah.
0: Kok kalah tok? Lah wong kowe ora latihan kaya mbahmu.
1: Latihan. Oh, nggih, latihan dhisik, Mbah.
0: Iya.
1: Oh, latihan dhisik. Sarapan pecel eple kenyes bandemin.
0: Oh, gandul-gandul ten.
1: Eple kenyes bandemin.
0: Gandul-gandul riaten.
1: Eple kenyes.
0: Gandul-gandul.
1: Senengnya.
0: Woy, seneng aku senep ten.
1: Kenapa?
0: Lah kok kenapa? Lah wong kowe iki lek nganu nadae iki pitch controle kurang are.

0: contohnya kurang. Ateng, Ateng, aku nomor siji, senengi, senengi, Ateng. Biasanya Ateng nomor siji. Pak Grandong, aku nomor siji.
1: Pak Grandong, nomor siji.
0: Pak Grandong, lan duwe nomor telepon ku sing duwe sapa ya?
1: Ten.
0: Pak Grandong, suwun ya, apa dalem-dalem.
1: Oleh Salim saka Mbak Iren, nggih ngakak lek wis ngrungokno mbahe.
0: Mbak Iren, aku bundar yatim, aku pinter parian, pinter julah-juli.
1: Iya, iya. Pinter puisi.
0: Apa maca anu puisi?
1: Puisi ya isa.
0: Oh, puisi ya, Mbak Iren. Ya tak baca puisi pahlawan Mbak Iren.
1: Oh ya mampung ki 17 Agustus ten.
0: Agustus aku tak baca puisi Mbak Iren. Dengarkan ya Mbak Iren.
1: Lho sak durunge lho salam dhisik. Salam dhisik.
0: Disiarno dhisik Mbak.
1: Iya ta.
0: Inilah Bundar Yatin Jalan Raya Mandulan akan membaca puisi pahlawan.
1: Duh.
0: Jalan piano.
1: Anu pahlawan hadirin harap menyimak dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
0: Pahlawan harus menyimak sesingkat-singkatnya. Menyimak sesingkat-singkatnya.
1: Yo, terus mari ngono ke kalau. Ayo ten mulai ten.
0: Dalam
1: mulai.
0: Pahlawan dengan bambu runcing di tanganmu pantang mundur membela negara.
1: Ulangin dok.
0: Dengan bawa bambu runcing di tanganmu, pantang mundur membela negara. Warga Indonesia bergerak rukun-rukun selak bersama, menyerang Belanda, Jepang dengan senjata apapun sederhana. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Semuanya senang, berduka cita untuk menangnya Indonesia. Bandulan Malang Indonesia, mereka senang semuanya. Semuanya selalu berdoa semoga Indonesia aman-aman dan semuanya harus bersatu, betul?
1: Betul.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Merdeka.
0: Sampun.
1: Ya, wis jentenan. Ngene iki ya dimirengne karo sak Indonesia Raya teh.
0: Indonesia miring akan ngulong
1: ya. Iya, iya. Wis
0: seneng iki.
1: Salame kanggo sapa? Ki mumpung sik esuk kowe tak doli pecele.
0: Ana mangke lagune kula napa, Mbak?
1: Lagu
0: niku anu Karang Kates Ninggal Tresno.
1: Karang Kates Ninggal Tresno.
0: Konten apa? Konten.
1: Anu mai mari diganti ae mari.
0: Ganti apa ya lainnya?
1: Enake diganti nemu mari, nemu, nemu.
0: Apa diganti anu? Apa itu sing sing berat-berat lho pas niki.
1: Oh, sing berat-berat. Nemu ya berat ta, Ten?
0: Oh, jenenge apa nemu?
1: Nemu, nemu.
0: Nemu, iku nemu ku berat iku.
1: Iya.
0: Heeh. Ayo Mbak, berat wong loro, Mbak.
1: Lho,
0: sing gak kuwi sapa?
1: Lah aku berat karo awakmu lah aku nemu rondo.
0: Tapi rondonya rondo seksi ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Rondo seksi.
1: Ya.
0: Bandulan rondo seksi. Dari Aten kan rondo seksi. Bandulan.
1: Iya, katik lek megal-megal ono ketok katik kecoplok-coplok ono.
0: Karo bare aku megal-megal,
1: Mbak. Lho lale ora wong aku iki ndelok iki sejarah ya.
0: Yang gue tak ngerti kayak anu Mbak. Megal-megal sing sendang kene.
1: Iya, iya, iya.
0: Kita kirimi deh. Enggak dikono.
1: Iya, Nduk, iya.
0: Anu. Eh, Bu Marlena ayo cepet hadir. Bu Sumiaton hadir, Bu Sumiaton ojo jodol ae iki lho bandemen. Nyari delaku sing ganteng.
1: Oh, temenan.
0: Bu Sri Gati, ayo cepet hadir. Bu Sri Ponco.
1: Bu Sri Ponco.
0: Bu Sri Purnomo.
1: Bu
0: Sri Anya Bu Gege ayo hadir. Ayo Bu Sri Utami, ayo hadir. Pandan, iki Bu Pandan panjenengan ten sregep ae cepetan iki lho nyari delaku.
1: Ten ojo lali. Ojo lali.
0: Ojo lali apa?
1: Pitch controle lek ki anu manggil pendengar ki kudu ana komae.
0: Oh, dok komae. Pak Ismaya koma.
1: Loh, mulai kapan? Mulai kapan, Dok?
0: Lah jare kon gak iko.
1: Oh, iya iya, iya iya lali.
0: Pak Eko rembon ayo.
1: Koma.
0: Koma. Karis. Karis koma Karis. Tapi Tri, Pak Jono. Coban belot ayo. Koma. Heru. Ayo berot ayo iki lho, buliatin lagune berot lho. Ayo Butitik Wager. Buya Temi. Ayo Buya Temi gak tahu hadir ada apa. Budeno. Ada Bu Supatmi, Bu Ningsih.
1: Dan semuanya.
0: Oh, dan semuanya kita kemarin. Semuanya boleh ha. Dari penyari pohon semuanya. Amoy di Kalimantan, di Jember, di Surabaya, di Jakarta, semuanya Amerika. Salam sayang semuanya dari daratin ya. Penyari salam sayang. Assalamualaikum.
1: Oh,
0: Assalamualaikum. Dadalala.
1: Dadapu. Kok ono salam I love you pul. Dadalala dadapu. Ki matur sembah nuwun. Ingkang nembe pinarak kula aturi ge pinarak ingkang sekeca. Monggo pinarak sarapan pecel pangurip.
2: Urip.
1: Lho kok balik maning si Ten?
2: Kula, Mbak.
1: Oh. Sepurane nduk lah ketok iki mang sak sliweran kaya rian. Ternyata
2: jenengan iki tangi riyen.
1: Oh iya ya.
2: Kersane genah sing
1: ten
2: sing dubi.
1: Aku kadang-kadang iki ya wong iki butune iki lali aku nduk. Lek ora dielingno iki mbahi lali.
2: Kula ngerti kok mbahi lali kale butune kersane mboten nyangoni sih.
1: Pura-purae. Padahal padahal sing lali ku awakmu nduk tenan. Sumpah ya.
2: Nggih ta.
1: Kandani. Sampai gosong gorengane Bu Sri Ponco iki gara-gara kreatif maca puisi. Anu maca puisi.
2: Lah nggih mau maca puisi kok isone ya ngalor ya ngidul jan kabeh arah diparani.
1: Lho ancene lek apa ki barate ngono ki pahlawan iku yang telah gugur mendahului kita. Anu mendahului kita, didahului.
2: Lek pahlawane gugure di belakang kita Mbak nggih sanes pahlawan.
1: Oh iya iya iya iya. Anu ceblok polane ki kalah saing ngono ya ya. Ya. Kaya le Mbak Sri Bela ki lho, lek teko Mbak Sri Bela.
2: Mbak Sri Bela.
1: Jarene
2: Medundung Jaya niku ta.
1: Jarene Mbak Sri Bela lek mbake iki plok klop karo riate ora ana sing cemburu jare. Kok ngono sih Sri?
2: Nggih anjene lek mbake kan riate.
1: Iya.
2: Wis kan ana sing ngiri,
1: oh, kan ana
2: sing cemburu, kan ana sing ngendhe.
1: Wong winginane iku lho.
2: Soale mbake kali bu riate niku padha.
1: 11-12. Aku ngenane 17-an ini aku dibon lho nduk. Anu ning Riaten kono kuwi melu lomba gendong-gendongan kuwi lho.
2: Bu Riaten gendong jenengan.
1: Anu aku gendong dhisik terus aku digendong Riaten. Ngono kuwi wah jan wake penontone nduk, sambutane biasane lak tepuk tangan karo iki. Iki enggak hantaman botol lho nduk. Anak caci maki. Baik ora. Baik kok tega njuk gendong Riaten.
2: Lomba temriki apa?
1: Lek ono ki gak apa-apa, aku dibon ya ora apa-apa. Sing penting tanggale barang ki tak bunderane.
2: Oh, nggih pun lek ngoten mangke kula info nggih.
1: Iya, ya ora apa-apa. Iki ono Kang Sugeng Riadi
2: niku. Mboten gendong-gendongan tapi.
1: Lho, apa nduk? Penek ana.
2: Boten.
1: Lho apa ya?
2: Gendong tok.
1: Eh?
2: Gendong tok.
1: Gendong tok. Oh, seneng aku. Seneng aku.
2: Bae seneng gendong.
1: Aku seneng soalnya aku saiki ana panci aneh.
2: Nggih pun nek ngoten.
1: Ya.
2: Mangke bae lek mriki lomba, tembe soalnya badhe ngadakaken gendong kebu.
1: Oh. Ngene lho, Bu. Ya. Aku ora apa-apa. Sing penting hadiahe masih yo gedhe, ya lah. Ora apa-apa. Aku seneng kebo.
2: Kebone sing saya kendel.
1: Kowe iki nyekso kok. Ora sampai September aku iki koma. Ana lomba kok lomba anu nggendong kebo.
2: Lah masa katen gendong aku, Mbah?
1: Lah lah. Prasaku lek mirip-mirip.
2: Lah katen gendong aku wong aku lho rame lomba.
1: Ana sing ngendikan ki modus-modus. Lah mong aku bon-bonan kok.
2: Mbah kan bon-bonane dek warung kono,
1: ya.
2: Warung kene.
1: Lho, sik tati aja ngono tik kowe tak piting lho tik. Iki nggarai wong anu lho. Ya anu ki pekorone.
2: Lah jane kepengin kula nyeneng ngeten iki kepengin piting, Mbah.
1: Anu, lah iki ana aku tas kulaan ya piting, terus maring ngono ya iwak. Terus
2: nggih yuyu.
1: Yuyu. Anu, pokoknya lah Agustus ini laris karo Pak Suharnoto tak bebere.
2: Oh nggih. Dijahit anu lomba jahit ngono, Mbah.
1: Ora, tak bebere aku sing gluduk ana lomba-lomba.
2: Mbah sing beber aku tak sing jaga.
1: Ono sing ngomongi lek pokoke lek mbae iki kate gendong kebo iki lak padha karo kebo anu nyusu gudel. Ngawur.
2: Kebo lanang kok. Kebo lanang. Gudele lanang. Ora kena disusu.
1: Aku eling-eling Baranto gudel. Ya iya
2: nggih. Mbae sehat ta?
1: Alhamdulillah, Nduk. Ya ki ambek sehat-sehat, tapi yo sing ati-ati wong anjene usume penyakit. Kek kala wingi ki dulure akeh sing lepodo sakit ning dalem ning rumah sakit. Apa-apa mbae mbae lara ora ono sing ora ono sing nyambang.
2: Ten rumah sakit kok kathah nggih sakit. Wong anjene yo wong omah lara.
1: Ngene mari, Tik. Ngene mari. Waliin mari, Tik.
2: Dereng mari, Mbah.
1: Wong buleha iki lho, Nduk, pirang taun mlebu metu rumah sakit.
2: Mlebu metu rumah sakit.
1: Lah iya kuwi, ngono ya gonok sing nyambangi.
2: Lah iya, lah kok banyak men katen nyambangi buleha wong mlebu metu rumah sakit sing oleh bayaran buleha.
1: Wong kerjaan, Nduk.
2: Iya lek bae.
1: Oh iya ya.
2: Bae. Bae lek mlebu metu ndek rumah sakit iku ya ora ana sing nyambangi.
1: Oh, lah mangkane kuwi, Nduk.
2: Lah wong bae wong dodol obat.
1: Ya. Ya, obat sing cepet iku lho, Nduk.
2: Nggih.
1: Anu, cepet ndang. Urip neh.
2: Ndang mari ya,
1: ndang urip neh.
2: Kula biasa lek niki nggih alhamdulillah pun boten mlebu metu rumah sakit berarti kan nggih
1: sehat.
2: Pun sehat nggih. Lah sing di lek riyen kan diluk-diluk mlebu metu rumah sakit
1: koyo
2: dokter ngono lho Mbah modele iki.
1: Kandhani kadang-kadang praktek, kadang-kadang mlebu metu. Lah ngono. Iki kowe pikantuk pambagyo iki saka Ki Triska. Ki ge udan. Udah lama sakjane ngono kuwi mireng ke Triska.
2: Triska.
1: Triska KDI ku lho, Nduk.
2: Oh, sudah lama memirengkan bae.
1: Iya, wis mirengno. Saiki jebule aku ki ning TikTok ya mirsani bae, ternyata ya tuwek.
2: Bae mosok tuwek ta.
1: Dik.
2: Bae niki mboten tuwek. Oh, mosok sik brengose jeketet ngono kok tuwek.
1: Masih brengose jeketet ya ora tau kok tarik te.
2: Anjane lha kula lha padhe narik brengose mbae lha te tak kaya pege pager ya kurang.
1: Paling gak iki game 17-an karnaval.
2: Ben ben tak batuke Mbah.
1: Ya ya.
2: Ben membutuhkan brengos-brengos itu yang untuk anu.
1: Iki ambek anu.
2: Hiasan
1: iki ambil tak doli, ambil tak doli. Kowe iki pesene apa ae?
2: Oh, ngene iki jan kepuing ini, Mbah.
1: Apa? Kepingin apa?
2: Tapi sampean gak iya, Mbah.
1: Loh, aku ki apa sing jarene dijaluk karo ki putune mbae tak wenehi, Nduk.
2: Temenan ta, Mbah?
1: Ya temen, masa ate negeruan.
2: Kok bae cuman nyibul saja kan PHP.
1: Ora, pokoknya aja sing kok jaluke kaya marning sing atos-atos. Mbahmu wis ora tedas.
2: Lho mangkane mbah ora tedas iku tak jaluk.
1: Oh iya ya. Anu nek ngono
2: sing gembuk-gembuk tak kekno mbah.
1: Anu, apa ki marning iki lek iso tak weneno awakmu terus gawein jamput itu lho, Nduk.
2: Kejamput, Mbah.
1: Oh, emput. Sing digiling terus maring ngono.
2: Lagi gilingane iki, Mbah, sing ora ono wisan.
1: Ya mamahno.
2: Lho, ngene wis, Mbah. Engko sing atas nyenengan beto mriki.
1: Heeh.
2: Engko tak gilese karo
1: iya.
2: Untuk kok tak balik nang baik.
1: Oh ngono ah.
2: Yeah.
1: Kok balik
2: kan baik?
1: Kok balik? Balik anu.
2: Terus lembut kan?
1: Iya. Pokoknya aja kok sebul. Ya. Ki salam kanggo sapa?
2: Tak sebul bae male putih.
1: Iya, iya. Ki salame karo sapa bae?
2: Salami tak kekno sapa ya, Mbah?
1: Ya, jo akeh kekno Tias. Areke jangan oh, tewel.
2: Iya, ning Tias punden. Waduh, enake rek, jangan tewel ngene pomone cidekno aku nggawa mangkok, Mbah.
1: Wah, nggawa mangkok kowe durung tutuk mak. Apa lawang wis dituthuk nang Tias ku. Sembrono areke iki.
2: Lah kula biasae kan ngoten sih Mbah. Biyen nek sik wonten ibu ngoten niku.
1: Oh
2: kan,
1: iya.
2: Ya saya Bu nggo mangkok. Masak apa Bu?
1: Ngono. Oh iya.
2: Mulih wis nggowo. Ngono Mbah.
1: Nek kaya
2: saiki aku ra
1: nek kaya mbahmu senengane
2: nek jaluki.
1: Nek kaya mbahmu ku senengane jangan kluwe, Nduk. Tenang.
2: Kluwe.
1: Jangan kluwe kuwi senengane.
2: Jangan kluwe iki lek mboten wonten tiyang slametan kaya ane mboten wonten sih Mbah.
1: Ya, aku lah keliling goleki wong selametan.
2: Oh iya ya wong baik kok ya.
1: Oh ana ki Lina Yanti. Weh ngendikane ngene nduk. Oh alah iki tambah demen koyoke kaya ngono.
2: Eh alah. Iki tambah demen. Jaja, lah kok ngene.
1: Lah kok ngene jebule. Cocok tapi gak apa-apa wis, cocok gawe 17-an.
2: Kena dipasang dek pring.
1: Pasamu ombol-ombol ono ah. Arek iki rek.
2: Lah kat jarene cocok ge 17-an. 17 itu dengan identiknya kan dengan umbul-umbul lho, Mbah.
1: Iya, tapi mbahmu masalah kok kayak pasang ning genter.
2: Lho ya iso apik ta Mbah kena angin iso. Miber-miber ngono Mbah.
1: Iya. Ya lek sak dina rong dina telung dina ae lek iki sak wulan are nduk dekek genter garing mbahmu.
2: Ndak kok tak sirami Mbah. Aman aman.
1: Lek kok sirami ya urip.
2: Ya salamku nganggo ku.
1: Iya iya suwun lho ya. Heeh.
2: Lagune sampean opo Mbah?
1: Iki nemu, nemu.
2: Aku ora nemu iki.
1: Ya mak nang kene ana bank datae ya nemu ae.
2: Ana
1: liyane, Mbah. Oh iya iya, ya. Apa? Apa iki?
2: Weh ono. Apa jenenge iku, Mbah? Priangan iki lho.
1: Oh. Priangan. Ya loro.
2: Jogja priangan apa? Lek meriang iku aku, Mbah,
1: sing greges. Greges. Ya Jogja priangan.
2: Nggih, sing meriang iku aku ngene iki.
1: Oh iya iya. Ajane ngono
2: ku. Ketemu bae.
1: Ndang diobat. Ndang diparani ae. Tak obatane.
2: Kak wis, Mbak. Pati aku taban.
1: Jarene meriah. Ya suwun.
2: Nggih, pun matur nuwun.
1: Ya suwun.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bima matur sembah nuwun. Arok matur sembaru nuwun Rudi Aras Bang Hati matur sembaru nuwun.

Buat istriku, bertemu denganmu adalah suatu anugerah luar biasa. Bahagia, wah luar biasa Mas Huda. Bojonegoro hadir Mbak.

0: gandul.
1: Pone sing gandul-gandul, Mbak.
0: Atine sing gandul-gandul.
1: Tapi sing endi, Mbak?
0: Iki lo, liki.
1: Sing ning jero iki niki lo ati kula sing digowo lunga.
0: Iku rama-rama no maling.
1: Koyoke gak ono maling iki, Mbah.
0: Lek gak ono maling ku aman.
1: Wis nemu, Mbah, soalnya.
0: Oh.
1: Mbah, sing salam.
0: Saka sapa?
1: Nang ngoleh, ha.
0: Tapi aja ngono. Aja kate.
1: Lah pripun?
0: Aja kate iku. Lah buleha. Sing ngono lho kok arep mbah iki pinaran.
1: Lah nang kuwi mah nemah enggak genah iku lho.
0: Padha.
1: Lah mas sinyale rada-rada enggak nyaut.
0: Heeh, padha.
1: Eh, mosok. Apa nang sing padha? Delok sing mbah padha ah.
0: Padha. Duka.
1: Oh, apa sih, Mbah?
0: Sarapan-sarapan pecel wong urip.
1: Sarapan apa, Mbah?
0: Sarapan. Nah, ini pikantuk pambagia kayak saka.
1: Saking pundi, Mbah?
0: Saka Kali Songo.
1: Oh, Mbak Sri Bela, jaran.
0: Iya, Sri Bela jaran.
1: Loh, ora sampe Mbak Sri aku ramuni lho.
0: Loh, piye ta ki? Wong barang ki aku
1: kumang nutul pas cepak jaran iki lho, Mbah. Soal aku ono ndek gedokan.
0: Oh, ono ning gedok apa?
1: Lalapu.
0: Ya kedokan ini kok cah kai kok.
1: Oh, di kedokan ini jaran. Oke,
0: sini dok. Eh, jentenan ki.
1: Lo jaran ini nganjur gai, apa nganjur jai di tengah kuburan.
0: Ya nyambut ya, gawe yo.
1: Ya, hiburan.
0: Hiburan bener ki.
1: Yo nyaut sembarang.
0: Napa apa ya? Disaut.
1: Yo, ono meme yang disaut, ono tanggane disaut.
0: Hop hop. Kok iso ana tanggane disaut ki piye ta?
1: Lho maksude iku disaut iku diceluk, disalami lho, Mbah.
0: Oh, dicaluk. Iya.
1: Mbah sampeyan oleh salam.
0: Alhamdulillah, saka sapa?
1: Sik tak deloke, Mbah. Yo. Oh, jarine bulehan ngene, Mbah. Saiki riwari-wiri nang rumah sakit. Oh no. Oh, cuma riwari wito. Mbah?
0: Kup!
1: Suker nih, Mbah. Ngopi, Mbah?
0: Enak. Sing ngopi.
1: Oh enak, Mbah. Seger. Cari nih Pak Bambang itu apa? Ginastel.
0: Oh, gelina.
1: Lagi panas kewentel.
0: Lolek ginastel nih Pak Bambang itu duduk lagi panas kentel. Ginastel.
1: Apa, Mbah?
0: Lo, gelina-gelinuk ini kentel.
1: Oh. Kelinak-kelinuk manis, Tur. Apa, Mbah? Loh, lari kok ngone, Mbah, lek ditakoki ora tau semaur guyu tok.
0: Lah wong aku ki ya ora ngerti to, Nduk, wong barang mbamu ki.
1: Ya ngono ku, tolong takokno, Mbah.
0: Heeh.
1: Lah lek sampean apa, Mbah, ginastil?
0: Ginastil.
1: Apa? Lemu kelinuk-kelinuk manis, Tur, kemerintil. Ngono, Mbah?
0: Kayake ngono.
1: Walah. Mosok salah glinuk-glinuk
0: mana? Suwon, suwon.
1: Multi kaya apa-apa kok suwon sih, Mbah? Mbah?
0: Kuk!
1: Sehat, yo?
0: Alhamdulillah. Separo.
1: Alhamdulillah. Oh, separo. Lasnya separo enggak, Mbah?
0: Anu program nyar ki lho, Nduk. Program aku dietrek. Aku
1: diet?
0: Dietrek.
1: Oke, Mbak. Mana salam, Mbah?
0: Saka sapa maneh?
1: Ngomak Mamang.
0: Gung.
1: Loh, dikandani uwes kok. Uwes, Mbah.
0: Oh, nek anu kopi jahe, mau diwenehi kopi jahe nang Mas Miftahul Huda.
1: Oh, enak niku, Mbah.
0: Iya.
1: Nek kula mboten purun kopine, purun jahene mawon sak kebo ae.
0: Ora apa-apa, ngiki mana.
1: Gak apa-apa, Mbah?
0: Ya, berapa-apa, ini hanya produksi ini jahe.
1: Oh, ya, aku karuannya laku dikeksa kebo, tak prosesi. Ngono lho, Mbah.
0: Ono barang-barang prosesen, do.
1: Iya, kan aku tukang proses, bukan tukang protes. Timbangane.
0: timbangane timbang ngono ah.
1: Timbangane timbang. Lah iya enak dadi tukang proses timbangane tukang protes. Lek tukang protes gak oleh opo-opo, lek tukang proses oleh duit.
0: Oh iya kebetulan.
1: Kebetulan bener. Apa, Mbak?
0: Ya kebetulan cek ning.
1: Sampeyan kok senengane kebetulan-kebetulan terus ya, Mbak?
0: Lali.
1: Lali. Sampeyan nancene wis tuwek, Mbak. Mangkane ta lali yo dhisik baru tuwek.
0: Mangkane dadi wong tuwek. Mangkane dadi wong tuwek iki enak, Nduk.
1: Mosok, Mbak? Emang saku yo gak penak.
0: Enak lek lali ku gak tau dijak.
1: Lah, lho Riko aja ngono, Mbak. Riko yang jane durung dipisuwi ame wong iku ya.
0: Sarapan pecel wong urip.
1: Ini wis ngirak-ngirak no, Mbak.
0: Iya, iya.
1: Badhe mriko jenengan tomat napa mboten, Mbak? Ya ngene ku njagani lek kena pahit. Tuh. Ancane wong tuwa iku penake ngono, Mbak. Kemalan maido. Ya. Ngono.
0: Iki oleh salam saka Lipung.
1: Sampeyan oleh salam toko Makri. Ya Makri ya. Us koyok yoyo nggih jenengan rumiyen Mas Dar. Monggo kita sosol. Prekete. Mau cari kaca-kaca Mari ya. Us karo buntel e wong iki Mari.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wong yo aja ngono, Mbak. Lek iya yo gak ngono lho, Mbak.
0: Pret.
1: Apa nih Mbak? Sampe kok kemalan pret-pret ya sih Mbak?
0: Nah, ini wis jam walu nduk. Salam kanggu sapa.
1: Oh, aku wis seru Mbak. Ini wis jam walu aku yuk kate blonjo.
0: Oh,
1: wis diceluk melijoku aku.
0: Oh, alhamdulillah ya.
1: Oh, alhamdulillah gak suwe-suwe ingat nanti aku ngono Mbak. Repot air itu Cak. Oh Mbak yang lapa kok Cak ya Mbak?
0: Kuk
1: Mbak?
0: Kuk
1: Jembek.
0: Loya, ana sing Loya ketemu bolone ah.
1: Loya, sapa iku, Mas? Duduk iki duduk boloku. Sapa aku ora di bolo koyo ngene, repot ae.
0: Bolo iki ya kok kana.
1: Eh? Boloku iku ya.
0: Nganjuk terus maring ngono Kediri.
1: Aku koyo gak di bolo, Mbak.
0: Oh,
1: lah aku di bolo masa nanti-nanti mek berdua.
0: Oh iya ya, lali ya.
1: Iya, kanca ya gak duwe ya.
0: Gampang.
1: Kok terus nuwangi lo paling Mbah ya?
0: Nemen.
1: Oh, mosok Mbak. Walah gara-gara nemu mang malah nemen ya, Mbak ya.
0: Ya. Lagumu apa?
1: Oleh tambah nyaluk lagu.
0: Oleh, ki wis disiap nih.
1: Walah, aku pengen nyanyi dhewe ngono ku oleh, Mbak.
0: Oleh. Oleh.
1: Nyanyi ndek kono oleh, Mbak.
0: Oleh.
1: Mosok, Mbak? Mosok penyanyi jagoan soleh ya? Oleh, Mbak.
0: Oleh. Sepokoknya sak lagu 1000.
1: Malu main pul lagu kena gawe tuku uyah, Mbak. Oleh petang bungkus.
0: Ya pokoknya tuku uyah ora cocok tuku liyane kaya bumbu
1: sedap apa Mbak?
0: Bumbu sedap liyane.
1: Oh ala, aku tidak memakai penyedap Mbak.
0: Oh iya iya iya.
1: Cukup gula ae. Jare mang lek kurang manis tambah gula. Lek kurang nangis yo pentungo. Ngono lho Mbak.
0: Duet, duet.
1: Ayo foto apa Mbak? Tali kutang Mbak.
0: Aku mau apa?
1: Mbak. Sampeyan wingi oleh salam.
0: Saka sapa?
1: Teko Biyat.
0: Oh, alhamdulillah Biyat.
1: Teko Bu Yayu.
0: Bu Yayu.
1: Jalane ngene. Bae kok mboten tumut. Anu bae tasik nemu. Aku ngono. Mbah,
0: nemu ndel ngono.
1: Ya sampeyan jalane kok malah nemu, Mbah.
0: Lagumu?
1: Aku lagi jane mlejoku ya, Mbah.
0: Ya ya lagune.
1: Aku lagune anu, Mbah. Tetekati.
0: Oke,
1: ya. Ya wis ya, Mbak ya, suwun ya. Sehat-sehat ta, Mbak? Jo waras.
0: Alhamdulillah.
1: Waras pokoke sehat.
0: Ngono ku lho. Ngono ku lho. Wong kok sehat ning gak oleh waras. Ah, jenten.

Peran budaya pro papat suara budaya. Lor wetan kidul kulon. Buton.

0: Alhamdulillah, kayak perjalanan nih, dulur-dulur, wis jam 8:11 menit. Gimana ngono sak seliweran kaya Bu Sumiato nurip. Kabeh dulur-dulur padha ki ning ana sing ngirimi kopi. Boleh matur sembah nuwun wis jen tenan. Ana guru brewok barang pagi salam budaya nggih dari Bali. Salam budaya nggih kula aturi pinarak ingkang sekeca. Sugeng injang sarapan pecel wangurip. Kono suarane piye sih iki lho angkat ana kain putih iki lho.
1: Kok mek obah-obah.
0: Sing lho lah kowe iki ngadepe ning nisor. Nek kowe wis mulai mau obah.
1: Pun beti wau obah iki. Wes mau bau
0: banget aku kula
1: malah.
0: Aja, kok arane ngono kuwi dudu obah-obah to. Lho, lek ku dundanga iya, tapi lek kaya ngono kuwi arahe ora obah-obah. Jenenge ngono kuwi anu.
1: Wala rek mbae. Aku sinten sing ngasih mbalang boton iku, Mbah.
0: Anu, ya iki mang lho, sapa iki Indahku malu. Ngendikane kaya ngono. Ton?
1: Jadi orang mbalang yotro ngirim transfer yotro ngoten boten nggih.
0: Gong
1: mbalang bot.
0: Gong gong gong gong. Apa ki ya metongol ki?
1: Lah.
0: Oh.
1: Ngerti aku.
0: Aku yo ngerti ton, aku yo ngerti. Awakmu kok
1: bae.
0: Aku ton.
1: Kok balik tangi ya Mbah?
0: Anu, lek perkara tangi wis mau tun. Ning saiki obah-obah. Kaya obah-obah men. Obah-obah tun.
1: Terus turu meneh.
0: Bergeges.
1: Kaya pas tangi ngono mara dilu wis turu.
0: Anjene tuwek.
1: Masih wong nom nggih, ngoten biasane mbalae
0: anu
1: pikir.
0: Pret.
1: Wong nom.
0: Aku anu
1: gimana? Sehat ta, Mbak?
0: Loh, alhamdulillah, Nduk, sehat. Awake peno?
1: Awak anas ndas lu.
0: Ya. Heeh. Anjane biasane esuk ono wis nyecret.
1: Lah niki mau nganu aku lo terdampar, Mbak, niku aku lo muwingir ngeten sik ben wong-wong sik ae.
0: Ah, kalau
1: Merdeka.
0: Oh, ya merdeka. Pas buat.
1: Sarapan pecel eplek genyes.
0: Oh, kandul kandul tun.

0: Neton.
1: Bom primpa galagahum gambreng. Di walang kaji kokok beluk.
0: Dem dem.
1: Tan deram sang lombok abang.
0: Melungker.
1: Melungker. Baik. Baik re.
0: Wis tak kenceng no.
1: Baik ya ngeranu titik ngono mara wis melungker.
0: Kenceng.
1: Kan wis tuwa ngerti aku lah wis tuwa ngono blablab melungkar melungker.
0: Wis ketok melungker turune. Ngarak keriput pisan.
1: Ada cek ngenai-ngenai sing kene.
0: Lah, lah melungker. Kayan tok.
1: Sing kene iki wis elek, rambuté putih, kulité keriput.
0: Tapi kan cocok gawe anu karnaval.
1: Nggih, wingi niku kula anu.
0: Loh, padha
1: nyabet piala.
0: Loh, padha ton. Lah awakmu nyabet piala ning ndi?
1: Anu teng untuk olimpiade niku lho kula dadi
0: olimpiade. Awakmu rada dhuwur titik lincip, keduwuren awakmu. Kowe lek keduwuren iki padha karo pemanjat tower iki lho, Mac. Mac urip, Mac.
1: Oh, urip, Mac. Sarapan petir, Mac. Hai.
0: Hai juga. Wong karo. Iki saka Bromo kono lho, Tengger kono lho, Nduk. Ki bocah.
1: Oh. Nganu Koko Mac niki ya?
0: Iya.
1: Lek teng mriko niku lek biasane lek manggil niku Koko. Koko Ronotomo, Mbah.
0: Oh, iya. Lek kaya mbahmu ki lek le, ning omah yo dipanggil Koko aku. Tapi tangga sebelah lek manggil kukuriu.
1: Kok ora dipanggil sinyo ngono kok kok.
0: Loh, anu, aku sik enom pian ki ditak panggil sinyo aku. Nyo, aku di ngonokno. Aku yo jawab ae. Yo iki lho, tak kekno nduk. Lah aku nggawa apa wong aku yo nggawa jajan ngene dipanggil. Nyo. Lho. Anu dia diarani nyonyo.
1: Diarani nyonyo. Wala iku sinyo, iku sinyo sapa jenenge? Sinyo Demen.
0: Iya, iya. Tandemen. Ana tulisane kok Tandemen.
1: Oh, Tandemen ngoten.
0: Heeh, sinyo Tandemen ku.
1: Halo ku ngoten. Dadi wong-wong lek anu ya Koko ngoten nek
0: mangan. Iya, iya, tapi lek aku nang pasar among tani diceluk Gus Idam ngono.
1: Pripun, Mbak?
0: Ayo diceluk Gus Idam. Iki lho jarene Mek ngene. Ya iku butun lurahe niku butun.
1: Nggih lurahe lek kadung bayarane niki sing taun wingi gorong dijokok, saiki wis bayaran meneh. Ya apa Mek iki? Ya apa?
0: Aku arep jopo iki aku wedi lek kok cedat nduk.
1: Bayarane wong duwe saungkal-ungkal ngene lek nggo apa iki?
0: Loh, loh temenan, wong ngungkale lho gak sak duwe-duwe.
1: Aku longken anu lho Mbak nyen paringi lagu napa sing kuwenak sing
0: kira. Oh iya, iya. Wah, jen tenan. Mengko tak wene lagu sing
1: jambu ala sae, Mbak.
0: Iya, iya, iya. Tak kei tembang sing meduk ya, Nduk.
1: Cempuk.
0: Kok.
1: Oh, yang ini kukusan
0: tapi sing oleh salam muga ki saka Abah Juli sing saka kono lho anu apa ki Pucang Songo nduk juragane gedang juragane godong gedang.
1: Oh matur nuwun Abah Juri.
0: Kok iso ngomong juri ku lho juri gehat kudu sanono Juli.
1: Juli.
0: Oke.
1: Okay. Oh. Matur nuwun nggih, Mbah, juragan gedang, juragan godong gedang.
0: Wih, jen cocok.
1: Lek teng mriki godong gedang niki nganu larang, Mbah.
0: Padha. Di
1: samping gawe bungkus ya dipakan barang lek jeno.
0: Sita. Godong gedang ya sempate kok Pak ngono.
1: apa ngono. Wong gedang. Gedang goreng. Oh iki senengane Mas iki.
0: Ajane ngono kowe lek gedang iki wis gedang iki wis mateng digoreng maneh.
1: Lah yo loro kabeh kuwi ndelok ning kate kemulan, kemuli ngono yo.
0: Iku bobokan duduk kemulan.
1: Gak ngono nek gedang kesiksa kesiksa temenan yo, Mbak.
0: Lah iya.
1: Maune wis kemulan wis gawe kelambi kaya ngono terus dibuka kelambine.
0: Heeh, dionceki.
1: Ngono nek kemuline. Permari ngono terus diselomot ning gone lenga panas. Kok rekoso banget.
0: Ya, ya kaya mbahmu kuwi lho, Nduk.
1: Lah mbah kan ora rekoso pancen niku wis ngono takdire.
0: Kowe ngomongnya takdir terus. Tapi saiki gono sing ngonceki.
1: percaya aku.
0: Loh, maksudnya gedang kuwi lho. Gedang mang lho, Nduk.
1: Aja mung mesti kok ngomong marom.
0: Jo ngarai ton.
1: Oh, gurung siapa katek mletek gewek.
0: Jo ngarai ton.
1: Sik kok dodowan lha niku mau. Ya kayak titisane mulai kas ya, ya Mbak.
0: Ora perkara ngono. Arek kaya mbahmu titisane gendruwo ngono. Urip.
1: Walah, tapi niku sing ngendikan kan jenengan piamba.
0: Tapi kan dari kamu.
1: Ah, itu memberi info sing anu sing ngaiti, buka sing buka kula.
0: Oh, dadi saiki lek kowe sing buka mbahmu tak merono.
1: Lah nggih karek nerusne karek nganokno ngono tok.
0: Oh, karek nerusno. Iya. Awakmu oleh salam saka Bapak Misdi Effendi. Kek kiyo mirengke. Weh,
1: jenengan. Oh, matur nuwun Bapak Effendi. Matur nuwun sanget sugeng enjang.
0: Ki, salam-salam.
1: Terus sing kerasan teng perempat, oleh Mbah Endemen iki sing ndikan apa-apa. Wuh, lah wong-wong iki sedaya sauni-unine niku muna-muni-muna niku dadi kenyataan.
0: Heeh. Aku mangkane wedi engko mare kaet muni-muni aku engko moro-moro positif.
1: Lah nggih biasane.
0: Dadi
1: anu rada bek mari ngono.
0: Setun.
1: Terus langsung positif mbaya.
0: Muna-muni muna. Diperiksakno isi.
1: Lah, mara isi. Wah, iki bebayani banget. Iki Gus, anu jenengan mbok menawi teng perempat ya sing hati-hati
0: ya.
1: Sampai ketularan. Apa Mbah ketularan usus?
0: Iya.
1: Parisan.
0: Anu iku mang anu iku lho, Nduk. Ketularan. Gatele.
1: Wah. Anu parises.
0: Oh.
1: Lek rabine ora apa-apa yes iku lho.
0: Anu sajane lek kowe iki penyakit parises iku sajane wases. Artine iki wases. Pari iki padha karo beras, padha karo was.
1: Lha kok nganjek-anjek was barang lho, Mbak.
0: Pari iki apa?
1: Gabah.
0: Lah, masa artinya gabah ses?
1: Kok pinter baik
0: ini? Nah, aku sajoknya melok mek.
1: Yeah.
0: Iki sing buri iki putune le mek putune Lutfi lho iku lho ngolek cecek bojone nyidam. Iki lho kok digolek mek iki lho. Anu kono lho pemancar. Alhamdulillah. Suwun, Nduk.
1: Sebangi nganu totalan dulu, Mbah.
0: Golek. Oh. Ki ana putune mbae. Heeh, ana putune mbae sing ning burine mbae ki golek cecek.
1: Oh, anu sampe anu dah.

0: sing garat niku nggih.
1: Tak kandakno awakmu.
0: Ora kandakno nek ngono. Priyo anu matur nuwun.
1: Ya.
0: Bapak priyo sepur Mas ini. Pengenjan.
1: Heeh, suwun ya, Ndok.
0: Ngoten napa?
1: Ya. Ndok.
0: Lagu mau apa?
1: Kuale.
0: Jenengan nyuwun lagu napa mboten, Mbah?
1: Kuale.
0: Wah, lha wis kadung lek iki mengko ora krasa to, Mbah, kula lek kuale bareng.
1: Iku lurahe Bektun.
0: Lurah?
1: Iya, lurah.
0: Lurah pundi, Mbah?
1: Lurahe Tulungagung.
0: Oh, Pak Lurah Tulungagung.
1: Heeh.
0: Oh, matur nuwun Pak Lurah Tulungagung.
1: Heeh.
0: Sugeng enjang, sugeng tetepangan, mugi-mugi panjenengan kraos nggih wonten ing Lumban wonten ing Prompat.
1: Menika basamu Lumban. Napa niki?
0: Lumban, Mbah.
1: Iya, Lumban-Lumban iki.
0: Napa niki kalian sekalian membudayakan bahasa-bahasa Jawi mbok pilih wonten pamireng ingkang bereng mangertosi nyen beberaken mangken.
1: Heeh, tak beberno, tapi lek peteng ya, Nduk.
0: Repet-repet ngoten, Mbak.
1: Ya, repet-repet.
0: Heeh. Repet-repet apa suruh bles?
1: Anu, bles ae.
0: Ngene. Bae masih wis wopo senengane blas. Ngerti ae aku.
1: Ya suwun, Nduk, ya suwun.
0: Alah, Mbah. Sik ndedonga no lho Mbah putune iki ben rada.
1: Ya wis.
0: Uripe rada suwe ngono lho, Mbah.
1: Ya.
0: Sak-sak-sak blas-blas-blas. Digoleki lebih lu ngono Mbah, demen nang ki parane mong. Alah ya blas.
1: suaramu Ton.
0: Rada nganu Mbah, rada pengking iki suarane Mbah
1: pesenan. Ya. Iki saka oleh salam saka Kota Palembang. Iya ta?
0: Palembang.
1: Heeh, semangat Butun.
0: Asmane?
1: Asmane?
0: Nggih.
1: Sesek.
0: Asmane apa asmanen apa ora ya?
1: Sesek.
0: Hai Palembang, terima kasih sugeng siang.
1: Heeh, kirim salam buat penyiar radio Prompat Malang yang melintang. Se-Indonesia sehat selalu lho.
0: Wong wis Malang kadak gek sik melintang ya, Mbah.
1: Oh, Haili. Hai juga.
0: Haili.
1: Anu, kowe ya anu Bapak Effendi sing saka Palembang mang. Hai juga, Tun.
0: Oh. Hai, Bapak. Ngoten lah, Mbah.
1: Iya, iya, iya.
0: Ngoten nggih.
1: Heeh.
0: Jadi ketok lek akrab kaya bapak ambek anak ngono apa kaya kekasih hatiku ngono lho Mbah.
1: Aja aku gah lek kok dadekke anak ki aku gah. Njaluk ora kok turuti.
0: Gendong anu abal juri ae sing tak dadekne anak.
1: Aku ame ora ngemak ngemi ora apa-apa. Ge aku lek ngompol ki jarno.
0: Mari ngono njaluk gendong ae. Anu anake kok kentul ae digendong ae. Ya iki ngono. Lah gak ngono gedhe anake ta mbek ngono.
1: Kaya anu nduk. Kaya eling-eling bayi ajae. Suwan ya nduk.
0: Anake kuwedi mbokne cilik.
1: Ya,
0: Alah Mbah kok urip ngono lho.
1: Ya suwan.
0: Matur nuwun sanget jejekan Mbah kula panjenengan.
1: Ya cek panjang umur ya.
0: Matur nuwun, mugi-mugi ya. Panjenengan panjang umur,
1: alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Ya.
0: Benjeng jenengan sadian malih ta, Mbah?
1: Lah ya jelas ta.
0: Alah ki mung rontek dagangane didol sesuk.
1: Lho ora ta, ya sesuk iki ya sesuk. Saiki ya saiki. Aku lek perkara nginep pun aku anu nduk, sayur nginep aku ya ora seneng.
0: Ya lha iku lali.
1: Tapi lek sayure iki
0: dah, bye.
1: Dah.
0: Ambek pembeline dah apa? Ya, terima kasih. Tuhan berkati.
1: Yuk. Lungun.

0: Stop, matur sembah nuwun guru-guru gedang mali dadi kaya ngene. Gedang sak tandon. Ngantu ambah. Nggih, wah jentenan. Wong barang ki ambek ngedoli angop. Hawi lujeng njang Pakde. Amin boy matur sembah nuwun. Abah Juli ya ngono. Lek wonten nika Mbah Pati geni. Kula wis bincing mulai ke abam bincing ini kok mulai pati geni nganti dino kemis kula. Oke pokoknya no geni kula pateni. Titik puji matur sembahmu suge nginjang bandemin ke suge nginjang monggo pinara sepindah male wah jentenan. Ini kok mbak kula lek saged kok pun kundur to mbak mawon sing siaran. Loh siaran terus. Iya, ora apa-apa sesuk iki maro-maro abu. Napa nimbah sing abu? Lambene. Sugeng injang sarapan pecel wong urip.
1: Sarapan wong urip. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi.
0: Ki wis siang. Ya wis selamat
1: pagi. Siang.
0: Ah sugeng siang.
1: Nggih,
0: sugeng
1: nggih, Mbak. Sarapan pecel eplek kenyes.
0: Oh, gandul-gandul bapak.
1: Plekenyes mbak
0: gandul-gandul bapak
1: batok bolu isi madu
0: cakep
1: ono bebek kok numpak becak
0: ono bebek kok numpak becak
1: warung pecel dibuka jam 7
0: jam itu
1: ingin dodol tuwek senengane numpak becak.
0: Ya aku tuas kaget pedikung kok mara-mara kepreset.
1: Enggak, aku kate ngono ya gak wani, Mbak.
0: Batok bolu.
1: Mbak lek seru dhewe ya tujuane.
0: Aku wis seru kok. Batok bolu isi madu.
1: Cakep.
0: Ana bebek. Kedah mangan turi.
1: Opo, Mbak?
0: Kedah.
1: Oh, nggih.
0: Kedah mangan turi.
1: Oh, nggih.
0: Sarapan pecel tak buka jam 7.
1: Lah terus.
0: Ono mbek Mbak Entang ku mah lho.
1: Nggih. Nah, kok kula niku wau lak miringen niku wau sinten Mbok Tun ta, Mbak?
0: Mbok Tun.
1: Kok bledas-bledus iku napa, Mbak?
0: Bledas-bledus.
1: Kok mlebu metu wau kok bledas-bledus itu napa?
0: Oh, bledas-bledus.
1: Nggih.
0: Ya basane kuwi nek dialusno iki anu mlebu metu keluar masuk. Lek basa Inggris
1: metu, Mbak.
0: Oh ya, in out.
1: Lek maksud iku mlebu, lek munggah iku naik, Mbak.
0: Oh, in out.
1: Oh, out iku metu, Mbak. Out masuk lek in masuk, Mbak.
0: Ya.
1: Lek in dahoi, Mbak.
0: Tak kandak no.
1: Iki anu mbak. Kaya di kono kalau mbak, kaya kepilingan kudukan itu lo.
0: Ya, kue oleh salam soko Kang Paije.
1: Sing saking pundi nih.
0: India.
1: Oh, lo, itu lah. Tonggo ini jenengan mbak.
0: Iku anu sa anu sa kota.
1: Si sarukan nih lo mbak.
0: Anu aku gak sarungan.
1: Gak sih lo mbak.
0: Anu Sanjay Dut lho, Sanjay Dut.
1: Oh, nggih, bali tanggal ini kanca-kancane niku, Mbak.
0: Heeh, Balaram, terus maning ngono ki Ladusing.
1: Kula niku kalau termati omong butuh niku anu, Mbak. Mengara, Mbak.
0: Mengara.
1: Sik-sik, jenengan asal Salim, Mbak.
0: Saka sapa?
1: Saking Bopo Noval, Mbak.
0: Oh,
1: Bapak Innoval, Mbak.
0: Bapak Innoval. Ya. Anu,
1: Bapak. Kalau termati butuh ini kok tiba-tiba Nggih tibake tiba, Mbah.
0: Oh, tibake tiba.
1: Nggih, nggih. Niku aku mesti mengarai kan tibake tiba niku, Mbah.
0: Heeh.
1: Lah niku datang nggih ngoten niku tiyang niku ya napa nggih? Kalau sawang-sawang kerjaan ini ku tambah suwe, kita tambah lawas.
0: Ini ku pokoknya tak sawang-sawang tambah suwe, tambah lawas, tambah kuno. Ya, ya.
1: Lagi, lagi ini ku mbak. Mesti tambah suwe, tambah buram mbak.
0: Ya, podo karo wong kasih.
1: Anggunnya di berasu mbak. Kasih gila mbak.
0: Tak kandak no apa?
1: Mbak, atas salim mbak.
0: Soka siapa?
1: Kakek Jum mbak.
0: Oh, kakek Jum.
1: Nggih.
0: Matur sembanun kek.
1: Kapan kek? Aku mangan segompok mbak
0: kayak. Oh, aja mana mangan segompok. Neng kono produksi u ketan bubuk.
1: Kulo niku sing kulo niku mbak.
0: Loh, padha mbahmu ki ya seneng.
1: Lelengke dengan lapun kulo ngomong lek jenengan niku mesti nuruni ten kulo kesenengan ini.
0: Oh, ngono aja.
1: Lah niku tunggal niku sing mene ondo karo mangan ketan niku mbak.
0: Oh, lah kok ngono. Lah wong mbahmu ki digawekno ki sek kari bubuke ngono ya wis tak seneng aku.
1: Oh, ngoten nggih, Mang.
0: Heeh.
1: Lah iki jenengan rasa ali, Mbah.
0: Saka sapa?
1: Saking Mbak Enda, Mbah.
0: Kok gak mungkin wong barang ku mang wis melok kok tukang sayur.
1: Oh, sampun melok ta, Lau?
0: Ha melok mriki
1: male, Mbah. Niki berarti anu. Pak Darmanto, Mbah.
0: Oh, Bapak Darmanto, ya.
1: Nggih. Mugi-mugi sehat sedaya
0: nggih. Alhamdulillah.
1: Doyo kebum ya, kasarii.
0: Heeh.
1: Mbak Fiko.
0: Fiko.
1: Niku serahkan anu nggih, Mbah. Napa, Mbah?
0: Pikang.
1: Oh, pikang. Pikang ya.
0: Saka sapa?
1: Lho, pikange Mbak Piko niku sae, Mbah.
0: Nere nyukit.
1: Iku tak takon catari.
0: Iya. Iki saka Blitar Selatan.
1: Oh, Blitar Selatan, Mbah.
0: Blitar Selatan iki Kangkus Mento, Kusnanto.
1: Oh, selatan niku kidul, Mbah.
0: Ya, ya mesti tali.
1: Lah nggile Telir niku utara nggih.
0: Heeh.
1: Kilen niku telon, Mbah, barat, Mbah.
0: Tahu awakmu dikileni.
1: Lha dikileni nyengir-nyengir, Mbah.
0: Jembek.
1: Lho, nyengir niku niku lho, Mbah. Udah, kada-kada. Lagu rek, pengguri butune sing ngono iki.
0: Gong, gong.
1: Udah rek nggih. Heeh. Lah niku buton yang jenengan sanjangi kok buton didamel nggih Mbak, kok pancet ngonten niku nggih Mbak.
0: Ancene lek buton kuwi wis tah. Eh.
1: Kula niki ya jenengan nek buton iki ya apa ya? Iki sajane durung waras kok ngoten Mbak. Sajane niki lampun dirante ya Mbak. Ucul mawon niku.
0: Takandano.
1: Buton sak dikandaken yang mun miring ngene iki.
0: Jembek. Wah.
1: Ngene iki tiyake kali trengat-trengat kali nyokot dibuci yanduk.
0: Mangga kula derekne Bapak Bambang.
1: Nggih, Mbak.
0: Nggih, anu tasik komplit.
1: Oh, koplinge sepeda niku, Mbak?
0: Komplit kok koplinge sepeda.
1: Terusin kopling, Mbak.
0: Duh, Kang.
1: Dene lentune bandemen nggih ngenten iki gak ana bener, Mbak.
0: Ki mendole ya kari titik.
1: Lho, titine sing teno adik kok lho, Mbak.
0: Lara. Arek iki rek.
1: Niki dasar iki, Mbak.
0: Lho,
1: kasari mriki lho deket-deket loro, Mbak. Krembu-krembu.
0: Ih, aja krembu-krembu nang Bapak Bambang awakmu. Dinten. Lah iki
1: kemoro-moro ketok muncul.
0: Ayo.
1: Tak kira ati tak tebot iki.
0: Wong dinteni malah ninggal.
1: Kok lho kok gak dikabari le dijak.
0: Mboten nih, mboten.
1: Oh, kasari iya, Mbak.
0: Iya.
1: Ancene ancen Mbak niku.
0: Padha
1: Kudu kali mbak ya mbak?
0: Orang, Dolawang.
1: Oh, Dolawang. Antas salam mbak.
0: Saka siapa?
1: Ing Budar Manto mbak.
0: Oh, Budiar Manto.
1: Loh, mbak. Dapur ngonton tak ada lho.
0: Loh. Kok ngono sih apa?
1: Ini kali butuh
0: nih. Loh, kok ngono sih
1: apa? Anu. Nggak ngomong. Kutun penak ngonton gak?
0: Penak piye to, wong barang ke Budar Manto. Lak ngono.
1: Lek, aku kok nyendal ngonten Mbak, kok nyentak ngonten Mbak, gas ngono Mbak.
0: Penekanan.
1: Tak ada no baik.
0: Aku kondo dhewe.
1: Oh, kondo dhewe. Salim Mbak.
0: Saka sapa?
1: Niki saking Pak Darmanto niki.
0: Oh, Bapak Dar. Iya, iya, iya. Gimana kabar?
1: Sehat selalu, Gus.
0: Awakmu sehat-sehat terus.
1: Sabar mawon jenengan.
0: Oh, aku
1: sing sabar niku di hanya kali Gusti Allah.
0: Apa ya mbahmu ki gak sabar?
1: Sabar kan iki mendel jamu, Mbak.
0: Oh, wis dodol jamu saiki.
1: Oh, kula mriku sa ngomongi langsung mriku. Kok jamu di Pak sabar. Nang teko langsung ngadeg niku. Kula mriku nggih ngadeg langsung, Mbak.
0: Ate gak ngadeg wong bareng kursine ora ono.
1: Iku, Mbak. Kula niku langsung tumbah jamu. Langsung ciket ngomong wis ngadeg, Mbak.
0: Suan.
1: Kula niki lek santuhi ngono kuwi malah seneng, Mbak.
0: Iya. Ki mumpung ki wis anu jame ki wis mepet. Mbahmu tak anu pamit.
1: Kulo seneng sing mepet-mepet ngonten seneng, Mbak.
0: Iya lek mepet-mepete gedhe kok ora apa-apa le. Lah iki mepete kok sepur arek.
1: Lho nggih. Kulo niki lek sing sanjangi ngonten iki iko nggih seneng mawon, Mbak, pokoke anu le. Lek iko mene ondo karo mangan ketan terus ngonten.
0: Heeh.
1: Iku dipek rondo, dipek katan.
0: Jembek.
1: Lek lagi sino balik, Mbak.
0: Lagumu apa?
1: Iya, Mbak. Kita tak saling-saling telur-telur, Mbak.
0: Oh, iya.
1: Wonten nani, Mbak. Gitu, ini wonten Suwarnoto, Mbak.
0: Bapak Suwarnoto.
1: Iya. Wonten Bapak Widi, wau, Mbak.
0: Bapak Widi.
1: Wonten Sari I.
0: Sari I, Mbak. Kakek.
1: Mbak Bikung, ya. Mm-mm. Kali Maktun, wau, Mbak.
0: Iya, Maktun.
1: Buku-buku tentang seger waras, Maktun, ini.
0: Seger waras.
1: Iya. Kali Mbak Enda, kali Pak Darmanto, Mbak.
0: Mbak Enda kali Bopo Darmanto.
1: Nggih, kali Bu Enda, Mbak.
0: Bu Enda uga.
1: Kali Bu Pandan, Mbak.
0: Bu Pandan.
1: Kali sinten Kalimantan, Mbak, Mama Dian kali anu, Mbak.
0: Mama Dian uga.
1: Kali sinten niku, Mbak? Aceng, Mbak.
0: Aceng.
1: Napa, Mbak?
0: Anu, aku koyo kesel.
1: Sampeyan mau ngomong napa niku?
0: Aceng.
1: Oh, tak kira ngajeng ngono.
0: Wis,
1: ngadeki ngarep, Mbak.
0: Wis. Kudu ae kok.
1: Kudu mrese ta, Mbak?
0: Suwun jale.
1: Kulo mboten nuti lagu pun lagune
0: nggih. Iya,
1: iya. Suwun. Tanah pusi kulo.
0: Ya, suwun.
1: Nggih, pun salam sehat selalu, Mbak, nggih.
0: Nggih.
1: Baik, hati-hati lek ono diembong lek ono mobil minggir, Mbak.
0: Nggih, wah den tenan.
1: Kulo niku sakno pun cepu jenengan niku.
0: Walah.
1: Oh, pokoknya ada juglangan di minggir ya.
0: Iya.
1: Ini lagi lunggup mati kulo ini kulo liritok kulo liwat kulo.
0: Kandani ya.
1: Gitu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bu Pandan Bu Leha. Ini kau wadali pun sampun mboten nyekapi Bu Leha anu Bu Pandan. Kula nyuwun duka nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Mekaten pawarto enggal

Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY, supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Mendengar kata bambu runcing, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah perang kemerdekaan Indonesia. Memang senjata sederhana serat makna ini telah menjadi identitas perjuangan bangsa. Bambu runcing mendapatkan tempat yang istimewa karena meski pada masa perjuangan ada keris, tombak, dan pedang, bambu terbukti lebih mudah didapat serta digunakan sebagai senjata yang meninggalkan luka mematikan.
1: Bambu ini sangat mematikan. Bentuknya yang dibuat memanjang sangat ditakuti lawan dengan ujungnya yang runcing karena yang terkena tusukan bambu runcing tersebut akan mengalami kematian yang menyakitkan. Itulah mengapa bambu runcing menjadi senjata andalan pada saat perang kemerdekaan saat itu.
0: Saat perjuangan kemerdekaan, di mana jumlah senjata api dan senjata tradisional tidak mencukupi, bambu runcinglah yang menjadi solusi utama bagi para pejuang untuk melawan penjajahan.
2: Indonesia merdeka!
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di program spesial Catur Laras Jagongan UMKM bersama dengan owner Dimsumku, bersama dengan Mbak Pramita Kurniasari S.I.Kom. Hari ini saya sudah bersama beliau, kita akan langsung ngobrol-ngobrol. Halo Mbak, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Oke, okay. Mbak, panggilannya Mbak Mita ya?
1: Iya,
0: iya. Mbak Mita apa kabar hari ini?
1: Baik, baik, baik.
0: Baru kali pertama ya datang ke sini ya?
1: Baru.
0: Oh iya, nanti habis ini sering-sering aja.
1: Baru pertama
0: Eh, serius?
1: Iya.
0: Padahal orang Malang ya?
1: Iya.
0: Gak pernah masuk RRI ya?
1: Gak pernah.
0: Oke, okay, di Jagongan Catur Laras, Jagongan UMKM kali ini saya sudah bersama dengan owner dari Dimsumku. Ada Mbak Pramita Kurniasari S.I.Kom. Kabarnya baik. Sejak kapan Mbak memulai bisnis Dimsum ini sendiri?
1: Kalau mulainya sih 2 tahun ya.
0: 2 tahun?
1: 2 tahun jalan.
0: Berarti tahun 2024?
1: Ya,
0: sekitar okay.
1: tahun 2024.
0: Terus kemudian ini... Inspirasinya dari siapa dulu? Atau mungkin punya
1: sebenarnya,
0: apa gitu?
1: Sebenarnya gini ya, pertama kali bikin dimsum itu karena kalau bikin cemilan tuh kalau mesti apa-apa kan digoreng.
0: Betul.
1: Nah, terus mikir karena anaknya udah makin gede, ntar lagi sekolah, apa sih yang bisa dibuat bekal?
0: Ah, okay.
1: Terus yang sekiranya nggak gorengan terus, akhirnya coba bikin
0: dimsum. Okay. Tapi dulu waktu pertama kali awalnya memang suka dimsum juga atau bagaimana?
1: Iya sih.
0: Pecinta dimsum,
1: yeah, yeah,
0: dimsum yeah. Holic.
1: Iya. Yeah, cuman akhirnya bikin coba sendiri gimana sih gitu.
0: Oke. Masih ingat nggak kira-kira pertama apa yang dibikin dimsum apa gitu? Karena kan sekarang mungkin variannya lebih banyak gitu kan.
1: Ori
0: yang,
1: sih.
0: Oh yang ori. Yeah, oke. Okay. Susah nggak sih bikin dimsum itu?
1: Susahnya sih enggak, yang susah ngelipetnya yang
0: okay. Harus butuh ke keterampilan khusus gitu.
1: Pertama
0: ya?
1: Kali pasti berantakan.
0: Karena
1: kayak bikin somai kan di tekuk-tekuk pinggirnya tuh.
0: Betul, nah, itu kalau enggak biasa sih. Menekuk pasti enggak akan ketekuk dia.
1: Enggak rapi. Tapi terakhir-terakhir kebiasaan aja sih akhirnya.
0: Oke. Mbak, tapi asli Malang?
1: Asli Malang.
0: Asli di
1: Arjosari.
0: Arjosari, oke. Okay. Dan ini usahanya juga sekarang ada di Arjosari gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kita masih di rumah aja sih. Jadi kadang-kadang masih kalau ada ready, kalau enggak PO kebanyakan.
0: Oke.
1: Biasanya yang sekarang kan yang sering kan emang belinya untuk bekal anak-anak. Jadi kita betul. Frozen.
0: Betul. Oh, jadi ini dulunya tapi langsung bikin dimsumku ini secara frozen
1: iya,
0: atau
1: frozen pack.
0: Enggak?
1: Langsung frozen pack.
0: Langsung frozen. Oke.
1: Jadi kita langsung frozen pack. Jadi kebanyakan kalau misalnya frozen pack terus pesanannya agak banyak baru PO.
0: Oh, iya. Berarti setiap hari produksi ya?
1: Produksi sih, cuma karena masih rumahan, saya nggak berani nyetok banyak-banyak.
0: Betul, jadi memang skala rumahan aja gitu. Kecuali kalau ada order yang memang banyak, itu baru produksinya ditambah gitu ya. Oke, ada yang ngajarin Mbak dulu waktu bikin ini?
1: Nggak
0: ya, karena memang apa namanya dimsum holic, mencoba terus mengulik.
1: Penasaran, betul.
0: Oke.
1: Akhirnya ya.
0: Ketemulah ya. Ketemu sama formulanya yang paling pas gitu.
1: Yang paling pas.
0: Oke.
1: Juga butuh waktu berapa bulan sih.
0: Nah, itu awalnya kan bikin yang original.
1: Iya.
0: Kemudian nambah varian-varian. Ada total berapa varian sekarang, Pak?
1: Ada kita 4.
0: 4 varian original.
1: Original pakai saus mentai, saus bolognese sama saus keju.
0: Oke. Cuman dimsum aja atau pernah coba varian yang lain gitu yang mungkin bahannya hampir sama dengan dimsum?
1: Pernah waktu awal-awal tuh malah
0: siomay.
1: Wonton.
0: Apa?
1: Wonton.
0: Wonton film. Oh, itu nonton.
1: Wonton.
0: Itu
1: sama kayak
0: dimsum.
1: Sama kayak dimsum. Mm-hmm. Cuman dia kan kalau dimsum siomay ini kan dia terbuka ya.
0: Mm-hmm.
1: Kan kelihatan nih dagingnya.
0: Betul.
1: Enggak.
0: Oh, jadi,
1: dibungkus.
0: Oke. Itu kalau prosesnya lebih susah mana?
1: Lebih susah dimsum sih. Karena ngelipetnya kalau wonton ngelipetnya masih gampang.
0: Oke.
1: Cuma tinggal diinin aja.
0: Sekali bikin tuh biasanya berapa banyak Mbak adonan?
1: Sekitar kalau tiap harinya kalau misalnya kita stok sih 2-3 kilo aja.
0: 2-3 kilo aja. Dan anak-anak akhirnya sampai kepikiran ya udah kita jual aja gitu.
1: Nah, itu
0: gimana ceritanya?
1: Akhirnya, jualnya pertama di karena anaknya mulai TK nih di lingkup mama-mama dulu.
0: Oh, jadi dulu bikin karena suka. Jadi gini, karena suka sama dimsum, akhirnya bikin.
1: Iya.
0: Pertama dicoba buat konsumsi rumahan aja.
1: Iya.
0: anak suka, akhirnya waktu anak TK nganterin anak sambil ditawarkan.
1: Sambil nih, aku bikin dimsum nih, mau
0: enggak okay, nih? Oke. Dan bisa akhirnya project. Sampai sekarang gitu. Ya? Sampai sekarang. Jadi keterusan ya kan. Jadi profesi juga. Oke. Tapi kalau dari anak-anak sendiri, anak-anak dari Mbak Mita, ini suka banget ya sama dimsum?
1: Iya.
0: Suka banget. Pokoknya kalau bekal harus ada dimsum gitu ya.
1: Iya, paling gampangnya itu sih, soalnya kadang-kadang
0: betul,
1: karena kalau bosan okay, tapi kalau misalnya enggak sempat masak langsung aja keluarin dari kulkas stok frozenan ya kan.
0: Aman,
1: ya
0: tinggal dikukus panasin,
1: atau ada kalau misalnya yang suka digoreng juga masih tetap bisa digoreng.
0: Oh, bisa digoreng juga?
1: Bisa.
0: Okay.
1: Di oven juga bisa. Air fryer juga bisa.
0: Waduh, sudah komplit lah ya. Oke. Tapi kalau dari ini Mbak, dari proses ini kan dimsum ini kan pasti bahan baku, terkait sama bahan baku. Selama ini ada enggak kendala terkait bahan baku gitu?
1: Kendalanya kalau awal-awal itu kan kemarin ayam ini kan sempat naik.
0: Betul sekali.
1: Nah, itu. Waktu ayam masih naik turun tuh masih bisa nih menyesuaikan dengan harga tidak naik nih.
0: Betul.
1: Terus begitu plastik mulai naik. Kalau plastik naik enggak mungkin turun lagi. Betul. Dong. Nah, itu udah enggak punya pilihan lain. Itu udah pasti naikin harga. Cuman herannya kenapa ayam ini kalau liburan anak sekolah itu harganya bisa di bawah pasar. Kalau udah mulai anak sekolah lagi, langsung naik lagi.
0: Berarti musim-musim kayak gini itu mulai naik
1: mulai
0: sudah.
1: Mulai naik lagi.
0: Aduh.
1: Kalau kemarin liburan sekolah itu turun malahan.
0: Iya, karena enggak ada MBG.
1: Nah,
0: gitu.
1: Si penjual ayamnya sih ngomong gitu.
0: Iya. Jadi permintaannya agak turun, akhirnya juga harga turun gitu ya. Oke, tapi paling susah kalau dari bahan baku tuh apa sih, Mbak?
1: Kalau dimsum ini enggak ada yang susah sih.
0: Enggak ada yang susah. Di Malang semuanya ada ya.
1: Semuanya ada di Malang.
0: Itu biasanya berarti isinya semuanya ayam atau ada isi yang sayuran
1: ayam,
0: gitu?
1: Ayam. Karena aku bikinnya yang ayam karena kebanyakan kan target marketku sebenarnya karena awalnya aku bikin untuk anak, ya kan. Jadi karena kan kebanyakan anak-anak itu kadang kan alergi seafood.
0: Betul sekali.
1: Kebanyakan kalau dimsum sih dicampur ya udang sama ayam gitu. Cuman aku enggak, jadi aku full ayam.
0: Murni ayam.
1: Murni ayam. Oh, buat atasin yang anak-anak yang
0: enggak bisa
1: alergi sama seafood tapi pengen makan dimsum.
0: Betul. Oke, seperti itu. Tapi kalau untuk bahan yang lain aman ya.
1: Aman.
0: Tapi pernah enggak sih, Mbak, dapat pesenan tapi yang aneh gitu, Mbak? Saya itu enggak bisa makan yang nabati, saya pengennya yang vegetarian gitu.
1: Oh,
0: terus
1: enggak.
0: Minta
1: ada
0: mintanya ada. Isiannya itu enggak mau daging, isinya cuman apa? Sayuran aja gitu.
1: Kalau sayuran aja enggak.
0: Enggak bisa.
1: Alergi
0: ya?
1: Ayam kepinginnya dibikinnya pakai daging sapi. Nah, aku belum pernah tahu tuh.
0: Dimsum
1: cuma isi daging sapi kan. Nah,
0: tapi akhirnya dibikinin.
1: Enggak sih, enggak berani.
0: Ya. Karena daging sapi lebih mahal dari ayam ya, ya.
1: Karena aku bingung dong, buka harganya berapa lagi.
0: Betul. Kasih abon aja. Oke. Tapi sebenarnya kalau proses bikin apa namanya? Proses bikin dimsum tuh yang paling susah apa sih, Mbak?
1: Yang paling susah sebenarnya
0: ngelipat itu aja.
1: Enggak. Bersihin kalau ngelipatnya enggak. Bersihin ayam kan sebenarnya kalau beli udah fillet ya.
0: Iya.
1: Cuman kan kadang masih ada nih yang
0: keikut-keikut.
1: Tulangnya masih ada.
0: Iya. Dan itu kan memang harus apa istilahnya disortir lagi, maksudnya dibersihkan
1: itu,
0: lagi.
1: Itu yang paling lama sih.
0: Lama. Biasanya kalau dari anggap aja 3 kilo adonan itu proses dari mulai nol sampai benar-benar siap konsumsi itu butuh waktu berapa lama?
1: Kalau misalnya yang bersihin ayamnya paling lama itu kalau 1 kilo biasanya 1 jam. Iya, 1 kilo 1 jam karena yang lama sebenarnya
0: bersihin itu ya. Harus detail ya.
1: Kita harus bersihin karena kan pasti kan belinya yang fresh.
0: Betul.
1: Karena kalau kadang-kadang ada di satu apa namanya outlet yang emang udah filetnya bersih, tapi kadang kan ayamnya kan dari beku ya.
0: Oh iya, jadi nggak fresh.
1: Nah, kalau menurut aku sih kurang fresh.
0: Jadi
1: beli di yang memang udah setiap pagi
0: dia ready. Gitu. Berarti ada kayak apa namanya agen khusus
1: udah,
0: gitu.
1: Udah sih.
0: Udah langganan ya.
1: Jadi kayak udah. Jadi cuma kalau misalnya mendadak tinggal WA. Diambilnya setengah 5 pagi, jam 5 pagi ayamnya.
0: Biasanya prosesnya memang pagi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Pagi, banyak.
0: Karena biasanya ayamnya juga fresh ya.
1: Iya,
0: alasannya memang itu aja sih.
1: Iya, alasannya itu aja sih.
0: Jadi karena kalau dimsum, pernah enggak sih, Mbak, coba yang akhirnya bikin gitu? Mungkin karena itu masih trial gitu. Pakai ayamnya yang frozenan.
1: Pernah, pernah.
0: Dan itu hasilnya memang nggak bisa pernah. Maksimal.
1: Menurut aku hasilnya beda.
0: Okay. Maksimal. Oke, okay, oke. Okay. Dari sisi apa itu? Teksturnya kah atau rasanya?
1: Tekstur.
0: Kalau rasa mungkin hampir nggak sama. Cuman memang teksturnya ini yang sangat berpengaruh ya. Oke, oke. Okay, okay. Nah, kebetulan dari awal bikin sudah langsung dibikin frozen. Langsung dibikin frozen. Itu alasannya apa, Mbak?
1: Ya buat memudahkan, karena kan kita emang kalau mama-mama kebanyakan, karena kan emang kalau anak sekolah kita kumpulnya mama-mama ya.
0: Betul.
1: Yang paling ribet di pagi adalah nyiapin bekal anak. Nah, kalau masak tuh kan kadang kita kan juga butuh waktu.
0: Betul.
1: Nah, kalau sudah ada frozen yang kayak gitu kan kita tinggal goreng,
0: panasin,
1: kita tinggal ngapa-ngapain juga bisa.
0: Betul. Nah, dan yang pasti juga bergizi gitu kan. Oke, oke, oke, oke, oke. Tapi sebelumnya dulu sebelum usaha ini ada apa? Mungkin profesi yang lain gitu, Mbak?
1: Dulu sempat kerja di salah satu bank sih.
0: Oh, banker dulu.
1: Iya.
0: Akhirnya karena mungkin sudah punya anak, ya, resign, betul. Terus kemudian bikin usaha ini. Nah, dan alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun. Pernah enggak dapat tantangan dari apa pelanggannya, "Mbak, bikinin aku dong dimsum tapi yang ukurannya enggak segini, ukurannya lebih gede atau ukurannya lebih kecil-kecil lagi gitu."
1: Tantangannya lebih ke waktu yang mepet sih. Jadi dia pesan dari jam 8 malam untuk besok pagi dibawa jam 6 pagi. Sedangkan kalau jam 8 malam kita nyari tukang ayam kan juga susah ya. Belum lagi terus dia bawa sendiri nih. Nanti saya minta dikasih toppingnya sosis. Nah, untungnya pagi itu benar-benar nutut. Akhirnya dia gini, kalau misalnya agak lebih-lebih jamnya bisa enggak gitu kan. Nanti acaranya jam berapa gitu kan. Karena aku harus beli ayamnya kan pagi kan.
0: Betul, otomatis. Dan itu ayamnya harus fresh ya untuk menjaga kualitas.
1: Nah, dan ayamnya juga ini kan tergantung penjualnya datang ke tempatnya jam berapa.
0: Betul.
1: Kadang dia bisa jam 4:30 pagi, kadang dia jam 5 pagi baru datang. Nah, molor setengah jam aja kan kita juga.
0: Pasti molor.
1: Iya, iya, iya. Gitu kan.
0: Tapi berarti suppliernya ada semua sudah ya, Mbak ya?
1: Ada sih.
0: Aman ya.
1: Aman.
0: Sejauh ini aman.
1: Sejauh
0: ya.
1: Ini aman.
0: Oke, oke, oke. Sebenarnya kalau dari dimsum, saya itu kan agak penasaran, kadang dimsum itu ada yang digoreng. Itu memang bisa digoreng juga?
1: Bisa. Jadi dia emang kadang kan ada orang yang emang gak suka kukus kan. Jadi kalau lebih ngerasa lebih gurih kalau digoreng.
0: Bisa
1: okay, digoreng.
0: Okay, okay.
1: Cuma
0: jadi
1: aku nggak menyediakan nih untuk di aku mengeluarkan dimsum goreng belum.
0: Yang pesan secara Mbak aku maunya ready to eat tuh langsung di hub gitu.
1: Iya bisa.
0: Bisa ya?
1: Kayak gini.
0: Oke, jadi memang ada stok juga yang di frozen. Kalau mungkin mau dibawa kemana-mana, pakai yang frozen aja gitu ya. Tapi kalau langsung bisa dimakan, bisa.
1: Iya, kayak gini.
0: Oke, itu biasa ordernya gimana? By WA kah? Atau mungkin ada di marketplace?
1: Ada di, marketplace.
0: Kayak kuning, hijau gitu?
1: Nggak
0: ada.
1: Dulu sempat ada, cuman karena aku kadang-kadang lagi di luar,
0: terus
1: aku lupa matiin nih.
0: Nah,
1: agak sering seperti itu.
0: Jadi akhirnya ditutup aja.
1: Stop dulu. Jadi ordernya by Instagram bisa ya yang platform media sosial gitu.
0: Oh, lebih ke media sosial WhatsApp gitu.
1: Iya.
0: Berarti di rumah belum ada outlet nih?
1: Belum.
0: Ya, rencananya tahun ini kan ya.
1: Amin. Kita ngumpulin modal, siapa tahu kalau saya di sini nanti terus menjual.
0: Amin. Biasanya yang dari sini tuh langsung buka outlet ya saya. Iya. Oke. Tapi tantangan terberat sebetulnya apa sih, Mbak, kalau berusaha dimsum itu?
1: Harganya naik turun itu aja sih.
0: Lebih ke harganya ya. Tapi kalau untuk proses dan sebagainya, mungkin kalau bagi awam agak susah ya. Tapi kalau mungkin sudah terbiasa itu menjadi
1: aman aja. Asal nggak ada yang dadakan terus tiba-tiba banyak. Karena karena aku kan rumahan, jadi kalau untuk banyak PO lah.
0: Iya.
1: Waktunya.
0: Pokoknya asal jangan dadakan ya.
1: Iya.
0: Karena yang dadakan tahu bulat.
1: Iya betul.
0: Digoreng dadakan. Oke, Mbak pernah ngirim kemana aja?
1: Ke Jakarta paling jauh.
0: Itu apa?
1: Frozen.
0: Berarti via frozen terus via ekspedisi atau dibawa sendiri gitu?
1: Dibawa sendiri. Pakai bis. Ekspedisi juga pakai bis.
0: Oke. Nah, komentar dari rekan-rekan pada saat itu ketika pertama kali bawa samplingnya ke anak-anak itu gimana?
1: Ih, rasanya daging banget.
0: Okay. Wah, saya jadi penasaran. Boleh nggak sih nyoba?
1: Boleh banget.
0: Yang pengen nyoba itu sebenarnya Sasa nih. Tadi sudah bisik-bisik. Wah, lihat warnanya. Mungkin kalau pemirsa juga bisa melihat tuh, ini ada berarti ini 4 varian semuanya di bawah ya?
1: Iya.
0: Ada yang original. Original itu sebelah kanan ya?
1: Iya.
0: Itu original. Terus bawahnya original
1: keju,
0: itu apa?
1: Keju.
0: Terus?
1: Terus yang
0: atas?
1: Yang atas. Bolognese.
0: Bolognese itu apa Mbak kalau boleh tahu?
1: Bolognese itu yang biasanya dipakai spaghetti yang bolognese saus yang
0: Iya. Terus yang bawahnya itu?
1: Yang bawah mentai.
0: Mentai. Paling best seller.
1: Mentai sih.
0: Mentai ya.
1: Tapi kalau anak-anak juga sukanya keju.
0: Keju. Saus yang original? Keju.
1: Original. Di frozen kan. Kalau kita saus-saus kan enggak bisa di frozen.
0: Oh iya betul. Jadi memang
1: yang
0: awalnya
1: best seller berarti frozen ya.
0: Yang
1: ori ya berarti.
0: Yang ori. Karena kan tergantung dari topping mereka nanti mintanya apa gitu ya. Berarti kalau beli itu dalam satu paket itu ada isi berapa, Mbak?
1: Isi 10.
0: Kayak gini ya.
1: Kalau yang frozen ya.
0: Oh, yang frozen itu 10.
1: Kalau yang ini karena aku nyobain semua varian, jadi aku kasih 4.
0: Mix,
1: 4. Berarti. Biasanya yang paling sering orang kalau misalnya untuk suguhan-suguhan gitu yang isi 16.
0: Oh.
1: Namanya party mix.
0: Party mix.
1: Party mix atau party, terserah. Jadi party itu isinya 16, mau rasanya apa aja, sesuai request aja sih.
0: Oh, okay. Tapi kalau dari maksudnya gini, kan sekarang dulu yang waktu ditawarin terus akhirnya berani ya udah kita jual aja gitu kan. Akhirnya dijual ke khalayak gitu. Udah masuk ke kafe-kafe mungkin atau ada beberapa tempat makan yang memang enggak, belum.
1: Belum sih.
0: Belum
1: sih.
0: Tahun ini kayak amin.
1: Amin. itu ini sih. Planningnya pengin kayak gitu. Cuman kayak belum ada jalan aja.
0: Iya, amin. Karena kan sekarang kalau rata-rata nih ya hampir di kayak di acara wedding, di acara sunatan atau mungkin di apa ya, setiap kali ada acara itu kayaknya dimsum ini menjadi sebuah suguhan yang kayaknya ada gitu
1: ada,
0: harus ya.
1: Iya.
0: Tapi pernah ditawarin juga buat hal seperti itu, mungkin ada klien yang, "Mbak, aku bisa dibuatkan sekian ribu dong buat."
1: Belum sampai gitu.
0: Belum ya. Tapi pernah ya, ada mungkin tetangga yang mau bikin acara. Untuk arisan. Nah, ini kalau boleh di spill nih untuk harga dari apa namanya dimsum yang
1: nyontek dulu.
0: Bang, enggak apa-apa. Yang apa namanya? Yang ready to eat atau mungkin yang frozen tuh berapa?
1: Kalau frozen 30.000 isi 10.
0: 30.000 isi 10. Oke.
1: Kalau misalnya yang party size yang isi 16 itu di 75.000 isi 16. Itu mau sausnya apa aja boleh. Terus ada lagi yang tini party itu isi 8. Yang kayak gini. Nah, ini 43.000 nih.
0: Oke.
1: Terus yang middle party isi 12.
0: Itu antara yang ada topping dengan original beda harga.
1: Beda harga.
0: Oke. Okay. Berarti itu macam-macam ya, tergantung request dari klien itu pengin apa. Bah, aku pengin yang mentai. Ya. Berarti nanti disertakan saus mentainya gitu. Itu yang jadi, untuk yang frozen.
1: Jadi biasanya kan mau mentainya 10, nanti sisanya keju.
0: Bisa.
1: Boleh.
0: Oke. Tapi yang paling best seller ya yang original ya pasti ya.
1: Frozen pack. Kalau yang pakai saus-saus yang banyak sih mentai sih.
0: Kalau yang frozen pack itu dalam satu pack apakah ada banyak varian juga atau bagaimana?
1: Enggak, ya ori semua.
0: Ori semua. Ori semua dan satu pack itu harga?
1: Satu pack harganya 30.000 isi 10.
0: 30.000 isi 10 itu tadi ya. Itu enggak ada yang lebih kecil lagi itu mungkin?
1: Enggak sih.
0: Memang satu ukuran aja dibikinnya satu ukuran aja. Oke. Pernah enggak sih Mbak dapat komplain dari customer? Nah, karena ini kan juga bagian dari usaha pasti ada dong komplain, Mbak, ininya kurang ini, Mbak, ininya terlalu ini.
1: Kalau kemarin sih sempat itu saus mentainya agak kepedesan.
0: Ini berarti sausnya memang bikin sendiri juga?
1: Bikin sendiri sih.
0: Okay. Kan ada nih yang mungkin kemasan saset yang dijual di beberapa warung yang memang udah ready gitu. Gak pernah pakai itu? Selalu bikin sendiri?
1: Bikin sendiri sih.
0: Okay.

0: ngasih sausnya agak takarannya agak nggak sama, ya itu tadi bisa jadi kepedesan.
1: Oh, iya. Oke. Kalau yang tidak,
0: karena kan ada salah-salah tangan sedikit ya.
1: Betul. Human error lah ya.
0: Human error. Terus mendadak kita nggak bisa.
1: Betul, apalagi waktunya mepet gitu ya. Makanya kalau order jangan mepet-mepet pemirsa. Ya.
0: Tapi untungnya meskipun kepedesan masih dimakan masih sama.
1: Karena memang berkualitas dari kualitas dimsumnya. Ini berarti semuanya ukurannya sama. Ada pernah nggak kepikiran buat yang lebih kecil lagi?
0: Kalau lebih kecil enggak. Pernah.
1: Kenapa?
0: Yang minta itu agak lebih besar. Cuman aku bilangin kalau lebih besar aku nanti bingung lagi.
1: Ngerasa harganya.
0: APP-nya aku harus.
1: Iya harus gitu. Oke. Berarti cuman selama sejauh ini masih ngejual dengan 4 varian ini, ya. Kemudian ukurannya juga sama.
0: Juga sama.
1: Tapi pernah enggak di yang mintanya yang lebih kecil gitu? Karena mungkin biasanya buat acara itu kalau dikasih yang besar-besar nanti rugi dan sebagainya. Mintanya kecil gitu.
0: Enggak sih kalau yang kecil.
1: Oke. Tapi berarti terima orderannya buat acara apa saja, Mbak?
0: Apa aja sih?
1: Palu gada lah ya. Apa yang mau?
0: Apa aja. Mau dibawa ke pantai, mau diambil jam 4 pagi juga.
1: Ready aja lah,
0: bisa aja.
1: Pokoknya jangan.
0: Pokoknya mau ambil ke rumah ya.
1: Betul. Dan jangan minta yang aneh-aneh gitu ya.
0: Udah
1: minta aneh-aneh, waktunya tinggal Mbak 2 jam lagi saya ambil gitu.
0: Baru pas kalau stoknya ada.
1: Oke,
0: sih. Enggak dalam banyak gini ya maksudnya. Kalau banyak yang sampai 40-50 otomatis kan kita juga harus
1: ya bikin lagi gitu ya.
0: Karena kan skala rumahan.
1: Betul.
0: Makanya doanya semoga bisa jadi punya outlet. Kan kalau outlet skalanya beda lagi.
1: Amin. Mbak pernah ini enggak? Maksudnya kalau untuk yang frozen tuh pasti kan ada meskipun sudah di lemari es, ada yang namanya expired. Rata-rata berapa
0: makanya
1: bulan?
0: Itu aku nggak berani nyetok banyak. Karena biar larinya cepet kan. Toh buat pagi juga kita langsung bisa untuk ngisi ulang ini.
1: Tapi kalau karena ini semuanya istilahnya bahan alami gitu ya. Jadi rata-rata kalau disimpan mungkin order nih aku anggap aja aku order gitu.
0: Iya.
1: Jadi aku harus nyimpan paling lama berapa waktu?
0: Sekitar 2 bulan bisa.
1: 2 bulan
0: asal
1: ya.
0: Freezer yang masih bagus ya.
1: Kotak,
0: yang dingin.
1: 2 bulan
0: bisa.
1: Oh, iya. Berarti memang kenapa enggak bisa tahan lama juga? Karena memang ini bahannya semuanya alami tanpa bahan pengawet. Iya. Oke. Sering juga ikut bazar-bazar gitu atau bagaimana, Mbak?
0: Bazar ikut masih di sekitaran rumah atau karena kan aku ikut kayak komunitas di
1: UMKM gitu.
0: Di Arjosari. Jadi masih ikut yang ada bazar nih, mau ikut enggak? Mau ikut enggak? Gitu-gitu masih kayak gitu sih.
1: Terus jadi aman lah ya. Berarti ini kalau Agustusan makin banyak yang ini ya?
0: Amin. Semoga banyak bazar. Biasanya kalau misalnya komunitasnya buka bazar mana, jadi bisa nitip mana-mana.
1: Oke. Biasanya datang sendiri atau cuma dititipin aja, Mbak?
0: Biasanya kadang datang sendiri sih. Sadaya ini dititipin karena kan kadang-kadang kalau misalnya kayak komunitas tuh kan kita cuma dapat slot satu meja.
1: Oh iya betul. Ya, biar produknya bisa semua.
0: Semua.
1: Akhirnya dititipin di sini gitu ya. Oke. Menarik sekali ya. Anak-anak sampai hari ini masih suka banget.
0: Masih.
1: Tiap makan harus ada.
0: Enggak harus
1: ya sekarang ini.
0: Lebih buat cemilan sih.
1: Oh gitu. Kalau nggak ada cemilan dimsum tuh kayak ada yang kurang akhirnya.
0: Oke.
1: Tapi anak-anak nggak pernah rewel.
0: Nggak sih.
1: Iya dikasih ini oke.
0: Dikasih ini oke.
1: Anak ini berarti bisa dikatakan sebagai quality controlnya juga.
0: Iya betul. Kadang-kadang.
1: Nah ini gimana? Enak nggak gitu?
0: Enak nggak gitu?
1: Oke. Quality controlnya berarti dari anak-anak ya?
0: Iya dari orang-orang rumah. Kadang-kadang suami juga ini coba ini. Jadi testernya pasti ada nih setiap ini.
1: Yang paling cerewet siapa? Anak-anak atau suami?
0: Paling cerewet suami sih.
1: Iya.
0: Anak-anak mah kadang-kadang.
1: Pokok enak gitu.
0: Enak aja.
1: Kalau biasanya ngerjain kita ada yang ngebantu atau bagaimana, Pak?
0: Enggak sih, karena masih skala kecil paling ngebantunya torch.
1: Biasanya suami yang torch.
0: Kalau aku masih bikin apa dia yang torch.
1: Terus nanti QC-nya jadi ke anak-anak gitu ya.
0: Anak-anak timure aja.
1: Oke. Menarik sekali.

0: Iya, apa yang kita bahas hari ini dan jadi buat Anda yang mungkin berada di sekitaran daerah Blimbing, kalau pengen coba yang namanya dimsum enak, langsung aja di Dimsumku. Ini kalau boleh di-spill alamatnya ada di mana, mungkin sosial medianya juga ada, boleh di-spill juga.
1: Kalau apa? Sosial media di Dimsumku.
0: Dimsumku.
1: Bentar ya.
0: Ya, oke, okay, Dimsumku nanti DM aja.
1: Dimsumku.dimalang. Itu nanti DM aja di situ. Kalau di TikToknya juga ada di
0: Dimsumku.
1: Dimsumku.malang juga.
0: Oke, ini bisa, selain bisa langsung ready to eat, Dimsumku ini juga bisa dibawa sebagai oleh-oleh. Bisa. Begitu. Kalau bawa, anggap aja dari sini ke Surabaya itu apakah harus pakai cool box atau dibawa biasa aja nggak apa-apa?
1: Ke Jakarta pakai biasa aja bisa kok.
0: Aman masih ya. Oke, tapi yang ekspres ya.
1: Iya betul. Yang satu hari sampai ya.
0: Betul.
1: Jangan yang tiga hari.
0: Ya, jangan yang tiga hari. Nanti di sana juga nggak jadi
1: dimsum. Nanti dia udah mateng di
0: jalan. Oke. Oke, Mbak Mita, nanti kita akan break dulu karena jam 11:38 menit waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan atau akan kami kumandangkan adzan zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Mungkin untuk Anda yang ingin bertanya, Anda juga bisa bergabung di 0341 404 504 sama di 081 556 9 1053. Saya akan balik lagi nanti ngobrol bersama dengan Mbak Ira yang merupakan owner dari Dimsumku ya, yang pengen order-order, yang pengen tanya-tanya terkait ini nanti bisa selepas kami kumandangkan adzan zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Jangan kemana-mana pendengar.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pernah nggak mimpi jatuh pas tidur? Atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita seperti terperosok ke dalam jurang? Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di Dialog UMKM. Catur Laras Dialog UMKM bersama dengan narasumber saya, ada Mbak Mita yang merupakan owner dari Dimsumku. Mbak, ya. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Tadi ngobrol tentang kehidupan ya. Waktu off-air. Oke, Mbak, apa sih sebetulnya harapan nanti untuk produknya ini?
1: Harapan yang paling pingin dicapai sih punya outlet ya.
0: Siap.
1: Oke, punya outlet atau enggak, paling enggak kita supply ke ini sih,
0: ke kafe-kafe gitu.
1: Kafe-kafe.
0: Amin, semoga terrealisasi hari ini. Amin. Nah, ini kebetulan sudah ada yang bergabung, kita terima dulu. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Faris ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Dari Batu. Oke, silakan Mas, pertanyaannya apa nih? Kebetulan ada Mbak Mita yang merupakan owner dari
2: Dimsum. Selamat siang
0: Mbak
2: Mita.
1: Selamat siang Pak Faris.
2: Iya, saya masih bujang.
1: Masih bujang.
0: Oh iya, Mas.
1: Iya, oke. Masih jomblo.
2: Oke, silakan. Langsung pertanyaannya ya. Produk apa tadi? Dimsum ya. Itu ayam ya Mas Taufik ya?
0: Iya, ayam. Mas Faris bisa makan ayam kan?
2: Oh ya, sangat-sangat bisa.
0: Nah, tapi sudah diolah kan, bukan yang
2: masih sudah. Iya ya, benar.
0: Oke. Okay.
2: Ada yang masih belum diolah sama. Ya. Oke, okay, langsung pertanyaannya.
0: Silakan.
2: Ngomong-ngomong, Mbak Mita ini sudah berapa lama punya pengusaha ini? Tapi nanti dijawabnya di radio aja ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Sekalian nanti kalau mau pesen, kan kebetulan saya di Batu nih Mbak Mita. Kalau mau pesen di Batu itu apa sudah ada atau harus by order dulu via mbaknya gitu, via WA gitu.
0: Oke.
2: Okay. Baca barangkali sukses selalu Mbak Mita.
0: Amin. Terima kasih Mas.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faris yang ada di Batu yang juga sudah bergabung ya. Pertanyaan sudah berapa lama tadi sudah dijawab mungkin di awal Mas, sekitar 2 tahunan. Terus kemudian pertanyaan kedua, apakah sudah ada di Batu?
1: Belum.
0: Tahun ini kayaknya. Amin. Di alun-alun Batu gitu, cari tempat yang strategis gitu ya, Mbak ya. Oke. Terus?
1: Jadi kalau misalnya mau dari Batu ya kita pakai kurir.
0: Ada ongkirnya, Mbak?
1: Ada ongkirnya.
0: Semuanya pasti ada ongkir. Bisa ya.
1: Bisa.
0: Yang pasti menjangkau. Biasanya ada enggak sih yang mungkin kalau mau order sekitaran Blimbing gitu free ongkir enggak ada?
1: Kalau free ongkir masih sekitaran perumahan aja sih.
0: Oh iya iya, karena bisa dijangkau.
1: Arjosari
0: itu masih free ya.
1: Masih free.
0: Tapi kalau radius melebihi Arjosari itu nanti ada
1: ongkirnya
0: sendiri. Oke. Seperti itu Mas Faris, jadi kalau mau order nanti bakal bisa, nanti akan dicantumkan juga untuk apa namanya code lovers-nya. Ya nanti bisa dicatat juga sama Mas Faris. Oke. Terakhir Mbak, kalau tadi harapannya bisa menjadi besar gitu ya. Ada gak kira-kira rencana tahun depan buat nambah varian?
1: Kalau nambah varian mungkin ada sih sausnya yang kupingin tambah varian nanti. Kemarin kebetulan udah punya planning, masih trial and error.
0: Oke. Jadi memang harus dicoba dulu sampai ketemu apa namanya formula yang pas
1: rasanya
0: gitu.
1: Rasanya pas baru kita berani keluarin yang baru.
0: Oke, siap. Terima kasih sekali lagi Mbak Mita sudah hadir di sini. Dan mungkin sebelum kita mau menutup obrolan kali ini, silakan di-share juga, mungkin ada kontak person yang bisa dihubungi ketika ada pendengar kita atau penonton kita di live YouTube kita yang mau order buat acara apapun itu, arisan, sunatan, nikahan, 17-an.
1: Boleh.
0: Silakan.
1: Boleh, kalau kontak person bisa di Instagram ya, di dimsumku.dimalang. Atau order di TikTok juga boleh di dimsumku.malang.
0: Oke, di situ ya. Nanti
1: di situ untuk nanti kontak person juga ada di situ,
0: atau DM di situ. Langsung bisa aja di situ, nanti sudah ada kontak personnya semuanya, termasuk juga mungkin ada beberapa promo di bulan Agustus ini.
1: Yang jelas ada price list-nya di situ.
0: Oh,
1: okay. Jadi kadang-kadang orang kalau misalnya mau beli, aduh harganya berapa nih, nanya dulu di situ.
0: Langsung aja bisa cek di sosial medianya biar
1: cocok,
0: tahu.
1: Langsung pesan.
0: Kalau memang cocok bisa langsung dipesan gitu ya. Oke. Terima kasih Mbak Mita hari ini sudah ngobrol-ngobrol. Semoga makin sukses dengan usahanya, semoga semakin berkembang. Kalau bisa nanti ya, karena di RR ini kan kebetulan ada Puja Seranya, siapa tahu nanti bisa buka di sini gitu. Biar saya nggak jauh-jauh lagi gitu. Oke. Sukses terus Mbak Mita, mantan luan sangat, salam buat keluarga di rumah. Oke deh, Pak Mendengar. Itu tadi ya obrolan kita bersama dengan Mbak Mita yang merupakan owner dari Dimsumku. Buat Anda yang penasaran, langsung aja bisa dicek di sosial medianya. Kalau begitu, saya juga harus segera mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi kali ini. Saya Taufik Misbun yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.

Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Ini infonya.
1: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna, sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak, dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

0: Ini infonya.
1: Kongkorong. Kongkorong adalah istilah Sunda yang merupakan perhiasan yang biasa digunakan oleh kaum wanita, meskipun ada juga kaum pria yang memakai kongkorong. Perhiasan ini digunakan di leher, bisa terbuat dari emas, perak, atau tembaga. Bahasa umum dari kongkorong adalah kalung, sementara perhiasan yang digunakan di pergelangan tangan adalah gelang, dan yang digunakan di pergelangan kaki disebut gengge.

0: Coba, kalau yang ini dibacanya apa?
1: Bola voli baru.
0: Pinter anak mama.
2: Luangkan waktu untuk mendampingi anak kita belajar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: dime si por ahí amor.
1: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, di hari ini ya, hari Senin tanggal 10 bulan Agustus 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta, dan Pro 4 di luar Jakarta. Di hari ini yang cukup panas. Kelihatannya panas banget nih ya pemirsa RRNet ya, dan juga pendengar Pro 4 yang benar-benar sih buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4 dalam keadaan yang sehat gitu ya. Kalaupun ada yang sakit biar cepat sembuh ya. Di hari ini, hari Senin, kita bakal ngobrol ya terkait budaya bersama dengan teman-teman dari Pro 4 Manokwari, pendengar Pro 4 pemirsa RRNet ya. Dan sudah tersambung di line kita ada teman-teman dari Pro 4 Manokwari. Nanti kita bakal ngebahas peran sanggar tari Eriantos ya dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Sudah tersambung di line kita di Pro 4 Manokwari sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi. Halo, selamat siang. Oke, ini kayaknya masih dari Pro 4 Manokwari masih menyambungkan ya untuk kita di siang hari ini. Jadi buat nanti ya Bang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRNet bisa menghubungi Pro 4 Jakarta ataupun Pro 4 Manokwari untuk kita bisa mulai untuk obrolan kita di siang hari ini ya. Dan nanti kita bakal balik lagi deh ya pendengar Pro 4, pemirsa RRNet sembari menunggu jaringan dari teman-teman dari Pro 4 Network. Pro 4 Manokwari ya di Pro 4 Network di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Nanti ayo balik lagi tentu ya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kembali lagi ya bersama kita di Mari di siaran berjaringan dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan juga Perempat Matakwari di siang hari ini. Dan sudah kita coba sambungkan lagi ya bersama dengan teman-teman Perempat Matakwari. Sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo.
1: Salam kenal. Gimana kabar di sana?
2: Alhamdulillah ini baik, tapi ya mungkin ini bagi warga Manokwari kondisi air di sini sudah mulai langka ya Kak.
1: Waduh, ya, sudah mulai kekeringan kering. Ya, siap-siap. Tapi mudah-mudahan ya bisa cepat teratasi ya, kalau bisa sih ada hujan kek gitu ya, panas mulu gitu.
2: Kita rindu hujan
1: ya. Tapi gilirannya pas hujan marah-marah. Jemuran basah melulu. Heran ya, ini. Kapan ya panas ya, giliran kasih panas ngeluh juga ya, serba salah kita ya. Nama juga manusia ya. Kak Kartika Dewi, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Kita ini akan membahas tema yang sangat dekat dengan Papua ya Kak ya, yaitu soal tari.
1: Okay.
2: Dan memang tari ini kan dari setiap gerakan itu menyimpan sejarah ya Kak ya. Jadi setiap hentakan kaki, di setiap ayunan juga kalau di sini ada cerita leluhurnya yang dititipkan. Jadi selama sejarah itu masih kita ingat dan kita wariskan, jadi selama itu pula budaya kita akan tetap hidup.
1: Ini juga siap. Sudah ada narasumber yang sudah hadir ya.
2: Narasumber yang terhormat sudah hadir di studio.
1: Oke, siap. Selamat siang. Manggilnya apa nih, Bapak atau Abang?
2: Bisa dipanggil Bapak ya.
1: Bapak. Oke, siap. Selamat siang, Bapak. Iya, Bapak Welem Yomaki ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Iya, karena
2: dia
1: tadi
2: seniman tari.
1: Seniman tari dan musik. Siap deh kalau gitu, Kak Kartika Dewi. Dan langsung aja kali ya Kak Kartika Dewi, karena sudah waktunya juga kita bisa langsung berinteraksi dengan Pak Welem Yomaki. Nanti kita di menit 35 kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Baik.
1: Siap, silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Jo. Selamat sore Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya?
3: Amin, kabarnya sehat walafiat, baik selalu.
2: Dan memang senang sekali nih saya Kartika Dewi bisa menemani Bapak dalam program Suara Budaya Nusantara. Nah, mungkin kan ini spesial sekali ya Pak ya, dengan tema peran Sanggar Tari Iriantos dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Nah, kalau boleh sedikit diceritakan Pak, bolehkah dulu Bapak ini sudah menekuni di sanggar ini itu dari berapa lama, dan apakah ada makna tersembunyi dari nama Sanggar Iriantos ini?
3: Baik, ya. Jadi saya sejak tahun 1976 itu kebetulan sanggar ini dulunya itu merupakan sebuah sanggar yang khusus bagi suku Wendamen ya. Di Manokwari waktu itu masing-masing suku ini membuat mereka punya apa sanggar grup masing-masing ya, waktu itu masih grup dalam rangka untuk mengangkat identitas dari masing-masing suku. Ya, di daerah Wendamen sendiri waktu itu dibentuk salah satu grup yang namanya grup Tabura. Jadi Tabura ini berasal dari kata bahasa Wendamen, itu artinya triton atau kulit dia, itu kulit kerang besar yang ditiup.
2: Oh, gitu. Yang begini ya Pak ya?
3: Iya, ada yang panjang, ada yang segitiga ya, bentuk kerucut tuh. Nah, itu seperti itu. Nah, saya waktu itu masih kecil dan mengamati ternyata apa yang dibawakan oleh orang-orang tua waktu itu sangat bagus sekali. Nah, saya tertarik dan mulailah ikut menari pada waktu itu dari tahun 1978 itu mulai tekuni di sanggar grup waktu itu masih nama masih grup tari Iriantus dari tahun 78. Itu hanya berjalan sekitar 8 bulan saya ikut di situ, kemudian kita merubah nama itu lagi karena dulu terlalu eksim, artinya hanya terbatas pada suku warnamen, sedangkan yang banyak berminat ini kan pemuda-pemuda dari Nusantara juga bergabung. Akhirnya kita rubah nama itu menjadi Iriantos. Yeah. Iriantos itu artinya itu terdiri dari dua kata bahasa warnamen, Irian, ya Iriantos itu tambai usapui suri, artinya Irian berbeda tetapi kita satu dalam satu kesatuan untuk mengangkat budaya di tanah Papua begitu.
2: Berarti memang maknanya ini mendalam sekali ya Pak ya.
3: Siap,
2: nah
3: iya.
2: Tentu saja tuh dalam perjalanan Bapak membentuk grup ini, membentuk sanggar ini pasti ada tantangannya Pak. Nah dulu pertama kali merintis ini apa Pak tantangan yang paling Bapak rasakan terlebih di Manokwari?
3: Iya, jadi kalau dari sejak tahun-tahun 70-an ya, itu sebenarnya tantangan tidak terlalu besar, sebab waktu itu kan belum terlalu terpengaruh dengan situasi seperti zaman sekarang. Jadi banyak anak-anak muda itu lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang bisa menghimpun mereka untuk mengangkat, menyalurkan bakat-bakat mereka. Nah kita ingat di tahun-tahun 70-an itu sampai dengan hampir memasuki tahun 90-an itu, walaupun situasi pada itu ya kita hanya dihargai dengan 1.000 ya, waktu itu 1.000-2.000 rupiah itu sudah sangat besar.
2: Betul Bapak.
3: Jadi dan waktu itu ada panggung yang dibuat oleh Diskominfo Manokwari di Jalan Percetakan, itu merupakan sebuah sarana yang dipakai untuk mengembangkan apa bakat anak-anak muda. Jadi setiap malam minggu itu bisa tersalurkan bakat mereka ya, punya bakat-bakat di situ, walaupun penghargaan itu hanya apa diberi aplaus oleh masyarakat, tapi itu sudah menjadi sebuah kebanggaan untuk bisa menampilkan identitas di atas panggung seperti itu.
2: Dan ini memang masih setiap malam minggu masih ada tradisi itu atau sudah tidak ada Pak?
3: Ya di era 90-an sampai dengan hari ini sudah tidak ada. Panggung itu hanya tinggal dihuni oleh ya rumput aja yang sampai sekarang dan sudah tidak ada aktivitas. Akhirnya ya tidak ada lagi apresiasi masyarakat untuk bisa melihat bagaimana penampilan seni budaya yang bisa di

0: 2020, di era 2000-an sampai hari ini memang minat mereka ada, tetapi itu hanya sifatnya temporer saja seperti begitu. Jadi mereka tidak untuk belajar tekun tentang budaya kita. Ya ini juga mungkin karena pengaruh-pengaruh zaman yang sekarang, ya apalagi HP dan sebagainya ini membuat anak-anak ini ya tidak terlalu, generasi kita ini tidak terlalu tekun untuk itu. Ya mungkin juga karena kurang adanya perhatian yang serius untuk di mana ada wadah bagi generasi muda ini untuk mereka bisa berkompetisi atau menyalurkan bakat mereka, sehingga ada apresiasi dari baik masyarakat ataupun pemerintah seperti itu.
1: Jadi memang wadah ini sebenarnya sudah ada, tapi minatnya ya Bapak. Jadi kita harus menggemborkan untuk dan memperkenalkan kembali ya Pak ya, betul, ke generasi muda. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang tari tradisional Papua nih Pak, menurut Bapak apa yang membuat tari Papua ini unik dan beda dari daerah lain Pak?
0: Betul. Yang pertama bahwa kita masing-masing suku di Papua ini kan mempunyai latar belakang budaya yang beragam dan berbeda sesuai dengan di mana suku itu berada. Nah itu ikut mempengaruhi, berbeda kalau orang yang di gunung, orang yang ada di pesisir apa perairan, dan orang yang ada di pesisir pantai itu beda. Artinya beda dalam arti bahwa setiap langkah, setiap gerak itu mempunyai makna yang berbeda-beda, itu dipengaruhi dengan lingkungan di mana mereka berada. Nah, tarian Papua itu kebanyakan

0: tangan. Jadi orang Papua itu lebih lebih ada di sana. Itu powernya itu bisa kita akan bisa melihat dia lebih menonjol itu ada pada kaki, tangan dan kepala. Nah sehingga ketika kita mengungkapkan sebuah cerita tari yang kita angkat itu dia akan mengikuti alur. Ini ceritanya kita mengisahkan tentang apa? Apa itu tentang orang berperang? Ataukah kita mengisahkan tentang seseorang yang berburu? Atau kita mengisahkan tentang orang apa lagi mendayung perahu? Nah, jadi fisik daripada seseorang itu akan lebih ditonjolkan gitu. Jadi kita lebih umumnya itu ada di situ, lebih ada pada gerak kaki, gerak tangan, ya seperti itu.
1: Contohnya seperti tarian tumbuh tanah ya Pak ya, itu kan pada kaki dan kebersamaan ya Pak ya. Sebenarnya itu memang di dalam cerita tarian itu tuh mengandung cerita ya Pak ya.
0: Iya, jadi tarian itu punya makna tersendiri ya. Selain sebagai tari pergaulan yang mereka lakukan untuk mencari pasangan, tetapi juga tari itu merupakan sebuah ungkapan kegembiraan atas keberhasilan yang mereka capai, baik itu dalam berladang ataupun dalam berburu. Itu mereka mengungkapkan rasa syukur mereka lewat tari itu, dan tumpuhan utama ada pada kaki dan tangan.
1: Baik, terima kasih Bapak. Nah, karena kita melihat sendiri ya Pak ya, sekarang ini kan banyak anak muda yang sebenarnya masih tertarik belajar tari tradisional, tapi memang lebih banyak main HP-nya. Nah, apakah ada strategi yang Sanggar Iriantos ini lakukan supaya anak-anak ini tertarik dan tetap mau belajar tari-tarian dari leluhur kita Pak?
0: Iya, jadi kami di Sanggar Iriantos itu tidak fokus saja pada tari-tarian. Setelah saya melihat bahwa ini kalau kita hanya dengan tari-tarian ini saja kan banyak anak-anak muda ya, generasi kita ini kan kita bisa melihat bahwa mereka tidak semuanya itu dominan pada tarian saja. Oleh sebab itu saya di Sanggar selain tarian, tapi kita juga buka musik ya, buka musik tradisi untuk generasi muda, tetapi juga saya melatih mereka untuk bagaimana bisa menjadi seorang pemain drama, pemain teater, ya itu yang kita kembangkan di sana sih.

0: Ya kalau ada yang memang tidak berminat di tari, maka dia harus kita masukkan untuk dia bermain teater atau bermain musik. Nah, dengan demikian itu menjadi sebuah daya tarik sendiri bagi generasi muda kita sih, yang ada di Papua Barat, tetap secara khusus di Manokwari, sehingga minat mereka tuh bisa tersalur dengan baik, dan ketika waktu latihan kita berjalan itu memang sanggar dipenuhi dengan anak-anak muda untuk datang berlatih. Tetapi juga Yospan itu kita hidupkan di sanggar sehingga minat mereka dan menjadi sebuah euforia yang bisa mereka ungkapkan di dalam melakukan pembinaan yang kita lakukan.
1: Baik, terima kasih Bapak. Nah, kita kan ini temanya tari kreasi juga nih Pak. Nah, kalau selain melestarikan sanggar, melestarikan tarian tadi, sanggar kan juga mengembangkan tari kreasi ya Bapak ya?
0: Iya.
1: Nah, boleh Bapak jelaskan tari kreasi itu maksudnya seperti apa ya Bapak?
0: Iya, jadi tari kreasi itu sebenarnya pada dasarnya kita berpijak pada tari tradisi. Nah, jadi tari tradisi yang pada umumnya ini kan itu sebuah tari yang memang kita tidak bisa merubah alurnya, merubah komposisinya, merubah geraknya, tetapi dalam kebutuhan untuk pertunjukan dan kebutuhan mengikuti sebuah festival, maka itu harus dikembangkan seperti begitu. Jadi dari dasar-dasar tradisi itu kita kembangkan. Dari tadinya hanya satu gerak yang ada pada tari tradisi itu, kita bisa kembangkan dia sesuai dengan alur cerita itu, bisa sampai 12 gerak seperti begitu. Kemudian ungkapan daripada makna tari itu akan tersalur di sana. Jadi dia tidak monoton lagi, tetapi dia lebih berkreasi dan ya, baik geraknya, tata busananya, makeupnya, dan aksesoris yang dipakai itu berbeda dengan tari tradisional. Sebab dia akan masuk dalam sebuah apa, kompetisi atau non kompetisi.
1: Nah, kalau untuk tari kreasi yang dari sanggar ini, Bapak juga menciptakan juga kah di Sanggar Riantos?
0: Iya.
1: Nah, ini
0: banyak
1: sudah
0: tari yang saya ciptakan.
1: Oh, sudah banyak. Nah, ini sudah pernah mengikuti festival di dalam Pulau Papua atau sudah di luarnya, atau bahkan mungkin sudah internasional, Bapak?
0: Iya, kalau di Papua itu sejak kita masih jadi satu provinsi, itu kita selalu mengikuti festival-festival atau event-event yang seperti event pariwisata tingkat provinsi Papua, tapi juga festival seni Papua yang dilakukan sampai ke apa, ketika kita pisah menjadi Provinsi Papua Barat, itu Riantos selalu ikut dari sejak tahun 90 di Provinsi Papua sampai ke Papua Barat di 2026. Jadi kita tidak saja di tingkat provinsi, tapi sering kita juga mengikuti event-event di tingkat nasional. Selain tari ada musik, tapi juga ada teater-teater tradisi yang kita ikut, bahkan ke luar negeri. Kita pernah ke Australia, pernah ke China, pernah ke Jepang.
1: Jadi memang ya, sudah melalang Korea. Buana ya Bapak?
0: Iya.
1: Karena memang sudah dari tahun 78 ya Pak ya.
0: Betul.
1: Dan kalau ini mungkin pertambahan anggotanya itu jadi semakin menambah ya Pak ya?
0: Iya, tapi kita biasa seleksi. Saya seleksi

0: terkait dengan postur tubuh, kemudian rambut juga itu menjadi salah satu syarat.
1: Oh, rambut juga ini.
0: Iya, tidak bisa rambut yang pendek-pendek kita. Oh. Sebab rambut itu berfungsi untuk bagaimana kita, apalagi yang perempuan itu punya rambut harus panjang karena itu terkait dengan penataan makeup dan sebagainya seperti itu.
1: Jadi memang sudah ada ciri khasnya sendiri ya, Pak ya. Dan
0: iya,
1: memang sudah sakleknya di situ ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau untuk mungkin pendaftaran atau teman-teman dari RRI Manokwari dan ini kan didengarkan di seluruh Indonesia, Pak. Ini pengen mengikuti atau ingin cari tahu tentang sanggar ini bisa didapat di mana, Pak?
0: Iya, jadi Sanggar Irianto sendiri itu berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Manokwari Barat, bertepatan dengan, bersebelahan dengan Taman Makan Pahlawan. Pintu utama masuk Taman Makan Pahlawan kita bersebelahan gitu. Di atasnya itu ada Dewan Adat. Kita di tengah-tengah, kalau di bawah ada Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Manokwari.
1: Baik, ya. Jadi memang di dekat sini aja ya, Pak ya, kalau dari RR izin ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau mungkin melihat semangat generasi muda Manokwari terhadap budaya tarian ini ya, Pak ya, ini seperti apa, Pak?
0: Iya, kita perlu salut untuk generasi muda kita di Manokwari. Untuk minat mereka tertarik pada tari Papua ini ya luar biasa untuk mereka berlatih. Jadi kita sendiri kalau di sanggar itu tidak hanya orang, artinya anak-anak dari anak-anak Papua saja, tapi kita di sana ada yang dari Ambon ada, dari Jawa ada, dari kita Makassar ada. Jadi
1: iya,
0: iya, kita semua suku ada di dalam sanggar. Dan mereka benar-benar punya minat untuk apa belajar tentang budaya Papua. Kenapa demikian? Ya karena budaya itu merupakan sebuah akar yang menjadi panutan di dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak mengetahui budaya, maka kita akan kehilangan arah atau kita akan kehilangan jati diri kita. Itu sangat penting untuk generasi muda yang mereka belajar, itu tujuannya untuk itu.
1: Nah, tadi kan kita sempat membahas tari kreasi, Pak. Saya penasaran nih, Pak, dalam menciptakan tari kreasi baru, unsur apa dari budaya Papua yang pasti tidak dihilangkan oleh Bapak?
0: Iya, jadi unsur yang pertama yang kita tidak hilangkan itu adalah identitasnya, ciri khas identitas dari tari Papua sendiri. Kemudian cerita-cerita khasnya itu mengisahkan tentang apa. Artinya sekalipun kita kreasi, kita sudah kreasi dia, tetapi jangan kita tinggalkan dia punya akar budaya. Sehingga identitas itu dia akan tampak dan tidak saja dimengerti oleh generasi sekarang, tetapi orang tua kita juga akan mengerti. Nah, kemudian syair lagu yang kita bawakan sekalipun itu berasal dari lagu tradisi, tetapi ketika kita kembangkan dia, kita tetap berpatokan pada syairnya yang ada, sehingga itu menjadi acuan bagi kita dalam menggarap sebuah karya.
1: Jadi memang akarnya dan intinya ini tidak dirubah ya, Pak, hanya divariasikan saja.
0: Iya, gitu. Hanya kita kembangkan geraknya saja.
1: Nah, kalau di zaman sekarang ini kan memang kita tidak bisa lepas oleh sosial media kan, Pak. Nah, bagaimana Sanggar memanfaatkan media sosial ini untuk pertunjukan, untuk mengenalkan tari Papua kepada masyarakat luas, Pak?
0: Iya, jadi sering itu selain kita ketika kita tampil itu ada teman-teman kita atau adik-adik yang kita sudah bina, mereka itu mereka ya mengambil video ataupun foto, kemudian mereka memanfaatkan media, baik itu WA maupun apa YouTube, TikTok, lalu mereka memperkenalkan apa yang sudah kita bawa. Tapi juga tidak saja dari Riantos yang mempromosikan itu, kebanyakan juga dari penonton atau pengamat yang ambil sebelum kita tampilkan, kaget orang lain sudah promosikan itu lewat YouTube dan TikTok seperti ini.
1: Karena mungkin kan memang para penonton juga tersentuh ya Pak ya, tersentuh dan mungkin wah ini sayang sekali nih kalau tidak terdokumentasikan begitu. Jadi finalnya juga dari penonton juga ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau ini tadi kan kita membahas soal mungkin pemerintah ya Pak ya. Nah, mungkin ada bagaimana Pak dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan di sanggar ini?
0: Iya. Kalau orang tua itu apresiasinya luar biasa untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk belajar di sanggar belajar budaya ini, itu kami sangat apresiasi sekali kepada orang tua yang ikut mendukung. Kita mempunyai jadwal tertentu yang kita juga latihan di sanggar dan itu biasa tidak ada masalah dengan orang tua. Iya. Mereka ikut mendukung sekali untuk anak-anak. Nah, untuk pihak pemerintah, kita di Manokwari ini kan sampai hari ini kita belum mempunyai wadah, ya. Artinya punya wadah tetap sebagai tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apresiasi mereka, ya, atau pertontonkan apa namanya hasil-hasil karya. Jadi kebanyakan sanggar-sanggar yang ada di Manokwari ini punya banyak karya, tetapi mereka latihan terus. Ini kita pada sering tuh berkomunikasi, ini kemana kita sebenarnya nih ya? Ini sanggar-sanggar ini mau kemana ini? Di mana tempat kita untuk kita bisa menyampaikan karya kita ini kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah? Kalau sebab itu ya kami mungkin seniman-seniman yang ada di Manokwari, sanggar-sanggar yang ada di Manokwari sangat mengharapkan kepada pemerintah kiranya ada wadah tempat khusus yang disiapkan oleh pemerintah sehingga bisa menjadi sebuah tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apa karya mereka lewat wadah tertentu sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat, tetapi juga sekaligus di situ kan akan menjadi tempat di mana berputarnya ekonomi betul, bagi masyarakat. Mama-mama kita yang jual pinang ya itu bisa tersampaikan juga betul. Di
1: mungkin
0: situ.
1: Harapannya akan ada sanggar budaya di Manokwari dan tentunya kita juga setiap sanggar berkolaborasi begitu ya Pak ya. Jadi setiap minggu mungkin ada penampilan, jadi ikut melestarikan dan juga memperkenalkan ya Pak ya. Dan di sini kan Manokwari sendiri seperti saya juga pendatang, jadi ingin melihat dan belajar. Kita juga bingung di mana ya, apakah
0: iya,
1: masa menunggu kan. Event gitu dan eventnya itu kan juga tidak. Setahun sekali juga tentu tidak ada tidak gitu ya Pak ya.
0: Betul. Sebenarnya kita punya panggung yang sudah dibuat di dalam percetakan. Hanya kan seniman ini pada bingung. Artinya panggung ada. Tetapi bagaimana kita mau menyampaikan karya-karya kita sedangkan itu tidak ditunjang. Artinya lampu tidak ada, sound systemnya tidak ada. Ya kan seperti itu. Kalaupun ada selain pemerintah ya mungkin dari badan usaha yang ada di Manokwari ya, kalau mereka bisa membantu memfasilitasi seniman-seniman ya, saya kira itu akan tersalurkan dengan baik. Dan jangan lupa bahwa ketika budaya ini kita bisa angkat dan dilihat oleh masyarakat, di situ kan budaya ini kan mengajarkan kebaikan, mengajarkan santun, mengajarkan keberadaan, bagaimana kita membina seseorang untuk jadi beradab. Dan budaya ini juga bisa menanggulangi kenakalan remaja yang sekarang ini mulai apalagi pesat-pesatnya di Manokwari. Nah, jadi saya kira kalau ada wadah ini untuk seniman bisa menyampaikan karya-karya mereka di sana, kita akan menghimpun banyak generasi muda masuk ke dalam dan kenakalan remaja ini akan berkurang.
1: Jadi kita alihkan kegiatan positif ya
0: iya,
1: Pak ya.
0: Iya, seperti jadi, itu.
1: Tidak hanya melestarikan tapi kita mengurangi kenakalan remaja juga di Manokwari ini ya Pak.
0: Iya, kita membina anak-anak muda ini untuk menyalurkan hidupnya yang ke arah yang positif gitu.
1: Jadi memang peran sanggar ini selain menjaga keberlangsungan tari tradisional juga tentunya mengarahkan anak muda ke sisi positif dan mengurangi kenakalan tadi ya Pak. Nah, untuk di Sanggar Irianto sendiri Pak. Nah, ini kan anak mudanya juga sangat sekarang ada minatnya, tapi mungkin bagaimana nih Pak strategi sanggar ini agar menarik minat lewat media sosial atau tetap dari mulut ke mulut atau kita bikin apa pembukaan begitu Pak, pembukaan mungkin untuk menarik minat seperti tadi Bapak kan sampaikan ya kita tetap seleksi gitu. Nah ini adakah cara yang seperti mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini Pak?
0: Iya, jadi untuk perkembangan zaman sekarang untuk menarik minat generasi muda kita itu ya selain kita lewat media sosial yang ada, nah itu kita punya strategi yang biasanya kita pakai menjaring apa namanya generasi muda itu lewat selain lewat media sosial tetapi juga kita lewat apa namanya pertunjukan secara internal yang kita buat di sanggar dengan membagi tugas kepada anak-anak yang sudah terbina di sanggar untuk bagaimana mereka juga mengadakan pendekatan kepada generasi muda kita yang ada dibawa dulu ke sanggar sekalipun mereka tidak latihan tetapi dibawa untuk mereka ikut mengamati. Nah di situ timbul ketertarikan dari mereka untuk ikut bergabung dan ketika mereka bergabung ya kita memanfaatkan media yang ada untuk juga mempromosikan bahwa inilah mereka yang tadi tidak bergabung sekarang sudah ikut bergabung. Nah, dengan sendirinya menjadi daya tarik untuk apa namanya generasi muda kita yang lain. Tetapi juga kita sering juga itu saya membagi mereka untuk berlatih ke sekolah-sekolah.
1: Oh jadi ada mendatangi sekolah juga Pak?
0: Iya, mereka berlatih ke sekolah-sekolah di sana. Lewat kesempatan itu mereka juga mempromosikan sanggar di sana. Dengan demikian ada dari sekolah yang ikut tertarik untuk berlatih ke sanggar seperti itu.
1: Nah untuk manfaat sebenarnya kan kalau tarian ini mengikuti tarian di sanggar ini kan manfaatnya bukan hanya mengenal tarian ya Pak ya. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak apa manfaat terbesar atau manfaat yang mungkin dilihatnya tuh ternyata punya banyak sekali manfaat gitu loh Pak kalau kita mengikuti ikut melestarikan tarian di Sanggar Irianto sini.
0: Iya, jadi manfaat itu selain menarik tetapi yang besar itu yang terbesar bagi mereka adalah mengenal siapa saya, siapa diri saya.
1: Jati diri ya Pak.
0: Iya, inilah jati diri saya. Kemudian mereka akan menjadi anak-anak yang sopan, mereka akan menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Tetapi juga di sisi lain mereka akan mendapat sebuah edukasi yang positif dalam rangka menjadi dasar untuk mereka mengembangkan kepribadian itu sehingga dia akan berjalan di dalam sebuah rel yang terbimbing, terbina dengan baik karena jangan kita lupa bahwa budaya ini kan bukan hal yang diciptakan manusia, tidak, tapi budaya ini diberikan oleh Tuhan dan itu membentuk sebuah karakter yang secara budaya dia juga di situ memperkenalkan dia bahwa inilah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dan dia tidak terpisahkan dengan agama. Oleh sebab itu di dalam mengembangkan budaya ini itu salah satu warisan yang kita berikan adalah pengenalan selain pengenalan budaya itu tetapi juga untuk mendekatkan diri dengan Tuhan sehingga dia menyadari bahwa ini saya adalah makhluk yang tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh ajaran agama seperti itu, sehingga dia secara mental itu dia lebih siap baik, tetapi juga secara kepribadian dengan masyarakat, dengan teman, tetapi juga dengan orang tua, itu merubah karakternya. Karakter yang tidak baik itu dia akan menjadi karakter yang lebih baik di dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Jadi memang ini juga menjaga identitas orang Papua ya Pak ya, iya. Di tengah arus globalisasi yang sangat tinggi ini ya Pak ya. Nah, mungkin bagaimana Pak saat kita tampil, sanggar ini tampil di luar, apa nih Pak alat musik yang paling wajib dibawa untuk mengiringi tarian di sanggar ini Pak?
0: Iya, jadi pada dasarnya alat musik kita di Papua itu kan adalah tifa. Tifa itu menjadi salah satu alat musik tradisi yang wajib kita bawa di dalam mempertontonkan dan mengiringi tari yang kita bawakan di luar Papua. Selain tifa, tetapi juga ada apa namanya tabura ya, triton, itu alat itu sebagai alat musik yang dipakai untuk mengiringi tari, tetapi juga ada musik bambu yang kita buat. Nah kalau gitar itu alat musik yang kita ada adaptasi masuk untuk memperkaya dan memperindah seperti itu. Tapi kalau musik asli orang Papua ya itu tifa, tabura, kemudian alat tiup musik bambu yang dulu itu dia hanya suaranya itu ya solmisasinya itu tanpa solmisasi ya, bunyinya hanya begitu aja, satu nada yang dibunyikan seperti itu.
1: Nah tadi kita sudah membahas alat musik, nah ini kostum Pak, kostum apakah masih menggunakan bahan-bahan asli Papua seperti noken, kulit kayu atau bulu burung yang asli, atau ada adaptasi terhadap ini kan bulu ini kan yang mahkota sudah di stop ya Pak ya untuk yeah. berburunya. Nah yeah. ini apakah masih menjaga keasliannya atau kita bisa beralih ke imitasi Pak?
0: Iya, yeah. Jadi kalau kostum itu biasa kita sesuaikan dengan jenis tari yang kita bawakan seperti itu. Jadi yang jelas bahwa kita tidak tinggalkan akar budaya kita. Dulunya memang di era 2000-an ke bawah itu kita lebih menggunakan properti ya, mahkota itu lebih pada burung cendrawasih, itu kan tujuannya untuk memperkenalkan inilah saya Papua, Papua ya. Ya, dengan keindahan ya alam yang ada lewat cendrawasih kita bergembira untuk menonjolkan itu, tetapi timbul kesadaran bahwa kalau kita gunakan itu terus maka akan terjadi perburuan liar terus di tanah Papua dan burung itu akan punah. Oleh sebab itu kita seniman sepakat ya, budayawan, seniman semua sepakat untuk menghentikan menggunakan aksesoris dari burung cendrawasih dan kita buat imitasi dari bulu-bulu ayam, tetapi juga dari akar-akar serat-serat kayu itu digunakan sebagai aksesoris untuk mendukung penampilan. Nah untuk busana dari yang dulunya kita pakai, kalau tari tradisi ya tetap masih kita pakai busana dari kulit kayu dan rumput-rumput. Kalau tari kreasi kita sudah modifikasi dengan bahan sekarang, kain dan sebagainya, itu kita pakai dalam mempertunjukkan sebuah karya tari.
1: Jadi memang okay. tergantung jenis tariannya
0: jenis
1: juga.
0: Jenis tarinya.
1: Nah, gitu. Ini mungkin ada para orang tua terkhusus di Manokwari ini penasaran kalau ingin mendaftarkan anaknya ke Sanggar Iriantos ini bagaimana Pak caranya?
0: Iya, jadi kalau ingin mendaftarkan ke Sanggar Iriantos ya alamat kita di Jalan Pahlawan depan Taman Makam Pahlawan. itu bisa langsung saja untuk mendaftar, tetapi juga kalau memang dibutuhkan nomor kontak, itu biasa kita ada punya nomor kontak yang kita buat lewat WA dan Facebook untuk mendaftar.
1: Kalau Facebooknya namanya Sanggar Irianto itu, Pak?
0: Iya, Sanggar Seni Irianto.
1: Sanggar Seni Irianto. Iya, jadi mungkin Pak Cemace apabila penasaran untuk mendaftarkan anaknya bisa langsung mengunjungi Sanggar Irianto di Jalan Percetakan tadi ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Dan atau bisa menghubungi lewat Facebook.
0: Iya. Okay. Kita ini berharap ini dari sekolah-sekolah ini yang harus banyak punya apresiasi untuk mendorong anak-anaknya latihan ke sanggar-sanggar, sebab setiap akhir tahun pelajaran itu kan ada muatan lokal yang dilakukan untuk pengambilan nilai
1: seni budaya,
0: ya, seni budaya. Tetapi juga tiap tahun itu ada PLS 2N yang dilakukan di tingkat provinsi dalam rangka seleksi pelajar untuk ke apa tingkat nasional seperti itu. Oleh sebab itu ya dari sekolah-sekolah ini paling tidak harus
1: berkolaborasi juga,
0: iya, banyak berperan untuk mengirimkan anak-anaknya ke sanggar-sanggar yang ada, sehingga ketika dilakukan seleksi PLS 2N di Manokwari tingkat provinsi, yaitu dengan baik mereka bisa terjaring untuk bisa mewakili Papua Barat ke tingkat nasional. Itu tiap tahun dilakukan itu.
1: Jadi memang dukungan dari sekolah juga untuk berkolaborasi ke sanggar ini juga sangat diharapkan ya, Pak ya.
0: Iya, kami sangat mengharapkan seperti itu.
1: Nah, untuk apakah ini terkhusus sekolah atau bisa mahasiswa juga, Pak?
0: Mahasiswa juga bisa.
1: Mahasiswa juga bisa ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau ini pertanyaan
2: Kak Kartika, ya. Mohon maaf Kak Kartika, ini sudah menit 58. Iya.
1: Jadi langsung ini aja.
2: Iya, mungkin closing statement saja ya dari Bapak ya terkait keberadaannya sanggar ya. Mungkin harapannya atau mungkin ada yang lainnya mungkin. Silakan.
1: Ya, Bapak mungkin bisa disampaikan harapannya Sanggar Riantos ini ke pendengar.
0: Baik. Harapan kita bahwa Sanggar Irianto ini dibentuk dalam rangka untuk membina dan mengembangkan seni budaya kita di Papua Barat. Oleh sebab itu, kepada generasi muda yang ada di Manokwari, agar mari meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak membawa
1: manfaat
0: bagi diri ya, kita bisa menyalurkan bakat-bakat itu ke sanggar-sanggar yang ada ya, secara khusus ke Irianto di sana akan belajar bagaimana budaya itu, dan di sana akan dibina untuk mengenal siapa sebenarnya diri saya seperti itu, dan kita akan kembangkan bakat dan talenta-talenta yang ada, tidak saja tari, tetapi juga ada musik, ada teater yang kita kembangkan di sanggar, sehingga potensi-potensi yang ada pada diri itu bisa dikembangkan dengan baik, tersalur dengan baik, dan menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua, tetapi juga bagi masyarakat apabila kita punya perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat, maka itu akan menjadi sebuah nilai khususnya nilai plus di dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
2: Terima kasih Bapak untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Kartika Dewi, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membangkitkan semangat untuk generasi muda yang lainnya membuat sanggar di daerahnya masing-masing ya. Siap, terima kasih sekali lagi buat Kak Artika dan juga Bapak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang. Dan juga pemirsa RNet, kita juga kudu pamit ya, karena kita harus gantian dengan program lain ya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.
3: Kabar berita Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Berita jam 14.
2: Bapak pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu bakal menggelar Pesta Rakyat di Pulau Pramuka Selasa 18 Agustus mendatang untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengatakan kegiatan tersebut melibatkan masyarakat dengan menghadirkan bakti sosial, cek kesehatan gratis, perlombaan bazar, dan hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur terkait untuk memastikan kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat luas. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pembangunan gedung baru program Sekolah Rakyat di Kabupaten Pandeglang dan Lebak, Banten ditargetkan rampung pada 31 Mei 2027. Gubernur Banten, Andra Soni, mengatakan dua sekolah rakyat gelombang pertama tersebut dibangun dengan skema bangunan baru oleh Kementerian Pekerjaan Umum menggunakan dana APBN. Sekolah rakyat.
4: Mekaten Pawarto Enggal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana pun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 03 sudah bergabung di live TikTok kita. Kebetulan hari ini saya tidak sendirian karena kebetulan saya bersama dengan Sasa. Ya saya. Oh, bukan Sasa ya. Saya bersama dengan Javier Begawanta. Panggilannya Begawanta.
1: Panggilannya Javi.
0: Jaf
1: bisa, Fi bisa.
0: Oke, Javier ini adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang yang dia sudah berada. Tapi aslinya mana sih, Jeff?
1: Saya aslinya Blitar, tapi tinggalnya di Papua.
0: Oh, tinggalnya udah lama?
1: Udah lama, dari lahir sampai SMA saya di sana.
0: Oke, gak pernah pulang ke Blitar sama sekali?
1: Sudah pernah.
0: Ini besok berarti habis dari sini, tar langsung ke Blitar?
1: Iya, betul. Setiap weekend pasti pulang ke Blitar.
0: Ke Blitar di rumah siapa berarti, Mbah?
1: Di, kalau rumah Mbah ada, tapi saya pulangnya biasanya ke rumah yang di kota. Ada rumah sendiri juga di situ.
0: Oh, gitu. Tapi berarti dulu karena kenapa kamu lahir di Jayapura?
1: Ya, jadi
0: sampai gede gitu.
1: Ya, jadi ceritanya itu orang tua saya merantau ke sana.
0: Merantau. Di Freeport.
1: Tidak.
0: Kadang free, kadang repot.
1: siap.
0: Gimana sih?
1: Ya, jadi
0: canda dia. Ya. Jangan, ini Blitar juga ini.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oh, berarti ini teman-temannya yang.
0: Iya, ini ya. Anak teman-teman, cuman dia paling nakal.
1: Oh iya, siap.
0: Susah dibilangin dia. Anak kecil susah dibilangin. Oke, Javier.
1: Ya.
0: Berarti kamu lahir besar banget sekolah di sana.
1: Siap, betul.
0: Oke, tapi masih sering juga ke Blitar gitu.
1: Ya, dulu.
0: Berarti kamu paham dengan segala sesuatu yang ada di Jayapura dong.
1: Ya, betul sekali.
0: Dari mulai budayanya,
1: ya.
0: Terus
1: kuliner ada.
0: Kulinernya sana tuh apa?
1: Ya, ada
0: sagu itu.
1: Ada sagu itu bisa dibilang papeda.
0: Papeda.
1: Ya, betul, papeda.
0: Pernah makan papeda?
1: Oh, pernah.
0: Setiap hari?
1: Enggak
0: sih. Itu bukan makanan pokok tapi ya?
1: Bukan. Ya, kalau bagi
0: orang ada beberapa orang yang ada di pedalaman mungkin itu ada jadi makanan pokok mereka ya.
1: Ya, betul.
0: Tapi kalau di kota, kamu kebetulan di kota Jayapuranya?
1: Iya, di kotanya.
0: Oke. Okay. Nah, sebelum kita melangkah tentang budaya, berarti orang tua dulu apa?
1: Orang tua dulu jadi menikahnya juga di sana.
0: Tapi sama orang Jawa juga?
1: Sama orang Jawa.
0: Oke.
1: Iya, jadi ibu saya asli Jember ya.
0: Jember. Rr.
1: Gak bisa.
0: Oke. Terima kasih yang udah nonton juga ya. Hari ini kita juga selain live di 105.3, kita juga live di TikTok ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang sekarang lagi nonton live kita dan join live kita, silakan kalau mau tanya terkait budaya-budaya yang ada di Jayapura bisa tanya ya. Kebetulan hari ini saya bersama dengan Javier yang memang dia lahir dan besar di Jayapura. Walaupun aslinya dia
1: Jawa Blitar
0: campuran antara
1: Jajem.
0: Blijem. Blitar Jember ya. Kalau kamu mana? Blibli kan? Blitar semua.
1: Iya, betul juga sih, Blibli. Iya.
0: Blibli kan? Ya. Yeah. Oke, okay. Tapi berarti orang tua dulu tugas di sana?
1: Ya, tugas di sana.
0: Ini angkatan?
1: Bapak sih lebih ke kontraktor.
0: Oh, kontraktor. Iya, oke. Berarti udah lama ya?
1: Iya.
0: Kamu bisa dikatakan kalau pulang ke Blitar tuh berapa? Setahun dua kali, setahun tiga kali? Sebelum kuliah?
1: Ya, sebelum kuliah. Jadi sebelum kuliah itu saya pulang lebih sering waktu SD ya. Kalau liburan sekolah gitu, satu bulan. Ya udah, libur satu bulan pulang ke Blitar. Tapi itu enggak setiap tahun.
0: Enggak setiap tahun. Misal dua tahun,
1: tiga tahun sekali, empat tahun sekali.
0: Oke. Tapi kalau dari, nah ini menarik sekali ya kalau kita berbicara soal yang namanya Jayapura gitu.
1: Ya.
0: Dulu berarti TK, SD di sana semua.
1: Betul. TK, SD, SMP, SMA.
0: Berarti kamu sangat-sangat familiar dengan kultur dan juga budaya yang ada di Jayapura dong?
1: Betul sekali.
0: Oke. Yang paling menurut kamu itu unik yang tidak ada di Jawa? Karena kamu 3 tahun terakhir ini mungkin tinggal di Jawa kan?
1: Iya.
0: Karena SMA juga di sana kan bro?
1: Iya, betul.
0: Nah, yang paling unik menurut kamu yang beda dengan di Malang itu apa?
1: Yang paling unik di sini mungkin mulai dari wisata alam ya. Wisata alam. Kalau di sana kan wisata alam itu ya lengkap gitu bisa dibilang. Maksudnya kan banyak pegunungan,
0: betul,
1: terus banyak perpantaian.
0: Pantai perpantaian ya, kan. Nasi pecel.
1: Ya, nasi pecel.
0: Oh, itu Blitar. Gimana sih? Mau bercanda aja sih, Sa.
1: Di sana juga ada, tapi
0: ada.
1: Ada
0: yang namanya pecel.
1: Pecel.
0: Nasi pecel.
1: Ya. Mahal
0: tapi. Ini ada yang nanya nih.
1: Ya.
0: Jeff, Blitarnya ngendi katanya?
1: Oh, Blitarnya jadi orang tua saya itu Blitarnya Panggung Rejo.
0: Panggung Rejo.
1: Panggung Rejo Selatan, pantai selatan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Panggung Rejo.
0: Oh, di Panggung Rejo. Oke, tapi menarik sekali ya. Kalau maksudnya di sana berarti ada pecel juga?
1: Ada.
0: Pecelnya beda nggak sama yang
1: di Blitar? Jelas beda.
0: Enakan di mana?
1: Di sini dong.
0: Oke dong.
1: Kalau di sini kan asli pusat.
0: Betul ya. Kalau di sana ini apa namanya pecelnya pecel dari apa? Bukan dari kacang gitu?
1: Ya tetap dari kacang. Yang jualan kan juga orang Jawa.
0: Oh orang Jawa. Orang tapi kalau orang sana orang Jawa juga banyak.
1: Banyak. Oh banyak banget. Banyak banget. Khususnya Jayapura, apalagi di bagian daerah Pemekaran yang sampai ke samping-samping sana ya rata-rata. Jawa banyak.
0: Kalau lihat dari Jayapura sendiri tuh secara apa ya geografis daerahnya tuh kayak gimana, Malang gini atau kayak mana?
1: Oh tidak, kalau di sana itu secara geografis banyak ini ya kayak jalan yang naik
0: turun
1: gunung naik turun gitu. Kayak misal saya ini kan Jayapura tapi bukan di kota langsungnya enggak. Saya di kecamatan Kota Raja. Nah, di sana. Jadi kalau misal mau ke Kota Jayapura itu ya butuh waktu sekitar setengah jam lebih lah.
0: Oh, kayak di sini Batu gitu
1: ya. Iya, sini Batu betul. Sini Batu tapi jalannya ya
0: naik berbelok-belok mendaki gunung, lewati lembah, ya, sungai mengalir indah di Jayapura. Malah nyanyi gara-gara dia datang. Oke, tapi kamu bisa bahasa Jawa nggak?
1: Bisa.
0: Dikit atau banyak?
1: Banyak, tapi bisa bahasa Jawa. Tapi kalau yang halus banget gitu nggak bisa.
0: Nggak bisa. Oh, berarti di sana memang karena kamu dalam satu kampung itu orang Jawa semua?
1: Ya tidak begitu juga.
0: Tidak begitu juga. Bagaimana kak?
1: Saya malah bisa bahasa Jawanya itu ya karena dulu waktu SD tuh pulang ke Blitar gitu kan, jadi tahu.
0: Tapi dulu sama sekali berarti nggak bisa bahasa Jawa.
1: Nggak bisa.
0: Awalnya.
1: Iya, awalnya.
0: Oke, saudara berapa?
1: Saya dua bersaudara, yang satu masih
0: SD.
1: SMP kelas 7.
0: Oh, kelas 7 berarti kelas habisnya kelas 6 ya?
1: Iya, habisnya kelas 6, betul.
0: Sebelum kelas 8. Gimana sih kamu?
1: Siap.
0: Oke. Cowok-cowok juga?
1: Cewek.
0: Oh, cewek. Iya. Jayapura hadir, Aris Franciscus Mulyanto. Halo Mas Aris. Siapa dong Aris?
1: Halo Mas Aris.
0: Mas Aris. Siapa? Aris.
1: Aris.
0: Oke. Javier, nih balik lagi. Kita ngomongin soal yang namanya Jayapura. Memang kalau kita lagi jalan-jalan Jayapura, nih sedikit aja deh tentang Jayapura gitu. Apa yang membuat kita harus ke Jayapura menurut kamu? Kamu kan udah tahu culture-nya nih.
1: Siap. Jadi kalau ke sana itu ya tentunya wisata alamnya itu sangat banyak, terus dari kulinernya mulai dari ya kayak papeda, habis itu udang selingkuh, pernah dengar namanya?
0: Udang
1: selingkuh.
0: Udang sasa dong. Sasa selingkuh.
1: Udang selingkuh. Ya betul. Jadi namanya tuh udang selingkuh.
0: Itu gimana?
1: Jadi udang selingkuh itu
0: udang.
1: Dia tuh udang air tawar. Udang air tawar tapi capitnya gede.
0: Oh.
1: Capitnya gede.
0: Udang kayak capitnya kayak lobster gitu.
1: Ya, kayak lobster, makanya sebutannya udang selingkuh.
0: Oh, karena dulu mungkin gitu. Dia memang ini ya. Oh, alamnya masih alami bang. Oh, kata si Aris Francisco Mulyanto. Betul. Siap. Ayam alami memang di sana. Tapi kalau berarti di sana masih banyak hutan-hutan gitu?
1: Oh, masih banyak.
0: Kalau culture, kalau dari segi geografis
1: ya,
0: wilayahnya kayak mau ke Batu gitu berarti harus melewati hutan juga.
1: Iya, yang enggak yang hutan banget gitu.
0: Iya. Tapi masih ada ketemu hutan. Kalau sekarang ketemu. Kan kita mau ke Batu mah enggak ketemu hutan sama sekali.
1: Betul.
0: Paling ketemunya angkot, ya. Transjatim, motor Mio ya, gitu kan. Betul. Oh, kalau di sana tuh masih ada ya.
1: Oke.
0: Nah, ini berarti kalau Jayapura tuh memang didominasi para pendatang atau bagaimana?
1: Ya tetap mayoritas ya
0: masyarakat
1: sana, tapi untuk pendatang khususnya Jawa, Makassar, Manado, Cina tetap banyak.
0: Banyak juga. Madura ada.
1: Oh banyak.
0: Derem.
1: Banyak.
0: Banyak ya. Banyak. Buka toko kelontong Madura juga di sana.
1: Iya, ada.
0: Ada juga di sana?
1: Iya.
0: Waduh. Berarti memang secara peradaban udah mulai hampir-hampir sama dengan yang ada di Jawa gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Berarti merata ya. Listrik, akses-akses kayak listrik, internet dan sebagainya tuh mudah juga ya?
1: Mudah.
0: Kondisi jalan?
1: Oh, kondisi jalan
0: lebar, kendaraan jarang atau kalau di sini kan kecil tapi kendaraan banyak.
1: Di sana lebar,
0: kendaraan kurang.
1: Pas lah, pas. Ya banyak tapi enggak yang macet gitu.
0: Kamu merasakan ketika kamu tinggal di Jayapura terus kemudian kamu pindah ke Malang.
1: Oh, merasakan sekali, Bro.
0: Itu ini apa namanya? Shock juga enggak sih? Maksud, wah, jalan begini amat sih gitu.
1: Ya. Ada shocknya kayak buset nih kok rame banget gitu.
0: Rame banget gitu.
1: Sampai enggak jalan ya malam.
0: Sampai enggak jalan betul. Karena bensinnya habis kan waktu itu.
1: Iya.
0: Jangan ketawa kok. Iya. Oke, kotanya perbukitan, view-nya laut, Bang. Oh, keren banget nih ya kata si Aris nih. Kalau kotanya itu kayak perbukitan begitu dengan view-nya laut.
1: Laut,
0: ya. Jadi kayak Blitar Selatan gitu.
1: Ya, Blitar Selatan.
0: Blitar kayak Selatan.
1: JLS ya, bisa
0: dibilang. JLS, betul.
1: Ya, mirip JLS gitu.
0: Kamu pernah ke JLS? Oh, anjan hidupnya main mulu dia. Oke, kayak JLS gitu ya berarti. Ya, wah, itu keren, saya bayangin aja. Wah. Tapi emang di sana daerah pegunungan enggak sih?
1: Iya, ya gunung. Iya sih bisa dibilang juga. Okay. Enggak juga sih, enggak juga. Kalau Papua pegunungan, nah itu baru pegunungan banget. Tapi kalau kota Jayapura itu ya
0: enggak pegunungan.
1: Kalau dibilang pegunungan sih enggak, tapi gunung.
0: Cuman memang culture-nya tanah apa secara geografisnya dia naik turun.
1: Iya, naik turun.
0: Oke. Kalau di sana suhunya beda enggak sih sama yang ada di Malang nih? Kalau
1: suhunya beda banget. Di sana itu jauh lebih panas daripada di sini.
0: Iya. Tapi kalau daerahnya apa? Bebatuan atau tanah liat atau bagaimana?
1: Macam-macam sih.
0: Tergantung dari situasinya.
1: Tergantung situasi. Tergantung daerah juga. Ada yang tanah merah, ada yang tanah liat, tanah hitam.
0: Oke. Ini ada yang nanya nih, menarik sekali ya, karena sudah ada beberapa juga. Halo Jayapura, keren, makasih ya. Ini ada kotanya berbunyi salam dari Brooklyn katanya, dari Akbar.
1: Siap.
0: Akbar, kenal gak lo Akbar? Brooklyn katanya.
1: Brooklyn.
0: Wow, halo Jayapura. Oke. Ada ini dari Asmara Malang. Kemudian ada Ayam Biro Maru. Ayam Biro Maru ini apa?
1: Enggak tahu apa.
0: Enggak tahu. Mas, apakah benar maba yang kuliah di Malang diwajibkan mencet klakson ketika lewat jembatan Suhat? Enggak tahu, sayang.
1: Oh. Iya. Ya, itu ya seharusnya tidak sih.
0: Seharusnya tidak
1: itu
0: ya.
1: Itu kan tinggal kembali aja. Kan?
0: Anu, sebenarnya mitos aja gitu ya.
1: Mitos-mitos aja.
0: Mitos. Halo Jayapura, halo juga. Ini terus ada juga bikin kangen nih Jayapura. Makasih ya.
1: Siap.
0: Terus Aris, kita baru selesai ngadakan festival kopi yang dipromosi Bank Indonesia, Bang. Oke, siap, keren. Makasih. Terus Asmara Malang, saya lama juga di Jayapura, Mas. Oke. Nah, kita mau cerita-cerita Jayapura. Kalau kamu mungkin punya pertanyaan, boleh langsung bertanya juga bersama dengan Javier Hernandez. Betul?
1: Javier Pastor.
0: Oh, sorry, gak ada Hernandeznya ya. Ini Sasa sukanya ngawur nih dia.
1: Hernandez.
0: Oke. Javier, balik lagi ya. Kita ngomongin soal yang namanya Jayapura gitu. Kalau di sana tuh musimnya berapa? Sama kayak di sini, musim hujan, musim kemarau. Gimana? Sama enggak?
1: Ya sama. Enggak sih.
0: Enggak sama.
1: Hujannya kayak misal hujan gitu enggak?
0: Enggak.
1: Kadang
0: hujan, kadang
1: hujan, kadang tidak. Enggak kayak di Jawa sini misal. Jawa kalau enggak salah setahu saya tuh akhir tahun ya hujan ya gitu.
0: Akhir tahun biasa hujan. Kalau di sana enggak? Hujan. Akhir di tahun sana, bisa hujan.
1: Bisa,
0: tetap. Oke. Berarti ini kalau Jayapura ini kan di sana ada gunung tertinggi namanya Jayawijaya.
1: Ya, Jayawijaya.
0: Jayawijaya itu dekat enggak sama daerah situ?
1: Oh, enggak.
0: Jauh. Butuh waktu berapa lama ketika pengen ke sana? Ya,
1: kecuali ada namanya satu gunung Cyclops.
0: Cyclops?
1: Cyclops.
0: Oh, Cyclops.
1: Cyclops, ya betul. Jadi kalau misal kita baru nyampe di Bandara Udara Sentani, kalau kita mau ke Jayapura, tujuannya itu Bandara Udara Sentani. Nah, begitu keluar Bandara Sentani itu langsung kita disambut dengan pemandangan Gunung Cyclops. Benar-benar kelihatan gede-gede banget.
0: Jadi kayak kalau di sini mungkin Arjuna kali ya.
1: Ya,
0: mungkin. Akulah Arjuna gitu. Kok kamu ketawa sih? Ini ada yang nanya juga, saya lama juga di Jayapura, Asmara Malang, bagaimana Mas daerah Apo?
1: Apo?
0: Mm-mm.
1: Oh, APO.
0: Daerah APO.
1: Ya, APO.
0: Iya kan macamnya APO.
1: Ya, APO. APO.
0: APO itu apa sih sebenarnya, Javier?
1: Apa ya? Kalau untuk singkatannya aku kurang tahu sih. Cuma tahu daerah APO.
0: Ya, itu
1: teman-teman kan banyak juga di sana.
0: Di APO.
1: Iya.
0: Di APO ya. Di APO. Terus kalau di Jayapura wisata rekomendasinya apa ya? Nah,
1: banyak ini.
0: Nah, terus enggak ada musim di Jayapura katanya. Terus ya. Spider-Man di Jayapura ada Kopdes enggak sih?
1: Kopdes. Ya,
0: nah, apa ya?
1: Kopdes. Saya
0: ada MBG.
1: Ya. Kopdes saya belum tahu ya. Soalnya terakhir saya pulang kemarin itu masih belum.
0: Kamu berarti datang ke Malang pertama kali adalah
1: 2023.
0: 2023. Selama 2023 2026 ini udah pernah pulang.
1: Udah.
0: Tahun berapa?
1: Tahun ini bulan kemarin ini bulan Mei.
0: Oh, berarti pulang. Sebelum kamu kesini
1: ya.
0: Kamu pulang dulu.
1: Pulang.
0: Kopdes udah jadi.
1: Jadi begini. Jadi jadi saya pulang itu nggak pasti tuh dalam arti ya pulang kalau misal ada kegiatan. Semenjak udah kuliah bro. Semenjak udah kuliah pulang itu kalau ada kegiatan, misal kegiatan kayak ada lomba balapan gitu. Saya kan ikut lomba
0: balapan
1: motor.
0: Balapan motor ya. Jangan liar lo ya.
1: Iya, enggak resmi.
0: Oh, resmi. Ya. Wah, berarti kamu atlet juga dong berarti.
1: Ya.
0: Wah, keren.
1: Jadi pulangnya kalau misal ada event gitu.
0: Tapi di sini tetap latihan kan?
1: Tetap latihan.
0: Latihan di mana?
1: Di Kediri.
0: Oke. Okay. Kamu berarti ikut ini, apa namanya? PON.
1: Ya, ikut PON.
0: Atlet PON Jayapura.
1: Papua.
0: Oh, Papuanya.
1: Iya.
0: Berarti kalau Jayapura itu kayak
1: maksudnya
0: kabupaten.
1: Itu ibu kota. Kalau Jayapura ibu kota.
0: Jadi kayak Surabaya gitu.
1: Iya, betul.
0: Oh, jadi provinsi Papua.
1: Iya, provinsi Papua.
0: Ibu kotanya di Jayapura. Oh, ya, keren betul. Kamu berarti, cuy. Oke, ini ada yang Jayapura Kopdesnya ada enggak? Saya lama di atasnya lokasi APO.
1: APO, iya.
0: Jujur sih Asmara Malang.
1: Iya, kemarin waktu pulang itu masih belum lihat sih kalau ada Kopdes, masih belum ada.
0: Kalau di Blitar ada enggak, Dek?
1: Wah, banyak.
0: Dek samping rumah dia. Kalau orang yang baru pertama menginjakan kaki di Jayapura pasti amazing gitu katanya.
1: Iya,
0: amazing.
1: Betul
0: karena memang view-nya masih alami sekali gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Bisa dikatakan kalau ini soal perbandingan di Jayapura itu kan berarti masih dia kan wilayah kabupaten. Ibu kota kabupaten kan.
1: Ibu
0: kota kan? Ya, ibu kota kabupaten Papua.
1: Iya, betul.
0: Iya kan?
1: Ibu kota ya.
0: Itu berapa persen wilayah yang masih, maksudnya hutan dengan wilayah yang enggak hutan, maksudnya yang pemukiman?
1: Oh, jadi kalau kita lihat di peta ya mungkin
0: 70%
1: gitu kotanya.
0: Uh-huh. Oh, berarti tinggal 30% untuk hutannya.
1: Enggak juga
0: kebalik, sih. Kebalik ya. Atau 50-50.
1: 50-50 bisa dibilang gitu juga. Jadi kalau di peta itu ya enggak serata kayak di Pulau Jawa.
0: Kalau di Pulau Jawa kan hampir semuanya tuh ya. Tinggal beberapa bagian aja yang ada hutannya gitu. Tapi kalau di sana itu masih benar-benar didominasi. Maksudnya merata lah ya.
1: Iya, merata gitu.
0: Jadi secara walaupun di sana panas tapi udaranya masih udara sejuk gitu ya.
1: Ya, sejuk kalau
0: sejuk dalam artian karena produksi dari oksigen karena dengan adanya hutan berarti kan masih banyak gitu kan. Kalau di sini mah susah. Kalau di sini memang kota dingin, tapi kalau siang lu ngerasain dingin enggak? Enggak kan?
1: Iya, betul.
0: Makanya ibu kota provinsi Jayapura, Bang. Oh iya, betul. Ibu kota provinsi Jayapura. Oh iya, betul. Ibu kota provinsi. Provinsi Papua kan?
1: Iya, Papua.
0: Papua itu berarti kalau Jayapura masuk Papua apa?
1: Papua saja.
0: Oh, kan ada Papua Barat. Ya, oh iya. Rekomendasi kuliner yang khas di Jayapura dong, di Dok 2 atas, Mas. Di Dok 2 atas, Mas, apa ini maksudnya?
1: Dok 2 atas, Dok 2 itu nama daerah gitu.
0: Oh iya, iya, iya. Itu juga banyak pendatangnya juga.
1: Banyak. Oh, banyak di sana itu kalau Dok itu Makassar. Banyak.
0: Oke. Okay. Ini 30-40% pemukiman. Berarti memang masih didominasi wilayahnya hutan.
1: Iya.
0: Nah, ini yang menarik sekali kalau kita berbicara soal Papua, pasti identik, apalagi saya orang yang belum pernah ke Papua, tapi saya ketika mendengar nama Papua, saya selalu yang ada dalam benak saya pasti kalau ditanya Papua, saya pasti akan jawab cendrawasih. Apakah burung cendrawasih masih ada?
1: Masih ada.
0: Itu katanya dulu ya. Dulu. Saya enggak tahu ya. Saya pernah baca satu artikel bahwa burung cendrawasih itu adalah burung yang hanya hidup di Papua.
1: Betul.
0: Betul sekali.
1: Betul.
0: Itu endemiknya Papua.
1: Iya, betul. Itu udah jadi kayak apa ya?
0: Icon.
1: Iconnya Papua ya. Betul sekali. Jadi itu kan ada juga kan untuk di pakaian adat.
0: Betul.
1: Biasanya di kepala.
0: Kepala.
1: Itu, bulu-bulu ha. Ya itu.
0: Itu katanya sih sekarang udah mulai punah burung
1: iya,
0: itu betul
1: udah
0: ya.
1: Mulai punah betul.
0: Banyak diburu emang di sana.
1: Banyak dulu ya banyak sih banyak.
0: Oh.
1: Tapi kesana. Kan ada juga mungkin yang di apa namanya di dilestarikan.
0: Dilestarikan maksudnya di ditangkarkan iya, penangkaran gitu ya. Ada ya iya. Alhamdulillah ya. Tapi memang dia ada kisahnya nggak sih kalau kamu pernah dengar mungkin.
1: Belum pernah dengar sih.
0: Belum pernah. Saya iya. pernah baca satu artikel bahwasanya burung apa burung cendrawasih itu dulu dari burung gagak yang gagak. Dia kayak merasa terzolimi gitu. Iya.
1: gitu.
0: Iya pernah tapi nggak tahu di mana udah lama sih saya bacanya itu jadi agak lupa. Ini ada juga Mas Asmara Malang maksudnya saya dulu tinggal di Dok 2 atas Mas. Oh, oh iya. Makasih ya Mas ya sudah atas. Menyimak ya.

0: pasti punya temen dong
1: ya. Ya kalau kata mereka sih enak gitu.
0: Kayak apa gitu? Kayak apa namanya?
1: Jeli-jeli gitu.
0: Rasanya kayak dimsum kali ya.
1: Dimsum.
0: Ini ada juga Mas Aris Franciscus Murianto. Kalau pesawat mau mendarat bisa melihat indahnya Danau Sentani dari atas bang. Sangat indah bang. Nah ini Danau Sentani itu kayak Danau Toba gitu. Berarti Danau Purba.
1: Jadi enggak.
0: Bukan?
1: Enggak begitu.
0: Itu enggak, memang enggak. Ini ya. Yang jelas ikan lautnya Mas alias ikan bakarnya. Oh yang jelas iya, di sana memang terkenal.
1: Iya.
0: Berarti sebenarnya kalau Jayapura itu daerah-daerah pesisir gitu atau bagaimana?
1: Kalau kota Jayapura itu dekat, ya emang dekat dengan
0: berarti samping, kota pesisir.
1: Iya, kota pesisir.
0: Oh, oke.
1: Terus terus. Tapi kalau bagian rumah saya kota Raja itu agak jauh dikit.
0: Enggak jauh, paling berapa 1 jam?
1: Oh, enggak sampai.
0: Enggak sampai. Oke. Nah, tadi sedikit dibahas tentang ulat sagu. Itu memang dijual kayak cilok gitu. Kalau di sini cailok.
1: Ya. Biasanya tuh apa ya? Ya dijual sama orang Papua gitu.
0: Maksudnya. Jadi kayak ada orang yang memang nyari iya, buat nyari. Dijual gitu aja.
1: Iya begitu.
0: Oh keren.
1: Kan
0: keren.
1: Bisa langsung makan juga langsung begitu diambil dari apa namanya
0: batang
1: pohon itu langsung dimakan gitu bisa.
0: Tapi makanya kan, saya kan lihatnya kamu kira-kira doyan gak sah? Kenapa? Ya kamu dim sama aja sih. Oke, dijual hidup-hidup bang, betul?
1: Iya betul.
0: Jadi
1: ada iya masih hidup, masih fresh lah gitu.
0: Siapa yang jual di daerah mana aku mau? Ini di Papua dek, kita lagi ngomongin Papua dek. Cici Bim Bim ini namanya. Cici Bim Bim temen lu nggak?
1: Bukan.
0: Gak. Bukan ya. Temennya Bim Bim kali ya. Cici temennya Bim Bim gitu mungkin. Oke, kita balik lagi ngomongin Jayapura. Itu berarti kalau ulat sagu,
1: ya.
0: Itu memang ada yang jual kayak semacam ya kayak orang jual cilok gitu ya. Berarti nah, ada biasa berapa? Enggak pernah tanya.
1: Enggak pernah tanya.
0: Oke. Ketawa dia si Cici Bim Bim nih ketawa lagi. Oke. Okay. Ayo enggak apa-apa yang mau tanya boleh ya. Kebetulan hari ini kamu mau tanya apa sah? Ini kebetulan sama Mas Javier nih. Saya nyalain mic-nya biar kamu bisa nanya-nanya juga. Kamu tuh
1: jadi
0: dasar udang kau gitu.
1: Danau Sentani ya tadi.
0: Danau Sentani. Nah, kalau Danau Sentani itu bukan Danau Purbo bukan? Memang itu danau yang dibangun kayak di Selorejo gitu.
1: Oh, berarti betul maksudnya bro ini Danau Purba ya? Iya betul. Mm-mm. Jadi dari alam langsung gitu. Iya betul. Jadi itu danau terluas terus dikelilingi bukit.
0: Wah, keren.
1: Nama bukitnya apa coba tebak?
0: Bukit Sentani.
1: Oh, bukan.
0: Bukit Sentana.
1: Bukan.
0: Sentanu.
1: Bukan.
0: Apa dong?
1: Bukit Teletabis.
0: Serius?
1: Serius.
0: Oh, di situ ada Tinky Winky, Winnie, ya, Bu Lala,
1: Lalapo itu ada.
0: Sasa ya nggak ada ya. Oh gitu.
1: Tapi
0: gitu.
1: Beneran namanya Bukit Teletabis.
0: Kenapa seperti itu?
1: Ya karena emang view-nya pandangannya itu seperti
0: Bukit Teletabis.
1: Di serial TV itu Teletabis itu kayak naik turun gitu.
0: Makanya dinamakan. Makasih Kakak Cici nih ya. Kita sambil sambil ini ya, sambil apa namanya? Sambil baca-baca ini ya. Papua terkenal jual ulat sagu enak loh. Oh iya, tapi saya enggak pernah makan ulat sagu, cuy.
1: Iya, sama.
0: Iya, saya juga sebetulnya pengen sih. Kalau ada pas lihat tayangan di TV itu ada yang tiba-tiba dia ambil gitu kayak ulat langsung dimakan.
1: Langsung.
0: Hap gitu. Apa enggak dia di dalam enggak kloket-kloket gitu ya?
1: Iya,
0: makanya. Terus di pasar AB Purat juga pasti tetap ramai kah, Mas?
1: Oh. Rame dan semakin maju ya teman-teman.
0: AB Pura?
1: Iya AB Pura.
0: Itu kayak semacam pasar besar Malang gitu atau ya, bagaimana?
1: Iya pasar besar gitu.
0: Dia memang pasar terbesar ya,
1: pasar.
0: Apapun ada di sana?
1: Ada. Ya enggak apapun sih.
0: Enggak maksudnya ya serba ada ya, gitu. Serba karena memang ada, dia terbesar gitu ya.
1: Iya betul.
0: Mulai yang jual sayur.
1: Betul.
0: Oke. Terima kasih ya Mbak Cici Bim Bim yang sudah share-share ya. Tap, share, like guys. Oke siap, banyak bukit kecil-kecil yang mengelilingi Danau Sentani. Tadi sudah dijelaskan.
1: Dan
0: Akbar nih, Mas Javi kapan main ke Solo katanya.
1: Main ke Solo?
0: Kamu terkenal kapan? Cuy.
1: Iya.
0: Enggak. Kamu gara-gara motoran itu.
1: Tidak.
0: Kamu pernah ke luar negeri berarti?
1: Oh belum pernah kalau luar negeri.
0: Thailand ke Thailand?
1: Belum.
0: Ke Jurnas?
1: Ya.
0: Ke Jurnas mana paling jauh?
1: Ya paling jauh mana ya? Mungkin pas Prapon ya?
0: Prapon.
1: Prapon itu jadi sebelum masuk ke pon,

0: Japon dulu untuk kualifikasi kontingen mana aja ini, itu paling jauh di Bogor.
1: Paling jauh di Bogor. Dapat ya, ini pool berapa? Eh dapat apa?
0: Jadi itu kebetulan perwakilan aja yang main, teman saya ya. Waktu itu alhamdulillah kita Papua lolos ke PON Aceh.
1: Keren. Ya. Ini PON calon Aceh. Ini ya. Mas Javi main ke Solo, suhunya paling tinggi berapa derajat katanya?
0: Aduh.
1: Hafi, ini dari Hafidz.
0: Iya, iya.
1: Suhunya paling tinggi berapa?
0: Berapa ya? Saya jujur aja sih selama ini enggak pernah lihat suhu. Walaupun panas banget di sana.
1: Paling sekitar ya 38 kali ya.
0: Iya, lebih bisa
1: 38
0: jadi.
1: 38 itu udah COVID, kategori COVID itu. Iya. Aris, ada kapal wisata di Danau Sentani, Bang. Ada 2 unit betul. Jadi kayak di ada 2 kapal danau wisata di Danau Sentani. Mm-hmm. Kayak di Labuan Bajo gitu kan sekarang lagi musim kan. Iya. Berarti kalau di Danau Sentani juga gitu. Itu luasnya berapa sih, cuy, kalau boleh tahu?
0: Kalau luasnya spesifiknya
1: googling aja lah ya, ya gitu ya. Cuman memang di sana
0: luas.
1: Dan di dalam Danau Sentani itu juga ada kayak hewan-hewan kayak
0: dinosaurus.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada. Yang saya pernah dengar tuh katanya ada ikan gergaji.
1: Ikan?
0: Gergaji.
1: Bukan goyang gergaji, bukan. Tapi ikan ya.
0: Iya, ikan.
1: Ikan gergaji.
0: Itu yang hidungnya panjang.
1: Betul, betul. Yang kayak ada lincip-lincipnya itu.
0: Iya, betul.
1: Oh,
0: dulu katanya ada.
1: Iya, iya. Cuman sekarang kayaknya udah enggak ada ya. Ada kapal wisata Danau Sentani, Pasar Sentral namanya, betul ya?
0: Iya, Pasar Sentral.
1: Oh iya, Pasar Sentral tadi, pasar kayak. Saya lama sudah tinggal di Jayapura sejak tahun 2000. Wah, ternyata atlet masnya Asmara Malang ini siapa sih? Temen lu kali ya?
0: Enggak tahu.
1: Betul Mas, ada kapal kita bisa keliling-keliling di Danau Sentani itu berapa? Kamu pernah enggak naik kapal-kapal keliling Danau Sentani?
0: Pernah.
1: Bayar berapa tuh?
0: Aduh, lupa, udah SD ya dulu itu. Naiknya SD.
1: Naik enggak ikut bayar lagi gitu ya.
0: Iya.
1: Lah kamu kalau pacaran enggak pernah ke Danau Sentani?
0: Enggak.
1: Oh, di mana bisa pacaran?
0: Ya.
1: Kenapa kamu tersenyum? Betul Mas, ada 2 kapal pesiar. Ada ikan cupang gak katanya? Aduh.
0: Ikan cupang ada.
1: Uflo di sana?
0: Ada ya. Ikan cupang yang dijual-jual itu kan?
1: Iya.
0: Iya.
1: Bukan yang di.
0: Oh iya iya. Ya.
1: Bukan yang di toples maksudnya. Bagaimana di dalam sentani mah gak ada cupang ya? Gak ada. Gak ada. Aris 80.000 bang sekarang. Oh itu untuk durasi berapa lama? Gak tahu ya dulu.
0: Apa itu?
1: Yang kalau naik kapal
0: kapal
1: wisata
0: itu. Ya mungkin masih tetap sih segituan paling.
1: Enggak, maksudnya berapa untuk berapa durasi itu enggak tahu ya.
0: Oh, durasi
1: paling berapa? 30 menit kali ya.
0: Iya, paling sekitar segitu.
1: Ada juga di Jayapura Bukit Jokowi, betul.
0: Oh, betul, Bukit Jokowi.
1: Serius?
0: Bukit Jokowi.
1: Itu terkenal juga.
0: Terkenal?
1: Uh-uh.
0: Emang namanya Bukit Jokowi.
1: Oh, dulu waktu ditemukan belum ada. Dulu biasa tanah tiba-tiba jadi bukit terus akhirnya Bukit Jokowi nih gitu.
0: Iya, jadi kalau kita ke sana tuh ada tulisan Bukit Jokowi gitu.
1: Besar gitu. Kayak di Hollywood gitu.
0: Ya enggak besar banget.
1: Enggak
0: besar. Oh, enggak, kalau di Hollywood gede banget. Apa itu?
1: Enggak apa-apa. Ini gara-gara dia.
0: Enggak yang gede banget.
1: Sekitar jadi, sekitar 1 jam saya akan lawan ya. Bercanda terus. Nih. Serius nih balik lagi soal Jayapura. Jadi memang di Jayapura itu secara kultur masyarakatnya sangat berbeda sekali dengan yang ada di Jawa ini ya.
0: Ya.
1: Oke, kalau di sana kayak mitos-mitos kalau di Jawa ini kalau suro enggak boleh bikin sesuatu. Kalau di sana apakah juga ada mitos-mitos seperti itu?
0: Gitu, bentar. Enggak sih kayaknya.
1: Enggak ada ya.
0: Enggak ada.
1: Ada semuanya.
0: Tapi kalau misal kalau di sana ada namanya hantu suanggi gitu.
1: Hantu apa?
0: Suanggi.
1: Suanggi.
0: Iya, suanggi. Jadi kalau di Jawa sini mungkin genderuwo gitu.
1: Genderuwo, kalau di sini suanggi.
0: Di sana suanggi itu.
1: Itu modelnya gimana?
0: Ya modelannya katanya itu matanya merah.
1: Matanya merah.
0: Terus
1: hidungnya hijau. Mukanya kuning, lampu merah itu.
0: Terus badannya tinggi, hitam, menyerupai orang Papua gitu. Tapi nggak tahu sih betul apa enggak itu.
1: Oh, ini Mas Aris ini jangan-jangan orang ini, orang Jayapura kali ya. Ini terkenal itu Mas katanya.
0: Yeah.
1: Saya akan lawan, terkenal itu Mas. Terus ada nih kalau yang ada tulisannya itu di Jayapura itu namanya Jayapura City, Bang, betul?
0: Ya, yeah, Jayapura City.
1: Itu ada tulisannya kayak Hollywood gitu.
0: Ya, yeah, betul.
1: Oh,
0: itu gede.
1: Jadi besar berarti.
0: Gede banget itu.
1: Kalau malam menyala enggak?
0: Menyala.
1: Abangku.
0: Menyala abangku.
1: Ya. Hai.
0: Betul, betul. Mas Aris.
1: Oh iya betul ya. Terus ini jangan-jangan orang sana lagi. Terus iya, maksudnya terkenal itu Bukit Jokowi, Mas. Oh ya, namanya ke Jepangan gitu ya, Mas. Apa sih?
0: Enggak tahu.
1: Namanya ke ke Jepangan gitu ya, apanya? Yang
0: apanya ya?
1: Namanya ke Jepangan. Kita bisa lihat indahnya kota Jayapura dari Bukit Jayapura City. Betul. Saya tinggal di Jayapura, Bang. Wah, makanya si Abang. Ya. Saya tinggal di Jayapura katanya, Mas ya. Mas Aris nih.
0: Aris.
1: Mm-hmm. Namanya kejepangan gitu. Oke, balik lagi soal Javi. Waduh. Ya. Kamu berarti terkait dari, kamu kan orang Jawa gitu ya. Maksudnya ya, memang yang asli keturunan Jawa, kemudian tinggal lama di sana.
0: Ya.
1: Bahkan sekarang udah menetap di sana.
0: Ya.
1: Udah dinaturalisasi menjadi warga sana. Iya, naturalisasi ya. Bahasa kerennya naturalisasi.
0: Naturalisasi.
1: Nah, yang paling membuat kamu betah di Jayapura itu apa sih? Selain keluarga ya, keluarga mah bisa nih.
0: Yang nomor satu, pertemanan sih.
1: Keren ya?
0: Iya, di sana
1: sangat
0: itu
1: sangat friendly sekali.
0: Sangat friendly di sana. Itu tuh benar-benar. Aduh.
1: Kalau manggil biasa bahasa panggilan di sana apa?
0: Nah, jadi
1: abang
0: untuk panggilan pace, mace, kakak, adik, kak.
1: Kalau pace itu apa?
0: Pace itu bapak.
1: Mas, bapak.
0: Ya.
1: Berarti kalau kok lu ngambil manggil gua apa?
0: Pace. Bisa pace, bisa kaks.
1: Bisa oh kaks.
0: Okay. Kaks itu kakak. Ya kayak kita punya kakak, kompleks kakak. Ya kakak-kakak gitu. Senior lah.
1: Makin gaya mangga. Ya. Saya enggak tahu ini lagunya Genzi. Oh iya. Tapi kamu tahu enggak lagu-lagu
0: ya tahu.
1: Timur gitu.
0: Tahu.
1: Emang gitu lagu rata-rata?
0: Iya, rata-rata begitu.
1: Jadi Ariel Noah Bang katanya. Ariel subuh-subuh naik ke Jayapura City waktu konser di Jayapura. Maksudnya Ariel Noah. Oh, iya. Ini kayak
0: kata si Aris.
1: Ariel?
0: Pernah, Ariel Noah tuh udah lebih dari 2 kali kalau gak salah kesana itu.
1: Tapi ini, apa si Ariel Noah tuh juga betah kalau di sana kayaknya.
0: Ya, sepertinya.
1: Kalau Javi ini, Javi terlepas dari Jayapura, kamu kan akhirnya mewakili Jayapura.
0: Ya.
1: Di PON di beberapa.
0: Oh, Papua.
1: Ya. Ya mewakili Papua. Nampak lagi kekurangan kalau di pas hari Natal. Oh, nampak lagi kekeluargaannya kalau di pas hari Natal. Oh, betul enggak? Ya.
0: Betul. Jadi
1: tapi di sana memang mayoritas adalah Kristen.
0: Betul sekali, mayoritas Kristen.
1: Okay.
0: Jadi kalau Natalan itu ya kita mau yang agama Islam pun tetap bertamu.
1: Oh.
0: Bertamu ke teman-teman yang.
1: Jadi bisa dikatakan kalau di sana tuh toleransinya tinggi, Bro.
0: Tinggi banget. Okay, banget. Pakai
1: okay.
0: Makanya apa sih yang sangat saya sukai selain keluarga, maksudnya di Jayapura ya itu pertemanan itu.
1: Pertemanan.
0: Soalnya betul-betul
1: kuat
0: banget. Apa namanya, untuk soal agama, soal sosial, soal apa lagi.
1: Tapi di sana damai ya, Bro.
0: Damai
1: sekali gitu.
0: Damai.
1: Ya. Oke. Wow, saya jadi pengen ke Papua nih. Aisa, ke Papua. Boleh. Kalau aku kan belum pernah kesana sama sekali tuh. Ya. Jadi kan aku banyak mungkin pertanyaan juga terkait Papua. Ya. Kalau Raja Ampat itu di mana, Pak? Jayapura juga?
0: Oh, bukan.
1: Beda.
0: Bukan. Raja Ampat itu di
1: Sorong.
0: Bukan. Aduh, mana ya? Aduh, kok lupa lagi saya.
1: Ayo.
0: Ya bukan di Jayapura lah pokoknya.
1: Bukan di Jayapura, bukan. Tapi masih jadi Pulau Papua.
0: Iya, tapi tetap Papua, maksudnya Papua.
1: Kalau Jayapura itu Wamena, bukan?
0: Bukan.
1: Masih jauh enggak dari tempat kamu kalau yang?
0: Kalau ke sana
1: Raja Ampat.
0: Raja Ampat harus kapal atau enggak pesawat. Saya lupa nama kotanya itu di mana, lupa. Kayaknya apa di di Manokwari ya kalau enggak salah.
1: Manokwari.
0: Kalau enggak salah.
1: Iya. Ini betul Mas, jadi keinget bentar. Ini ada orang Sari, serius ini dia ikut beneran loh. Betul Mas, jadi keinget serasa reuni di nonton abang berdua. Betul Mas, jadi keinget serasa reuni nih nonton abang berdua. Makasih Bro. Iya. Kita emang alma maternya hampir sama nih. Kok kamu ketawa lagi sih? Oke, Ariel Noah Bang, nampak kekeluargaannya. Terus ada juga nih Sorong Ma katanya. Nginap di Swiss Bell kalau ke Jayapura, Sorong Mas di Raja Ampat. Oh iya, Sorong di Sorong.
0: Oh, iya,
1: Sorong Raja Ampat.
0: Iya betul. Sorong.
1: Iya betul. Itu berarti
0: Papua Barat Daya.
1: Jauh.
0: Jauh kalau dari.
1: Kalau dari tempatmu kurang lebih berapa jam, cuy?
0: Saya belum pernah ke sana juga sih.
1: Wamena, kalau dari Wamena naik pesawat 45 menit dari Jayapura. Ini ada yang jawab. Mas Aris ini jangan-jangan ini nih. Apa? Orang yang explorer, Dora jangan-jangan ya, Dora explorer bisa kemana-mana. Ya. Katakan peta.
0: Iya.
1: Oke. 45 menit jadi cukup lumayan jauh ya.
0: Jadi kalau di sini tuh ujung barat laut Papua, Pulau Papua ya.
1: Oke. Itu kan laut lepas ya?
0: Iya, laut lepas.
1: Mana Samudra Atlantik bukan?
0: Waduh, nggak tahu.
1: Nggak tahu ya. Badul. Terima kasih buat yang sudah join ya. Oke. Ya. Tapi kalau dari itulah yang membuat kamu akhirnya betah di Papua ya?
0: Iya, betul ya, sekali.
1: Saya kerja di event organizer, Mas. Oh, makanya sering ke Samudra India, kata si Citrus.
0: Oh, Samudra India.
1: Siap. Makasih ya Citrus ya.
0: Makasih infonya.
1: Keren banget nih Citrus. Terus Mas Aris ini kerja di event organizer. Oh, enggak cari MC, Mas. Kebetulan saya MC, Mas. Ketawa lagi dia. Saya pengen ngemsi ke Jayapura, serius.
0: Iya, iya.
1: Boleh. Nanti semoga saja diundang lah ya, diundang sama Mas Aris ya, biar saya bisa ke Jayapura.
0: Ya, amin.
1: Dulu pernah ada yang mau ngajak, tapi nggak jadi.
0: Oh iya.
1: Karena nggak ketemu waktunya. Oke. Okay. Javier, anaknya Bapak Dipo, betul?
0: Betul. Siapa itu yang komen?
1: Citrus tuh temen lu paling?
0: Iya, paling.
1: Bapak Dipo, gimana sehat sekarang dulu?
0: Alhamdulillah sehat. Ini orangnya ada di Blitar.
1: Oh, orangnya di Blitar?
0: Ya, lagi.
1: Halo Pak Dipo. Kalau saya saat di Jayapura dulu sering keliling, Mas, Merauke, Wamena, Nabire, Serui, Sorong. Oh, boleh-boleh katanya. Makasih lo, Bro. Thank you banget. Nanti kontaknya ke sini saja enggak apa-apa. Oke, okay. Oh, ya. Pak Dipo berarti sekarang lagi di Blitar.
0: Lagi di Blitar.
1: Udah berapa lama di sini, Pak Dipo?
0: Oh, baru bulan ini, bulan apa? Agustus, Juli. Bulan Juli kemarin.
1: Iya, adik ikut berarti?
0: Adik enggak, sama ibu di sana.
1: Oh, berarti bapak nemenin lo gitu?
0: Ya, makanya lagi ada keperluan.
1: Oh iya, gitu. Iya. Masnya tinggal di kota Raja kah?
0: Betul, betul.
1: Kamu tinggal di Kota Raja?
0: Iya, betul, di Kota Raja.
1: Red IG gak nih? Red IG gak nih? Maksudnya apa sih?
0: Gak tahu apa itu.
1: Pak Dipo temanku SMP, Mas. Waktu di Irian Jaya, nah Citrus.
0: Oh gitu.
1: Pak Dipo ini temen SMP. Oh, berarti ini kamu manggilnya harus paman. Pak De. Iya, makasih ya Pak Citrus ya. Ini Pak Citrus, makasih ya Pak Citrus ya. Oke, Javier.
0: Ya.
1: Berarti udah lama jadi atlet mewakili Papua.
0: Oh, saya mewakili Papua baru PON Aceh kemarin, itu pengalaman pertama kali saya.
1: 2024. Itu kamu Kota Raja Cigombang ya, Mas?
0: Ah, bukan Cigombong.
1: Iya, Cigombong.
0: Bukan Cigombong. Saya di BTN Skyline.
1: BTN Skyline.
0: Kalau teman-teman tahu Masjid Fajrul Islam, nah itu masuk ke dalam tuh. Kali tuh, samping STM kali. Nah, itu masuk ke dalam.
1: Oh, gitu. Saya enggak tahu, Bro.
0: Iya.
1: Yang tahu. Saya hanya perantara ini. Oke, okay, berarti kamu dulu memang suka ngetrek-trekan gitu awalnya,
0: ya.
1: Atau gimana?
0: Awalnya terus, awalnya saya nggak suka. Awalnya tuh bapak saya yang sangat suka dengan yang seperti itu ya, hobi.
1: Pak Dipo.
0: Ya,
1: Pak Dipo suka.
0: Suka.
1: Terus habis itu, yaudah kamu balapan aja gitu.
0: Ya, diajak-ajak tuh. Diajak. Tapi dulu awalnya diajak-ajak saya nggak langsung mau. Tapi di suatu saat saya kayak penasaran, ya udahlah ikut. Kayak gimana sih?
1: Mm-mm.
0: Nah, mulai di situ langsung tertarik sampai detik ini, sampai sekarang gitu. Jadi dari 7 SMP, plus 7 SMP sampai sekarang, alhamdulillah masih bisa menjalani.
1: Pernah jatuh gak?
0: Pernah dong.
1: Sakit gak?
0: Sakit.
1: Gak ada yang dipen tapi kan?
0: Alhamdulillah gak ada.
1: Gak ada.
0: Tapi okay. Kalau lupa ingatan gitu pernah.
1: Pernah?
0: Pernah.
1: Kamu berarti lupa sama Sasa? Kok kamu marah-marah sih? Karena aku nanya. Ini ada rekomendasi wisata Malang. Nah, ini kan yang diomongin Jayapura. Ngapain nanya Malang? Nanti nanya Malang, ini ada juru kunci Gunung Kawi. Oke, ya. Javier, berarti memang kalau dari kamu sendiri akhirnya sekarang jadi atlet mewakili gitu.
0: Ya.
1: Dulu di kelas apa sih?
0: Maksudnya gimana?
1: Kalau turun di balapan motor kan?
0: Ya, kalau untuk PON itu kategorinya udah masuk ke yang pro.
1: Pro ya?
0: Iya.
1: Berarti apa?
0: Sudah
1: bukan bebek ya?
0: Kalau untuk PON itu dia bukan bebek.
1: Udah pakai spot memang.
0: Pakai trail standar. Trail standar tuh kalau bro tahu motor WR itu yang di jalan.
1: WR? Supratman.
0: Ya. Tahu, WR itu yang biru itu, yang knalpotnya di kiri.
1: Oh ya,
0: nah itu pakai motor itu.
1: Oh,
0: Jadi benar-benar standar pol, standar pol yang boleh diganti tuh ya paling cuma lepas kaca spion,
1: ban,
0: lampu.
1: Bannya pun harus standar.
0: Ban ganti.
1: Ban pasti diganti kan.
0: Di sponsor dari Swallow kayak gitu. Nah, jadi sudah nanti dari
1: pihak. Tapi secara mesin itu ada standar
0: banget.
1: Ya.
0: Standar benar-benar standar. Misal dari beli dari pabrik, keluar langsung lepas kaca spion, lampu-lampu, udah itu aja. Itu khusus untuk pon. Beda kalau dengan lomba-lomba
1: yang di road race gitu.
0: Nggak, ya. Maksudnya lokal-lokal. Lomba-lomba lokal, event-event kayak misal ke Jurda.
1: Ya kayak road race gitu kan.
0: Iya,
1: road race. Oke. Nah, ini banyak sekali nih yang nanya nih. Waduh, kamu terkenal ternyata ya. Ini ada yang ngasih gift juga loh ya. ASMR ini, Asmara ini ngasih gift. Rekomendasinya di Taman Malam, Citrus Jayapura masih ada bakso durian kah?
0: Bakso durian. Saya kok baru dengar ya.
1: Maksudnya bakso diadain tempatnya mangkuknya itu dari durian kali ya.
0: Oh, iya Pak.
1: Waktu My Best Road Race Championship di stadion Lukas NMB. Masnya ikut kah?
0: Oh, saya enggak. Saya balapnya di tanah ya, teman-teman.
1: Oh, di tanah?
0: Iya, kan gestrek motocross.
1: Oh, kamu yang motocrossnya?
0: Iya, betul.
1: Oh, bukan yang road race?
0: Bukan yang di road race.
1: Oh, betul. Berarti kayak supermoto gitu?
0: Kalau supermoto road race dong. Kan ban aspal, ban halus.
1: Oh, iya, betul.
0: Gitu.
1: Oh, berarti kamu motor trail?
0: Iya, motor trail.
1: Oh.
0: Kalau yang dibilang teman-teman ini di Stadion Lukas NMB itu road race.
1: Oh, road race.
0: Nah,
1: saya pikir kamu yang itu bukan ya?
0: Bukan. Nah, makanya tadi pas bahas soal pon itu kan motornya tuh bukan yang, maksud saya tuh motor WR itu modelnya trail gitu kayak.
1: Iya. Oh.
0: Tapi benar-benar standar gitu.
1: Berarti pakai Kawasaki KLX gak boleh?
0: Gak boleh. Jadi kemarin itu dari pihak pon tuh sepertinya kerjasama ya dengan Yamaha gitu. Jadi motor juga disediakan dari Yamaha langsung.
1: Berarti lo tinggal datang bawa pakaian doang, iya, sama helm gitu ya.
0: Jadi setiap kontingen tinggal datang ke Aceh sana, motor tuh udah ada semua, ban udah ada semua.
1: Nih waktu main best road nih di Skyline masih adakah yang jualan jagung bakar, Mas?
0: Oh, jagung bakar. Kayaknya masih ya. Saya juga
1: jarang kesana.
0: Kalau semenjak udah pindah ke Malang, pulang udah jarang kayak misal beli jagung bakar.
1: Tapi terakhir di sana masih ada.
0: Masih ada
1: Mas.
0: Biasa di Skyline tuh ini loh, kelapa itu loh, buah kelapa.
1: Buat dia diapain? Diparut?
0: Diminum.
1: Oh,
0: diminum.
1: Ya, kelapa kan diparut.
0: Gitu. Ya.
1: Ada santannya buat lodeh biasanya.
0: bukan.
1: Oh iya, sorry. Terus dulu waktu SMP. Dipo itu mantan saya. Alah. Ibu ternyata ini Citrus ya.
0: Ya
1: kalau sama ibu enggak ada ini Javier. Ya enggak apa-apa, tapi luar biasa. Tak ada penjual kelapa muda.
0: Ya tuh, betul.
1: Saya dulu juga atlet softball katanya.
0: Oh, softball.
1: Soft itu lembut, ball itu bola. Bola yang lembut.
0: Bola yang lembut.
1: Klepon itu bolanya lembut sekali itu. Ya. Oke. Ya. Waduh, menarik sekali ya ngobrol sama Javier ini, enggak ada habisnya ya. Ternyata banyak juga yang sudah bergabung di live TikTok kita. Nanti habis ini langsung dilanjutin karena habis ini akan ada Budemeh yang akan menemani Anda semuanya di program spesial Goyang Senggol. Di Jayapura adakah yang masih ada rujak anggur merah Intisari, Dek? Apakah masih ada rujak anggur merah Intisari, Dek? Nah, ini kayaknya berat nih omongannya.
0: Rujak anggur merah Intisari.
1: Oke. Baik, terima kasih ya sekali lagi Javier. Thank you banget udah ngobrol-ngobrol.
0: Ya, siap.
1: Nggak kerasa lebih ya dari 50 menit loh kita.
0: Iya.
1: Karena ini nggak ada jedanya sama sekali dari tadi kita ngobrol dan ikut gabungan. Nimbrung juga banyak nih ya. Nanti selain akan ada Budeme jam 14:58 nanti akan kami kumandangkan adzan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Saya terima kasih untuk yang sudah join, udah nanya-nanya juga. Sukses terus juga buat Javier ya.
0: Siap. Amin.
1: Semoga bisa mewakili nama bukan hanya Papua tapi mewakili Indonesia di ajang internasional.
0: Siap. Amin.
1: Nanti kalau kamu sudah di internasional udah terkenal kayak Valentino Rossi, kamu pasti akan lupa sama RRI Malang.
0: Tidak dong.
1: Serius. Kamu enggak akan lupa sama saya yang pernah ngobrol bersama kamu ya.
0: Tentu tidak akan.
1: Oke, nanti langsung di add Instagram saya @mc_taufik ya.
0: Siap.
1: Oke, Javier, makasih banyak sudah ngobrol-ngobrol ya. ya. Ditunggu kedatangannya di Jayapura Bang.
0: Oke, okay, besok tanggal 28.
1: 28 lu balik.
0: 28 besok ini balik.
1: Ya. Balik ke Jayapura?
0: Jayapura ya.
1: Ngapain?
0: Ikut ke Jurnas.
1: Keren. Siap. Ini Instagramnya apa boleh di-share juga nanti biar.
0: Ya. Itu aja ketik nama saya itu nanti keluar.
1: Ketik nama Javier
0: Bagawanta.
1: Pragawanta.
0: Bagawanta.
1: Bagawanta artinya apa kalau boleh tahu?
0: Kalau enggak salah Javier itu keberuntungan. Kalau enggak salah ya.
1: Iya, iya.
0: Bagawantanya saya lupa lagi.
1: Ini dari Pak Dipo yang tahu ya kayaknya. Ini namanya Bapak Dipo, anaknya Pak Dipo dia. Ditunggu datangnya di Jayapura. Thank you banget buat teman-teman semuanya ya. Saya sudah ngobrol bersama dengan Javier. Sukses untuk Javier, untuk karirnya, untuk sekolahnya.
0: Siap.
1: Untuk percintaannya nanti dulu ya. Mending sukses dulu ya. Cinta mah gampang ya. Kalau lu sukses, cinta akan datang, Bro, ya. Jangan percaya kalau cinta itu bisa ya, cinta itu buat pusing, Bro. Serius, Bro, ya. Ya sudah kalau begitu saya pamit. Siap. Juga terima kasih teman-teman. Siap. Semuanya yang sudah nonton live kita dari kawasan Cari Panggung 58 Malang. Saya bersama dengan Javier pamit undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Pukul 14 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, kini saatnya kami kumandangkan adzan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.

0: pas jam gangsal ulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Senin 10 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, tantangan gaya hidup anak dan remaja Indonesia masih menjadi perhatian bersama. Antara lain pola makan yang belum seimbang, rendahnya aktivitas fisik dan meningkatnya penggunaan gawai hingga kurangnya kualitas istirahat menjadi faktor yang mempengaruhi kesehatan dan tumbuh kembang peserta didik. Di tengah tantangan ini, sekolah memiliki peran strategis untuk membangun budaya hidup sehat. Di samping itu, guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan PJOK menjadi salah satu aktor kunci untuk mewujudkannya. Menjawab tantangan tersebut, NutriFood bersama Guru Belajar Foundation kembali menghadirkan NutriFood Physical Education Teacher atau NPET 2026. NPET merupakan program pembangunan, maksud kami pengembangan kapasitas guru PJOK dan dari berbagai daerah di Indonesia. Selama kurang lebih 5 bulan, para guru mengikuti rangkaian pembelajaran mandiri, pelatihan bersama narasumber, pendampingan implementasi, hingga penerapan langsung di sekolah masing-masing. Kemudian mereka didokumentasikan melalui cerita perubahan. Ini sebagai bentuk refleksi dan praktik baik untuk dibagikan kepada guru-guru lain. Hasilnya, sebanyak 346 guru PJOK se-Indonesia dari berbagai jenjang dinyatakan lulus program NPET 2026. Ratusan cerita perubahan yang muncul menunjukkan bagaimana guru mengintegrasikan beberapa hal, diantaranya literasi fisik, literasi nutrisi, dan pentingnya istirahat berkualitas ke dalam pembelajaran PJOK. Juga membangun kolaborasi dengan warga sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat. Dan sebagai puncak rangkaian program, perayaan belajar dan Festival Gaya Hidup Sehat 2026 digelar bertemakan Merayakan Perubahan Menginspirasi Hidup Sehat di Sekolah. Berbeda dari tahun sebelumnya, perayaan tahun ini diselenggarakan secara luring di 18 NutriHub yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Untuk di Malang sendiri, kegiatan berlangsung Sabtu 8 Agustus 2026 dengan menghadirkan perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dan juga perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Malang sebagai mitra strategis. Kegiatan NutriHub Malang turut dihadiri oleh 12 guru yang berhasil lulus dari program batch 2, yang mana para guru tersebut berasal dari berbagai jenjang sekolah di Malang Kota dan Kota Malang Kabupaten Malang serta Kota Batu dan Lumajang. Hadir pula beberapa perwakilan sekolah lainnya yang berminat untuk mengenal lebih jauh tentang program ini. Rangkaian acara diisi dengan refleksi perjalanan belajar, pesan dari dan harapan dari CEO NutriFood dan Head of Operation Guru Belajar Foundation. Juga sesi berbagi praktek, baik dari cerita perubahan oleh guru-guru terpilih sebagai pembicara Festival Gaya Hidup Sehat. Proses kelulusan hingga komitmen wali, di mana setiap peserta menuliskan satu aksi nyata yang akan mereka lakukan setelah program berakhir. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budimu yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pakaten Pawarto Enggal, perempat RRI Malang. Inanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 16.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mama, ada apa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa nggak dimakan?
4: Aduh, nggak keburu ma. Kakak berangkat dulu ya.
3: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
4: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
3: Aduh, nggak usah deh ma. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
4: Sama aja, cepet bawa.
3: Duh, nggak usah deh. Udah ya ma, love you ma. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, mikir, awas.
5: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
6: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
5: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
6: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
7: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.
8: Putu, aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
9: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
8: Kami juga punya hobi yang sama.
10: Sama-sama suka bernyanyi.
9: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
8: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
9: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara, melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan tentunya siaran kami juga bisa Anda dengarkan di RRI Digital. Jadi cukup download melalui App Store atau Play Store, dan juga Anda bisa mendengarkan kami di audio streaming kami di rri.co.id. Hari ini hari Senin 10 Agustus 2026, kembali saya Bu De Mei menjumpai Anda dalam program Request Lagu Dangdut hingga nanti 2 kali 60 menit ke depan hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk itu saya tunggu requestnya ya, genre dangdut, boleh irama iramanya ya, koplo, remik, dan juga klasik ya. Langsung saja nanti di 081-5569-1053 atau 0341-404-504. Goyang single, goyang single, oh shadunya, goyang digoyang. Oke, baik, sore hari ini selain Anda bisa dengarkan kami melalui audio, kita juga ada live streaming di TikTok RRI Malang ya. Jadi siapapun yang pengen merapat di TikTok boleh, yang ada di TikTok nanti pengen request lagu kesukaannya, lagu favoritnya juga saya persilahkan. Langsung saja ketik di kolom komentar, kalau ada lagunya pasti diputarkan. Pak Srianto, selamat sore, goyang senggol lalalalal Pro 4. Iya betul sekali, Pro 4 apa nih? Aku pinjem ini ya. Oke, biar aku bisa baca TikTok yang karena terlalu jauh dan ketutup ya di situ ya. Oke, baik saudara pendengar, sebelum saya bacakan, saya pengen menyapa semuanya saja. Apa kabar hari ini, sehat semua ya pastinya ya? Sehat dong Bude. Oke, alhamdulillah kalau seperti itu. Bude Me juga sehat. Tapi ingat ya, karena memang udara ini masih belum bisa bersahabat, sehingga siapapun jangan lupa untuk tetap menjaga kondisi badannya. Begitu ya saudara pendengar ya. Ya dong, pastinya dong. Ya, ini di mana ya nyarinya ya? Oke, RRI Malang. Oke, biar saya bisa baca sudah ada berapa beberapa komentar yang ada di TikTok ya. Saya bacakan dulu. Ada Pak Srianto tadi. Ya, Pak Srianto mana tadi ya? Oke. Pak Srianto, selamat siang, goyang senggol Pro 4 RRI Malang. Apa kabar? Bu Deme, sehat dong. Semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Ada juga Nero Green. Aku request cincin putih, Mbak. Salam buat. Oke, cincin putih. Langsung loh saya carikan ya. Buat someone. Oke, Pak Puput. Mujianto, apa kabar Bapak? Sehat ya, Pak ya. Oke deh. Bu Deme, bolehkah aku request lagu Tombo Kangen? Kalau versi dangdut kayaknya lagu Jawanya nggak ada ya. Jawanya nanti jam 18 sampai 19 ya. Khusus dangdut ya Pak Srianto ya. Oke, terima kasih banyak. Yuk Pak Puput mau request lagu apa? Saya juga mau menyapa nih, ada Pak Imam Sutaji, selamat sore Bude, selamat sore juga Pak Srianto, Pak Pak Suranto kok. Bude Me, kali ini saya enggak telepon ya, saya pakai ketikan saja. Oke, selamat tugas dan selamat mendengarkan untuk para pendengar pecinta acara Goyang Senggol, makin digoyang makin asyik. Oke, sudah siap cincin putih? Langsung kita putarkan. Saya ucapkan selamat sore dan salam jumpa untuk Anda.

Oke, yang request lagu ini jangan lupa tap-tap layarnya ya. Ada Nero Green, ya. Satu tembang dari Ima Rosmala, judulnya Cinta Putih. Saya juga mau menyapa ada Pak MK, terima kasih Pak Joko, terima kasih ya. Oke, Pak Puput, salam aja buat semua pendengar. Salam sehat katanya. Dari Mojokerto ada Ableh ya. Mojorejo hadir katanya, bukan Mojokerto, Mojorejo.

selamat sore Arema, terima kasih gift-nya. Dan juga untuk Nero, terima kasih mawarnya. Arema yang ada di Taiwan, sehat selalu ya saudaraku ya, terima kasih.

selamat malam, selamat sore. Pak Mudi Karyo, ajaran untuk siaran anak TK hari Minggu ya. Cak Gopar, waalaikumsalam. Siang Dem Broadcast nanti jam 18.19 yang berotnya ya. Mbok Re Batu Kandi, salam kenal dari Bali. HDR, salam kok.

satu teman dari Rita Sugiarto, Serigala Berbulu Domba ya, sudah saya hadirkan untuk Anda. Cak Gopar nanti berotnya jam 18 sampai 20 ya Cak Gopar ya. Program acaranya namanya Tejo Wangi ya, Jan Krispol begitu. Oke, sebelum saya lanjutkan lagi, yang pengen request saya persilakan, yang ada di TikTok boleh langsung di kolom komentar, yang ada di audio boleh di 081-5569-1053. Tapi sebelumnya saya punya satu informasi untuk para pendengar setia Perompat Terori Malang ya. Kalau ada Anda, di antara Anda memiliki bakat menyanyi atau memiliki putra putri, mungkin ponakan juga boleh begitu ya, keluarga yang gemar bernyanyi, kini saatnya mengikuti Bintang Radio RRI 2026. Nah, pendaftaran telah dibuka dan tidak dipungut biaya alias gratis tis-tis ya. Peserta merupakan putra putri berusia 16 tahun hingga maksimal 25 tahun. Jadi sesuai ketentuan usia per 28 Oktober 2026. Nah, pendaftaran berlangsung hingga 30 Agustus 2026 dan informasi lengkap mengenai persyaratan dan pilihan lagu dapat diakses melalui www.bintangradiorri.id ya. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengembangkan bakat Anda mewakili daerah hingga tampil di tingkat nasional. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung di RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Dan informasi lebih lanjut bisa melalui Humas ya, di WhatsApp-nya di 081-3333-6074. Oke, selamat siang Mbok Rey. Mbok Rey Batu Kandi ya, request Mus Mulyadi kakak. Terima kasih Mus Mulyadi, yang apa ya? Coba dicari aja penyanyi, ketik penyanyinya, adakah Mus Mulyadi ya. Oke, Bu Riatin selamat sore, goyang senggol lolol, makin digoyang makin asyik. Oke, Cak Jar, terima kasih mawarnya Cak Jar. Dan pas

0: back ya. Oke, ada telepon masuk, langsung saja kita terima dulu. Assalamualaikum, selamat sore, Mas Mulyadi adakah? Oke, cinta pertama.
1: Bunda Riaten.
0: Hitam manis saja. Oke, Bu Riaten apa kabar? Selamat sore, goyang senggol.
1: Eh, kabarnya baik-baik, sehat-sehat.
0: Oke, bagus. Sekeluarga
1: Sembandulan.
0: Alhamdulillah.
1: Sekeluarga.
0: Alhamdulillah, baik dong.
1: Amin.
0: Oke, sore hari ini mau request lagu apa? Langsung saja, Bu.
1: Lagunya apa ya, Singina? Yang di situ yang akan diputar apa?
0: Ini ada Mus Mulyadi, Hitam Manis.
1: Oh ya. Hitam manis.
0: Iya, okay.
1: Ya, hitam manis. Saya berikan kepada Bu Marlena, Bu Ponco, Bu Sriana, Bu Sri Purno, ada Bu Sri Utami. Ayo Bu Sumiato, Nadir, Bu Titik Wakir, Mama Tika, Mama Yuda, Mama Trian, Ateng, ayo senengi, berarti nomor satu ya. Ayo Ateng, berarti nomor satu. Pak Grandong, berarti nomor satu Pak Grandong. Pak Suranto, gak pernah hadir Pak Suranto ya. Repot barangkali.
0: Berarti
1: hadir nomor satu Pak Suryanto. Pak Eko Rembun. Mas, Pak Ismoyo.
0: Okay,
1: ayo terus. Penyari jolak, ini juga iparian yang enak dulu. Pak Ismoyo.
0: Oke, okay, siapa lagi? Satu lagi.
1: Ya jadi, itu loh, siapa? Faris. Faris, ayo Faris, yang sergap itu, ayo penyari dolaku, ambil penyari Faris, jalan Faris, ayo cepetan, tak
0: tenis. Oke, siap, terus sudah ya.
1: Yang di TikTok, yang di Kalimantan, Jember, Surabaya, Jakarta, Sumawe, semuanya.
0: Oke, semuanya ya, oke.
1: Salam sayang ya.
0: Oke, terima kasih. Oke, I love you.
1: Penyari salam I love you pun.
0: Oke, terima kasih Bu, selamat sore, assalamualaikum. Iya. Oke, Bu Riaten dari Malang, lagunya tadi samaan ya, sama Mbok Ere ya. Oke, dari Denpasar. Oke, salam kenal yang lagi on air, kakak dari Bali. Bu Riaten, salam kenal tuh dari Mbok Ere ya. Oke, baik, terima kasih. Kalau gitu langsung saja saya putarkan satu teman dari Mus Mulyadi, ini Hitam Manis untuk Anda.
2: Hitam Manis.
0: Janji Evita Mala, oke.

Evita Mala, satu tebang yang berjudul Janji yang udah di-request oleh Cak Jar ya. Dimas, terima kasih dari Metro Lampung. Mbak Yu, salam kenal Mbak penyiar yang cantik dan semuanya fans RRI. Oke, terima kasih Pak Joe. Waalaikumsalam warga Ji Jakarta. Dalam yang ada di Jember Pager, salam sehat semuanya.

satu tembang yang sudah di request sama Cak Jar ya. Cak Jar janji ya. Oh gak enak ya kalau janji-janji tuh ya Cak Jar ya. Janjinya tapi gak sesuai. Makanya kalau gak bisa menepati gak usah janji deh. Begitu. Hei Mbak Tia, selamat Kak Dodong. Selamat sore. Terima kasih ya. Mata bawang tapi bukan yang karaoke ya, karena Budi gak bisa nyanyi. Terima kasih banyak loh yang sudah mampir ke live saya yang gak ada penontonnya. Itu live-nya Bude ya. Jadi Bude sore hari ini juga ada dua live sekaligus di RRI Malang dan juga yang ada di akun pribadi Bude Me ya. Terima kasih buat semuanya. Pak Jo monitor Mbak katanya Bali cerah loh. Oke, terima kasih banyak saudaraku. Kak Dadong selamat sore ya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan mampir di live-nya TikTok Bude Me ya. Kak Tia juga terima kasih. Cak Jar matur sembanuan Bunda, sejak tahun 1990-an ngefans RRI Malang dan RKPD Kepanjen dulu. Oh iya ta, Mbok Re RRI kenal, keren dan terkenal di mana-mana mengudara. Sudah semoga sukses RRI mengudara terus, amin. Penyiarnya baik-baik lagi, terima kasih. Putra Gilang selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke. Saya masih menunggu request Anda, saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Malang dan juga pemirsa yang ada di akun TikToknya Bude Me. Jangan lupa yang sudah request lagu, tolong dong di tap-tap layarnya yang ada di RRI Malang ya. Saya mau mengucapkan selamat sore juga untuk saudara saya yang ada di Kalimantan. Siapa lagi kalau bukan Kang Aceng ya. Goyang senggol gitu ya, makin digoyang makin asyik. Bude, arek keceng, minta lagu dari Air Mata Bawang dari Caca Andika. Buat Bude, terima kasih kembali. Buriatin lagunya sudah saya putarkan ya tadi ya. Oke, baiklah kalau gitu masih banyak waktu yang saya persembahkan untuk Anda. Tentunya lagunya juga keren-keren banget. Untuk itu pastikan tetap stay tune di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara ya. Ini yang mana ya kira-kira ya lagunya ya. Oke, kita cari dulu deh. Satu lagu lagi, oke baiklah. Karena banyak banget yang request sore hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk para pendengar setia saya dimanapun Anda berada dalam program request lagu dangdut. Oke, terima kasih semuanya. Yang ada di TikTok juga Putra Gilang selamat sore ya. Yang mau request yang di TikTok silakan saja langsung di kolom komentar ketik judul lagu yang Anda inginkan. Kalau ada boleh irama koplo, klasik dan juga remik ya. Langsung saja Air Mata Bawang untuk Kang Aceng yang ada di Kalimantan.

890 Hasrat Murni Koplo. Yang koplo kok gak ada, adanya klasik ya. Ada Mustari. Oke, Mr. Siara, Bu Deme, Mas Sore, aku request lagu Sumpah Benang Mas. Siaran sama-sama. Siapa? Sendiri. Ada Nah, halo, ada di Malang, halo Ju.

Elvis tersiara yang ada di Jakarta. Ya, satu tebak dari Elvis Sukesi yang sudah di request. Ya, ini dia Sumpah Benang Emas. Lanjut juga untuk Nasar tadi ya, request Ike Nurjana dengan Hasratnya.

Ibu Mulyati, waalaikumsalam. Salam kenal dari Mbak siapa ya? Aku dari Tutur Nongko Jajar sama Bu Deme di sini ya. Ada juga Fajar tahun 1991 sering mendengarkan dulu. Iya, penyiarnya sudah tua ya kayak saya ya.

Oke, selamat siang, Jo. Sore dong ya. Saya mau menyapa saudara saya yang ada di TikTok, ada Sally Mariana. Pernah kesini, Bun? Oh iya. Terima kasih untuk semuanya yang pengen request, jangan lupa tap-tap layarnya ya.

Oke, satu persembahan yang sudah di request sama saudara kita yang ada di TikTok juga, ada Nasar ya. Ini dia hasrat dari Nur Halimah. Untuk semua pendengar setiap program request lagu dangdut goyang senggol lololol, makin digoyang makin asyik, silahkan yang mau request langsung saja di kolom komentar ya. Pak Selamat, aku sering ke situ waktu Pak Iwan masih ada sama-sama anggota Rapi

Oke, satu teman sudah saya persiapkan dan ini adalah cinta pertama dari Ida Laila yang sudah di request sama saudara kita ya. Ada Pak Srianto Yanto, Bu Deme boleh request lagu dong terbayang, bayang dari Ono Sutra. Salam goyang Senggol Mania. Oke, sudah saya siapkan. Bu Asikapur, Gudung Tua ya.

terima kasih sama-sama Bu Mulyani. Ada Nyoman salam ya, salam dari Bali. Ada Muklis salam kenal Bun dari Malang. Terima kasih. Rino aja, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Lampung Tengah.

Kang No yang ada di TikTok, terima kasih ya Kang No mawarnya. Ada Yuska Pret, Asik Kapur, ada Kang Mas Suharno dari Banjarmasin, terima kasih.

Oke, Ona Sutra terbayang-bayang sudah saya putarkan. Ada Monde ya. Monday, Mojokerto hadir, wasik goyang dong, iya. Sudah cukup goyangnya begini-begini saja ya Bu ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama. Ada Yus Karpet ya, semangat Bunda, terima kasih. Oke, sebelum saya lanjutkan, sudah ada gedung tua yang sudah di request. Ini saya punya informasi untuk Anda, saudara pendengar setia program 4 RRI Malang. Kalau Anda memiliki bakat begitu ya, menyanyi atau memiliki putra-putri, saudara, keponakan gitu ya, keluarga lah pokoknya, yang memang gemar bernyanyi, kini saatnya mengikuti Bintang Radio RRI 2026. Wow. Pendaftaran telah dibuka dan tidak dipungut biaya alias gratis. Jadi peserta merupakan putra-putri berusia 16 tahun hingga maksimal 26 tahun ya, sesuai ketentuan usia per 28 Oktober 2026. Pendaftaran berlangsung hingga 30 Agustus 2026 dan informasi lengkap mengenai persyaratan, pilihan lagu dan juga yang lainnya tentunya dapat diakses melalui www.bintangradio.rri.id. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengembangkan bakat Anda langsung ya, mewakili daerah hingga tampil di tingkat nasional. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung di RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lanjut melalui WhatsApp Humas ya di 081 33 33 6074. Mbak Christine, selamat sore. Terima kasih Mbak Christine, lama tak sua ya. Oke, baiklah, saya kembali lagi di TikTok ini ya. Terima kasih banyak. Ada Theodorus, Yudhistir, ada Bu Deme ya, ada Sugiyarta, waalaikumsalam, request kawin kontrak kak. Oke, coba kita carikan ya. Sekarang langsung saja saya putarkan satu tembang dari Hanafi. Ini dia, Gedung Tua untuk Bu Asikapur apa Bapak ini ya.

Bu Bandan, selamat sore. Aku Ismail, selamat sore. Bu Bandan, lagunya ditunggu. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk semua pendengar setia. Selamat sore ya. Selamat mendengarkan. Salam sehat semuanya.

0: Oke, satu teman dari Mansur S. Jandaku ya, sudah di request sama Bu Pandan yang ada di Batu. Terima kasih banyak ya Ibu. Bu Is tadi minta lagunya Cinta Segitiga. Itu kalau gak salah Rita Sugiarto ya Bu, bener ya. Dirinya diriku tergila-gila padamu. Begitu ya. Oke deh. Ini waktunya singkat, tapi saya terima satu penelpon dulu ya sebelum saya putarkan lagu yang sudah di request. Ada Agung Ismoyo. Assalamualaikum, selamat sore. Goyang senggol lololololol.
1: Goyang senggol lololololol. Selamat sore Budi.
0: Ya, selamat sore Agung, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik sekali.
0: Baik ya, alhamdulillah.

0: Burung gladik, burung kenari.
1: Cakep.
0: Sudah cantik, menarik hati.
1: Aduh, kan? Terima kasih. Banyak banget stok pantunnya ya.
0: Salamnya untuk semuanya.
1: Oke, boleh.
0: Dan terakhir, kalau mau turun, Haji Sargo naik sepeda.
1: Cakep.
0: Assalamualaikum.
1: Dadalala. Makasih Kong, assalamualaikum. Oke, okay. Ya Agung Iswoyo ini memang luar biasa ya. Stok pantunnya banyak banget ya. Oke, okay. Terima kasih banyak untuk semuanya. Ini yang ada di akun TikTok pribadinya Bu Deme ya. Untuk saudara-saudaraku yang ada di RRI Malang, pengen berkenalan dan juga menjadi saudara saya, boleh follow akun pribadi saya. Yang sore hari ini saya juga live ya. Di mana? Ketik aja di @BUDHE Bude MAY Bude Me begitu ya. Oke deh. Oke, pokok Ewang ya. Terima kasih mau request lagu Terali Besi. Ada Pak Wuranto. Kalau tim hadir, terima kasih. Jenengku sapa Yombo. Hai, gitu katanya ya. Oke deh kalau gitu. Langsung saja kita akan persembahkan satu tebak dari Rita Sugiarto. Ada Cinta Segitiga untuk Anda.

akun pribadi saya, jangan lupa ketik Budeme ya, BUDHE spasi MAY. Ini dia Cinta Segitiga, tapi bukan versi Rita Sugiarto ya. Mala Agata, yuk kita goyang dalam program request lagu dangdut. Goyang senggol lololol, makin digoyang makin asyik.

0: dirinya diriku tergila-gila padamu. Ya udah lepas dong salah satunya. Jadi orang jangan serakah dong ya, masa iya mau dimiliki dua-duanya? Gak boleh begitu. No no ya. Oke deh. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 16:37 menit ya. Pak Dargo Saputro, Pak Dargo Saputro ke Gawang Barat Jalan Kademundu Semarang. Selamat sore dan salam kenal. Terima kasih. Kacamatanya boleh pinjem? Jangan Pak, cuma satu. Oke, kita menuju ke Bandung. Ada Pak Ahmad Irfan. Selamat sore, assalamualaikum. Kuyang Senggol.
1: Kembali, waalaikumsalam. Goyang Senggol, semakin goyang semakin asik.
0: Oke, terima kasih.
1: Bu Deme yang cantik jelita. Saya lihat di YouTube.
0: Okay. Oh iya, terima kasih. Ini saya lepas kacamata ya. Oke. Okay. Apa kabar Pak Irfan?
1: Yang saya lihat paling Bu Deme masih usia 20 tahunan.
0: Aduh. Mau jungkel saya ya.
1: Masih gadis ting-ting kayaknya.
0: Gadis kan, tong-tong gitu. Ya. Oke deh. Pak Irfan, sore hari ini mau request lagu apa? Saya persiapkan.
1: Bujangan
0: gitu ya. Oke, okay, siap.
1: Jadi bujangan kemana-mana ada yang larang. Senang gitu kan.
0: Okay,
1: buang
0: siap.
1: Belanja tak jadi pikiran.
0: Uang belanja tak jadi pikiran. Oh, bujangan gitu ya. Oke deh, Pak Irwan, salamnya
1: ada
0: buat siapa?
1: Ada enggaknya, Bu Deme, ada enaknya gitu kan.
0: Ada enaknya, ada enggak enaknya.
1: Enggak ada minta uang belanja kan. Tuh, lipstik mau ono.
0: Oh gitu ya, oke deh. Gak enaknya sendiri ya Pak ya, bikin kopi sendiri, makan sendiri gitu ya. Oke deh kalau gitu. Salamnya buat siapa Pak Irfan?
1: Salamnya buat semuanya aja ya. Kecuali salam persaudaraan, salam persahabatan.
0: Oke.
1: Salam semoga sehat semua. Tapi saya di hari nggak ada pantun ya.
0: Harus dong pantunnya. Saya bilang ya, cakep nih ya.
1: Persatuan dulu nih ya.
0: Oke, boleh.
1: Ada rusa. Satu rusa, satu angsa.
0: Tuh. Cakep, satu rusa, satu angsa.
1: Kota di dalam kota dijual satu.
0: Cakep.
1: Satu nusa, satu bangsa. Itu kan, mari kita untuk bersatu.
0: Oh, keren banget. Ini kayak aku ngismoyo, stok pantunnya ya. Banyak banget. Merdeka.
1: Ya, ini asli ada nih.
0: Oke.
1: Okay. Batu karang dari Wamena.
0: Cakep.
1: Bawa angsa di Tanjung Pura.
0: Cakep.
1: Jadi orang harus berguna buat bangsa serta negara. Itu aja.
0: Oke. Okay. Wow. Luar.
1: Jadi ada pantunnya seperti itu sesuai dengan memen. Tapi ini pantun terakhir Mas sesuai dengan namun dengan lagu tuh kan begini budaya. Cepedak dari Blambangan tuh kan. Pohon kemiri ada di taman.
0: Cakep.
1: Paling tak enak jadi bujangan, hidup sendiri enggak ada teman.
0: Ya, kasihan sekali dong, makanya jangan sendiri jomblo. Ya udah deh, terima kasih ya Pak Ahmad Irfan ya.
1: Sama-sama Bu Deme ya.
0: Oke. Okay. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Cak Nur, terima kasih. Sip, katanya menghadap kamera. Oke, okay, baiklah kalau gitu. Tadi sudah ada permintaan satu tembang dari Mas Waris, nanti dibaca, ditahan dulu ya. Ini dia Jera untuk Anda dari Alfi Sekesi.

0: Oke, udah deh pokoknya jerah lah ya, jerah bercinta. Oke, terima kasih. Wah, ini siapa namanya? Cobra Jack pulang dari Korea ya? Pulang bawa opa-opa enggak atau bawa ginseng? Oke deh, terima kasih Cobra Jack yang baru pulang dari Korea. Ini MM501 Pasuruan kakak. Oke, pulang dari Korea bun, jumpa lagi. Oke, request bundaku. Hah, bundaku? Request lagunya judulnya bundaku gitu maksudnya? Oke deh, nanti coba dicarikan ya. Muara bunda atau gimana ya? Oke, kemudian juga ada bunda, kalau saya dengar lagu jerah terharu banget, rasanya sedih sekali. Tapi saya gak sedih sambil goyang kok saya bilang jerahnya ya. Oke, kemudian juga ada, Masya Allah karya cipta Bang Haji Roma Irama luar biasa, betul banget ya. Oke, Faris langsung saja ya, kalau telpon berarti gak saya baca pesannya. Langsung saja karena waktunya terbatas. Halo, selamat sore. Goyang senggol, lalalala, assalamualaikum. Oh, oke, sebentar. Oke. Oke, selamat sore, Mas Faris, apa kabar?
1: Baik dong, Mbak Meme.
0: Oke deh, kalau gitu, alhamdulillah ya.
1: Iya.
0: Sore hari ini pengen, pengen request lagu apa tadi?
1: Lagunya aku tadi belum request di WA-nya, cerita-cerita aja.
0: Oh, oke okay deh kalau gitu.
1: Aku tadi bilang jangan diudarakan ya.
0: Oh, oke okay deh, langsung saja kalau gitu sore hari ini.
1: Aja.
0: Sore hari
1: lagunya
0: ini.
1: Lagunya agak panjang tapi dipotong aja enggak apa-apa nanti ya.
0: Oke, okay, lagunya
1: daripada
0: apa?
1: Daripada enggak request ya.
0: Kalau
1: Tirani Mbak Meme ya.
0: Tirani. Oke, okay, salamnya buat siapa langsung?
1: Besti ya. Ya, salamnya untuk hari ini spesial untuk bestiku ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Ada di Semeru ya. Oke, wes, makasih Mbak Mimi ya.
0: Makasih ya Mas Faris, nanti jangan lupa, jangan lupa nanti gabung di Tejowangi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Eri Susan ya. Siapa tadi yang request Muara Bunda ya? Oke, ada mantan terindah radio masa kecil saya sampai sekarang masih ada ya. Moga tetap jaya di udara. Salam dari Malang Selatan. Terima kasih. Makasih. Terima kasih ya Pak Miftahul Huda. Terima kasih. Ada Starbi dari Ngawi. Terima kasih banyak. Langsung saja sekarang saya akan putarkan. Ini dia bujangan yang sudah di request sama Pak Irwan yang ada di Bandung. Mbak Rara Kinasi, sore Mbak Cantik, Janti hadir minta lagu. Lagu apa aja boleh ya. Oke. Burung Flip Fly Surabaya Raya, putar lagu-lagu yang semangat buat Mas Fajar penyiar di sana.

Asik. Roma Irama dengan bujangannya. Ada banyak yang mengirimkan pesan tidak enak jadi bujangan. Untuk itu segera cari pasangan Anda ya. Jangan lupa follow akun TikToknya Bu Deme ya. Ketik aja BUDHEMAY Bu Deme.

satu teman dari Bang Haji Roma Irama dengan bujangannya ya. Tapi memang iya, jadi bujangan itu ya ada enak dan gak enaknya gitu. Seperti kata Bang Roma tadi ya, Pak Miftahul Huda, terima kasih ya. Oke, pokoknya lagunya enak-enak ya. Rino, kalau goyang berdiri dong. Ya, lagi males penyiarnya buat berdiri. Nanti malam aja versi berot ya. Nanti saya siaran lagi jam 18 sampai jam 20. Itu nama programnya Tejo Wangi Chan Crespol. Jadi di situ khusus tembang-tembang Jawa dan juga Banyuwangian ya. Untuk Anda nanti saya insya Allah juga live TikTok lagi, oke? Baik. Saudara pendengar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16:53, tapi masih ada beberapa request yang belum saya putarkan. Salah satunya ada Muara Bunda dari Eri Susan, ada Cobra Jack begitu ya. Terima kasih juga saya mau menyapa ini saudara-saudara saya yang ada di akun pribadi saya juga. Terima kasih. Akun pribadinya Bu Deme, diketik aja BUDHE spasi MEY ya. Bisa jadi saudara, saklawase begitu ya. Ikutin kegiatan-kegiatan di sana yang biasanya belajar banyak VO, voice over begitu ya. Oke, terima kasih banyak Rino, thank you so much. Dan juga Mas Faris yang ada di Batu, terima kasih. Pokoknya semuanya saja deh, terima kasih banyak yang sudah stay tune dari jam 15 tadi ya. Jadi selama hampir kurang 2 jam ini dalam program request lagu dangdut goyang senggololol, makin digoyang makin asik pada hari ini Senin 10 Agustus 2026. Saya Bu Deme yang cantik Dewe, versi anak-anak saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tapi gak usah khawatir, nanti jam 18 sampai 20 kita ketemu lagi dalam program Tejo Wangi Jan Crespol. Sekarang saya pamit ya, salam sehat dan bahagia buat semuanya. Pokoknya jangan lupa follow akun pribadi saya ya. Buat PR ya yang belum diputar katanya Pak Miftahul ya. Oke deh kalau gitu, salam sehat dan bahagia buat semuanya. Selamat sore dan sampai jumpa. Dadah lala.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Senin 10 Agustus 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Bupati Probolinggo Gus Haris mengatakan pemerintah daerah siap memperkuat edukasi kepada masyarakat sekitar kawasan ETNBTS, termasuk masyarakat Tengger, untuk mencegah terjadinya karhutla. Menurutnya, upaya pencegahan tidak hanya menyasar wisatawan, tetapi juga masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi. Pemkab Probolinggo juga mendorong adanya pemetaan kawasan rawan kebakaran dan sistem peringatan dini. Baik, saudara pendengar, Pemkab Probolinggo juga mendorong adanya pemetaan kawasan rawan kebakaran dan sistem peringatan dini. Hingga kini, seluruh unsur gabungan masih melakukan pemadaman, pendinginan, patroli, dan pembuatan sekat bakar untuk mencegah api kembali menjalar ke kawasan lain. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran selama musim kemarau. Baik, saudara pendengar, demikian tadi pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pakaten pawarto enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih pawarto enggal ing pas jam 18.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الرحيم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه برارة الأخيار. أما بعد، hadirin pendengar RRI Pro 4 yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, perkenankan saya, Kaila Nabila, akan membawakan tausiah dengan tema kesabaran. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita menghadapi yang namanya musibah, peristiwa yang menyedihkan, mengecewakan, atau mungkin menimbulkan luka batin. Musibah ini dapat berupa kehilangan orang-orang yang kita sayangi, harta benda, mengalami bencana alam, kecelakaan, disakiti, dilukai, bahkan difitnah oleh orang lain. Macam-macam musibah bisa kita alami dalam hidup ini. Atas berbagai musibah yang datang menerpa dalam hidup kita, maka kita harus meyakini bahwa semua bisa terjadi atas izin, sepengetahuan, dan kuasa dari Allah. Tidak ada satupun peristiwa terjadi di alam semesta ini tanpa diketahui langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 59. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو

0: Sadaqallahul azim. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada mengetahuinya kecuali ia sendiri. Dan dia mengetahui apa yang di daratan dan yang di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Lahumul mahfud. Dari ayat di atas, jelaslah bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diketahui oleh Allah. Bahkan sehelai daun pun yang gugur, Allah mengetahuinya. Karena ia maha mengetahui. Atas dasar itulah, maka dalam menghadapi musibah, kita harus bersikap sabar. Karena musibah tersebut pasti atas pengetahuan Allah dan pasti ada hikmahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar secara bahasa berarti al-habsu, yaitu menahan diri, habsu nafsu. Sedangkan secara syar'i, sabar adalah menahan diri dalam tiga perkara. Pertama, ketaatan kepada Allah. Kedua, hal-hal yang diharamkan. Dan ketiga, takdir Allah yang dirasa pahit. Saat mengalami musibah, Allah memerintahkan kita untuk menghadapinya dengan dua hal, yaitu sabar dan sholat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153 sebagai berikut.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.
1: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jelaslah, dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk sabar dan sholat. Bahkan disebutkan, sabar dulu baru kemudian sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, bukan hanya saat mengalami musibah kita dituntut untuk sabar. Seperti dalam pengertian sabar secara syar'i yang saya sampaikan di atas, maka kita juga dituntut untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah dan hal-hal yang diharamkan. Mengapa terhadap dua hal itu? Kita juga dituntut untuk sabar karena tidak mudah menjalankannya. Bahkan bagi sebagian orang itu sangatlah berat. Taat kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang diharamkan itu bukan perkara yang ringan, semudah membalik telapak tangan. Bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah dan tidak ikhlas menjalani kehidupan, itu amat berat. Mengapa? Karena taat kepada Allah itu berarti kita harus mengorbankan kelezatan duniawi dan berlaku prihatin, tidak mengumbar hawa nafsu dan kesenangan duniawi. Contoh kecil saja, kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Bukankah puasa ini kita harus menahan diri dari perkara-perkara yang tidak menyenangkan? Makanan dan minuman yang lezat tidak boleh dikonsumsi saat siang hari. Kemudian mengumbar syahwat juga dilarang, padahal semuanya itu adalah perkara-perkara yang menyenangkan bagi kita manusia. Hadirin pendengar keempat yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara kita untuk bisa bersabar sesuai dengan pengertian syar'i tersebut? Saat mengalami musibah, maka kita dituntun untuk mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wa anfusi wath-thamarat wa basyiril sabirin alladziina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan mengucapkan kalimat tersebut, yaitu kalimat tarji, maka kita akan segera sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakikatnya bukanlah milik kita, tapi milik Allah semata. Kemudian, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, maka tidak lain caranya adalah dengan ikhlas. Menjalani ketaatan kepada Allah dengan ikhlas, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan juga dengan ikhlas. Kita ikhlas bahwa semua itu adalah tuntutan dari Allah kepada kita agar kita tidak tersesat di dunia ini dan selamat di akhirat nanti. Semua itu semata-mata kita lakukan hanya untuk mengharap ridha dari Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian ceramah singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua digolongkan sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, serta dapat mendapat balasan kebaikan di dunia dan akhirat berupa jannah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Mas, ini barangnya jatuh.
4: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
3: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
4: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
3: Ye, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
4: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
5: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: mingkar mingkuring angkoro.
1: Pas jam 18. Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Senin 10 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Dinas Pendidikan Kota Batu memperkuat langkah pencegahan kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah melalui edukasi serta pembiasaan budaya positif. Upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang membuat siswa merasa aman, terlindungi, dan nyaman selama berada di sekolah. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu M. Nur Adim mengatakan edukasi menjadi salah satu langkah utama dalam mencegah berbagai bentuk perundungan. Siswa diberikan pemahaman bahwa perundungan secara fisik, verbal, sosial maupun melalui media digital merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, pemahaman tersebut penting agar siswa dapat mengenali berbagai bentuk perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah maupun melalui ruang digital. Selain edukasi, Dinas Pendidikan Kota Batu mendorong setiap sekolah memiliki mekanisme pelaporan dan penanganan yang jelas serta mudah diakses. Mekanisme tersebut ditujukan agar siswa memiliki keberanian untuk menyampaikan ketika mengalami kekerasan atau perundungan. Nur Adi menekankan bahwa laporan siswa harus mendapatkan respons yang membuat mereka merasa didengar dan dilindungi. Penanganan laporan juga tidak boleh membuat siswa merasa takut ataupun justru disalahkan atas kejadian yang dialaminya. Menurut Nur Adim, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari pencapaian akademik siswa. Kondisi sekolah yang mampu membuat anak-anak Kota Batu merasa aman, terlindungi, dan bahagia juga menjadi bagian dari ukuran keberhasilan pendidikan. Langkah pencegahan melalui edukasi, pembiasaan budaya positif, serta penyediaan mekanisme pelaporan dan penanganan menjadi bagian dari penguatan lingkungan sekolah di Kota Batu. Kebijakan tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan dan perundungan, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun melalui media digital. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Maya bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Makaten Pawarto Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 19.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
4: Apaan sih? Belum.
5: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
3: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
5: Astaga, beraninya kalian. Awas loh,

0: penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo.
1: Apakah Anda pernah mendengar kata BPA free pada label sebuah produk? Jika iya, apakah sudah tahu arti dan maksud dari kata tersebut? BPA atau bisphenol A adalah bahan kimia yang dipakai dalam membuat botol plastik. Tujuannya adalah membuat botol tidak mudah rusak saat terjatuh dan membuat tampilan botol lebih jernih. Namun, saat terkena panas atau sengaja dipanaskan, bahan kimia BPA ini akan memuai dan berisiko terhadap kesehatan tubuh manusia. Menurut American Academy of Pediatrics, BPA yang digunakan pada wadah plastik polikarbonat dan pelapis kaleng aluminium dapat menimbulkan gangguan obesitas, attention deficit, atau hyperactivity disorder. Penelitian juga menunjukkan bahwa BPA dapat mengganggu hormon yang dapat menimbulkan beberapa risiko kesehatan, termasuk gangguan perilaku, masalah kesehatan reproduksi, dan diabetes.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng dalu para kadang sutresna budaya pamireng setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Pebanggian kalian kula budeme, samenika wedal dinten Senin tanggal 12 Agustus kaliwen mlekor wonten adicara Tejo Wangi Tembang Jawa Banyuwangian Jan Grespol. Terus pun tiba wartose para kadang pamireng sehat sedaya, alhamdulillah. Semoga kula turi pinarak dalu menika ingkang badhe nyawiji kalian kula ngersakaken sesekaran ugi ngobrol-ngobrol mangke nggih. Kula turi wonten 08 1 3 6 0 0 3. Budaya aturaken wilujeng dalu lan sugeng pepanggihan wonten adicara Tejo Wangi Jan Grespol.

0: Itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Kita perlu tahu, ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.

Teruskan Sal Romantika, bro, sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Buriatin matur sembanuun wilujeng talu baju lur iya. Oke, Tejo Wangi Blitar Koto Cilik. Oke. Oke, para kadang pamirang sampun tanggal sedasa nggih. Masya Allah, luar biasa kita menyambut HUT RI ya, benar ya. 17 Agustus nanti ini pasti pada sibuk mempersiapkan ya, bahkan sudah ada yang mulai lomba-lomba dari tanggal 1. Mekaten nggih para kadang pamireng seneng banget, soalnya apa? Ya soalnya kan iki apa lek ngarani momen-momen seperti ini yang selalu dinantikan para kadang pamireng nggih. Leres napa mboten para kadang pamireng? Pasti menjelang peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia mekaten nggih ke-81 tahun 2026 ini. Jadi ini banyak kegiatan-kegiatan yang memang kita persiapkan mekaten para kadang pamireng. Berbagai lingkungan masyarakat ugi sampun mempersiapkan beragam lomba tradisional mekaten nggih, kegiatan ingkang identik dengan perayaan 17 Agustus. Mboten nanging dados hiburan ananging ugi dados sarana mempererat kebersamaan kalian menumbuhkan semangat nasionalisme kita mekaten. Beragam perlombaan balap karung para kadang pamireng niku kita sik wonten nggih, terus tarik tambang seru-seru, mangan kerupuk, balap klereng ngantos panjat pinang sing lucu ke pelorot-pelorot niki tamtunipun dados daya tarik damel masyarakat kita para kadang pamireng nggih. Selain menghibur, permainan tradisional kasebat ugi ngajaraken nilai kerjasama, sportivitas nggih, disiplin ugi penting, pantang menyerah mekaten para kadang pamireng dados tasih relevan ngantos sak menika para kadang pamireng. Nah, budhe badhe ngajak panjenengan mangke kang badhe nyawiji kalian kula tentratai panjenengan apa nggih sampun dimulai lomba-lomba kinten-kinten lomba napa mawon? Perlombaan sing kita jaman-jaman pada zaman dahulu masih adakah atau diganti dengan permainan lomba-lomba ingkang modern mekaten para kadang pamireng? Pramila ampun terbunti-bunti, tetap stay tune wonten atas kansel koma 3/4 RRI di Malang, suara budaya Nusantara wonten adi Jarot Tejo Wangi Jan Grace Paul.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pas jam 19. Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Malang Kota mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di Kecamatan Sukun, Kota Malang. Polisi mengamankan 3 orang yang diduga terlibat dalam komplotan curanmor yang beraksi di wilayah di sejumlah wilayah Jawa Timur. Penangkapan bermula dari laporan korban Ajeng Cahyati, 23, seorang mahasiswi yang tinggal di Kelurahan Bakalan Kerajaan, Kecamatan Sukun. Sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban hilang di teras rumah pada Minggu 21 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota Kompol Rahmat Aji Prabowo melalui Kasihumas Ibda Lukman Subikin mengatakan saat kejadian korban memarkir sepeda motor dalam kondisi stang terkunci. Setelah masuk ke rumah dan beristirahat, korban mendapati kendaraannya yang sudah tidak berada di tempat ketika keluar sekitar tengah hari. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 12 juta rupiah dan melaporkan ke Polresta Malang Kota. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan menganalisa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil penyidikan, petugas mengidentifikasi ciri-ciri pelaku yang mengalah pada tersangka MN 27 warga Kecamatan Sukun, Kota Malang. Pada Kamis 7 Agustus 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, tim gabungan Opsnal Resmob Satreskrim Polresta Malang Kota menghentikan sebuah bus di simpang 3 Jalan Merdeka, Kabupaten Jombang. Dari bus tersebut, petugas mengamankan 3 orang yang diduga terlibat dalam kasus curanmor. Dalam pengembangan diketahui tersangka utama MN beraksi bersama 2 rekannya, yakni RJG yang diamankan di Polres Batu dan MYP yang diamankan di Polres Tulungagung. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, komplotan tersebut diduga telah beraksi di sejumlah daerah. Di Kota Batu, mereka diduga melakukan pencurian sebanyak 6 kali, Kota Blitar 1 kali, Kota Kediri 1 kali, dan Kabupaten Tulungagung 1 kali. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 lembar cetakan rekaman CCTV dan 2 mata kunci berbentuk huruf T. Para pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Mereka terancam pidana penjara selama 7 tahun dan denda paling banyak kategori 5 hingga 500 juta rupiah. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
1: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Once upon a time.
2: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin, disakitin, dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar, kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega, kalian tega manusia.
3: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
4: Kita perlu tahu. Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu di permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam setahun.

0: 1,0 3 persekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Bu Ase, sugeng dalu ibu. Budhe lomba balap karung di kulo paling ruwami ngono jerene ya. Bu Riaten, saya lomba bekelan seperti anak dulu ya. Luar biasa. Lagune Kopi Jahe ya, Bu. Oke, saya siapkan nggih. Para kadang pamireng tos pundi perlombaan wonten telatai panjenengan? Kopi jahe, se, tak golek no. Digawe Bu Riaten spesial iki bengi-bengi ya. Oke, pro kata pamireng nggih, pokoke lek menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun sakmenika 2026 ini memperingati ke-81 ya Indonesia merdeka. Terus persiapan lomba sakmenika ugi dados momentum bagi warga masyarakat damel gotong royong mulai saking menghias lingkungan wis mulai ruwame meriah ngaten nggih. Dagi menyiapkan perlengkapan perlombaan ngantos nyunsun rangkaian kegiatan ingkang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pengaten nggih para kadang pamireng tatos sing dirindukan iku kebersamaan nggih. Niki tatos salah setunggalin perihal ingkang penting sangat dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah niki Kementerian Kebudayaan ugi menyebut permainan tradisional sak mereka merupakan napa bagian saking warisan budaya ingkang perlu terus dilestarikan nggih. Niki damel napa generasi muda tentunipun para kadang pamireng nggih dados niki mengandung nilai edukasi kebersamaan kalian pembentukan karakter generasi muda nggih. Setuju napa mboten para kadang pamireng nggih ana Faris teko Batu. Assalamualaikum, sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Budi.
0: Terus pundi pawartose?
1: Nggih, alhamdulillah. Kuareken, Budi.
0: Kuareken, kok iso kuareken apa?
1: Mari makan malam
0: niku. Oh, habis makan malam. Iya. Nggih,
1: ngancani ibuke dadine sakniki.
0: Nggih.
1: Ngantuke, Budi.
0: Kariantuke.
1: Nggih, tapi insyaallah mboten ngantuk dhisik sing sik dikancani
0: Budi. Oh, iya sik dikancani. Ya wis langsung ae. Iki ana lomba-lomba apa biasane nang nggih Batu?
1: Oh, wake Budi.
0: Oke, Mas Faris
1: makan kerupuk.
0: Mangan kerupuk.
1: Kebetulan senengane nyanyi ya sik.
0: Oh, nyanyi. Oh, ya wis. Ya, sing penting meriah ya mestine ya.
1: Amin. Wis dimeriahno, semoga meriah semuanya ya.
0: Amin. Ya wis, sadurunge kirim salam ya. Iki lagune apa dhisik?
1: Lagune koyoke aku mbuka kepikiran iki gak apa-apa Budi.
0: Engko ae wis tak wae sing penak ya. Salame ge sapa wis?
1: Salamnya spesial ke Pembudi ya wis.
0: Oh iya, terima kasih loh ya.
1: Iya lah.
0: Jelali Mbak Nanu nangge RRI ya.
1: Iya dong, itu kan yang sudah saya nanti-nanti sudah dari dulu.
0: Dari dulu kalah.
1: Iya, wis diarep-arep Mbak Faris ya Budi.
0: Lah iya, iya wis.
1: Moga-moga tahun ini bisa seru-seruan ya Budi ya.
0: Iya dong, pastinya.
1: Harus bisa semuanya diutamakan sampai sore ya, soalnya kan COVID ini aku sekadung meluncur ke sana ono beberapa sing gak kepeduk lah kan eman-eman lu Budi ya.
0: Allah
1: atau jauh ambil rumahku gitu Budi.
0: Oke deh,
1: matur suwun nggih Budi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Faris saking telatah Kota Batu ya, ingkang sampun meluncur wis menyapa Budhe me wonten adicara Tejo Wangi Jan Kris Pool. Mantep anjene ya. Ya wis pokoke dina iki seru banget ya, karena kita semua sedang berbahagia begitu para kadang pamireng, berbahagia sedang mempersiapkan napa niku lek ngarani hari ulang tahun Republik Indonesia ingkang ke-81. Tamtunipun iki banyak sekali perombaan-perombaan ingkang sampun disiapaken di setiap wilayah ingkang wonten telatah pundi kemawon tamtunipun nggih. Nah, matur sembah nuwun sanget. Ya wis sak ngono pokoke gedulur-dulurku kabeh sembah nuwun sanget ingkang sampun napa request lagu ditenggo. Matur ngeten budi putraken mboten usah kuatir ya. Oke deh budi mem. Oh nak Bu Sri Purnomo tak sopan ini dise ya. Waalaikumsalam Bu Pandan juga Bu Pandan. Waalaikumsalam Bu Pandan. Nge Bu Tejewangi Jan Krespol nyuwun sesekaran rengu kagem apa rengu sesekaran rengu. Oh nak abu judulnya kok aku gak ro ya. Oke kagem saya kemauan salam sehat. Oke nanti dicari ya. Bu Sri Purnomo waalaikumsalam. Bu Deme Tanjung Kodok. Oke kagem saya pamireng sugeng midhangetaken kagem budhe pinaringan kesehatan sekeluargi lancar rezekinipun lan sugeng makaryo. Oke kopi jahe dhisik dikeburiatin ya. Rengu ya Bu Pandan. Bener lagi. Ya,

0: itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Oi, Macileha, nak kemana tuh? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Bro, sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Nggih, para ketang pamireng. Saat terangnya 17 Agustus nih, tapi biasanya perlombaan itu bisa sampai akhir Agustus. Mekaten nggih para ketang pamireng dados nggih kula badhe ngaturaken kagem panjenengan selamat mempersiapkan kemeriahan menyambut HUT RI ke-81 pernak-pernik ornamen untuk kemeriahan di kampung-kampung panjenengan sedaya kemawon nggih. Dados masyarakat ini mugi-mugi kemawon boten ananging mempersiapkan kemeriahan perlombaan, ananging ugi menjadikan momentum sak menika para katang pamireng damel memperkuat persatuan, menumbuhkan semangat gotong royong, kebersamaan nggih, kalian melestarikan permainan tradisional ingkang dados bagian saking identitas budaya bangsa kita tercinta Indonesia. Nggih, matur sumanuwun sumanget kula budhe me pamit undur diri wonten adicara Tejo Wangi Jan Grespol nggih, kula ngancani panjenengan ket jam 3 kala wau nggih. Sembanuan sewanget ingkang sampun berpartisipasi nyawiji kalian kula wonten dinten menika dinten Senin tanggal 12 Agustus 2016. Suwehat kagem panjenengan sedaya nggih. Mengingat ini memang cuacanya kurang bagus begitu nggih. Siangnya panas, malamnya juga masih tetap dingin, tapi enggak sedingin dulu makaten nggih. Enggak sedingin beberapa minggu lalu makaten para katang pamireng. Jaga kesehatan selalu. Saderenge pamit kula nggadhah setunggal informasi pun supe tamel sedaya derek kula pamireng prosga mas kawan. Mobile panjenengan nggadhah bakat nyanyi utawi putra-putri panjenengan keluarga ingkang gemar bernyanyi. Sameniko saatnya mengikuti bintang radio RRI Kaliawu 16 nggih para katang pamireng. Pendaftaran sampun dibuka nggih dan boten dipungut biaya alias gratis. Nah, peserta mereka merupakan putra-putri ingkang berusia 16 ngantos maksimal 25 tahun dan sesuai dengan ketentuan usia nggih per 28 Oktober 2026. Pendaftaran berlangsung ngantos 30 Agustus 2016. Nah, informasi lengkap niki mengenai persyaratan kalian pilihan lagu ini pun saged diakses melalui www.bintangradio.rri.id. Nah, terus pun dilewatakan kesempatan tamel mengembangkan bakat putra putri keluargane panjenengan mewakili daerah ngantos tampil wonten tingkat nasional nggih. Pendaftaran saat menika saged dilakukan secara online maupun langsung wonten RRI Malang Jalan Caripangu nomor 58 dan informasi lebih lanjut melalui WhatsApp Humas wonten 081 33 33 6074. Saatnya jadi bintang radio RRI 2026. Nggih, budhe me pamit undur diri nggih. Sembanuan sangat sehat lan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Wartos Basa Jawi edisi dinten menika Senin 12 Agustus 2016 kawaos dening Siswanto Galuh Haji. Para kadang sedaya budaya ingkang satu kita hormatan, wartos Basa Jawi wonten ing kalan menika kawitan kabar saking Polresta Malang. Polresta Malang kota nyiagaken kali atau sekat personel gabungan kagem ngamanaken pengetan ambal waroso Arema FC ingkang kaping 3 kanthi tema inggih menika tahun 3 tahun Redness ing stadion Gajayana Malang Selasa 11 Agustus 2016 pengamanan dipuntindakaken namtokaken rangkaian pengetan ambal waroso Arema FC lumampah kanthi aman, tertib, soho kondusif. Personil gabungan ingkang dumados saking unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan Relawan sarta perwakilan Aremania saking sejumlah korwil. Kasihumas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobihin ngendikan pengamanan kasebat binangka tindak lanjut arahan Kapolresta Malang Kombes Pol Danang Setio PS supados jajaran kepolisian paring pelayanan maksimal dumateng masyarakat sadangunipun perayaan ambal waroso Arema FC. Salindunipun ngamanaken ing Stadion Gajayana pusat kegiatan polisi ugi nyiataken penjagaan ing saperangan akses kalebet ing jabanipun Kitha Malang. Bab menika kagem ngantisipasi wontenipun gangguan keamanan so ketertiban masyarakat. Pengamanan wonten ing perbatasan katindakaken lumantar koordinasi kalian Polres Malang. Bupati Probolinggo Gus Haris ngendikan pemerintah daerah siap nyiataken edukasi masyarakat ing sakubengipun kawasan TNBTS kalebet masyarakat Tengger kagem nyegah dumadosipun karhutla. Miturut panjenenganipun upaya anggenipun nyegah mboten namung nyasar wisatawan nanging ugi masyarakat ing kang mapan ing sakubengipun kawasan konservasi. Pemkab Probolinggo ugi jurung wontenipun pemetaan kawasan rawan kebakaran kanthi sistem peringatan dini. Inggo menika sedaya unsur gabungan masyarakat nindakaken pemadaman pendinginan patroli soho damel sekat pembakaran supados geni mboten wangsul malih merantak wonten ing kawasan lintu. Masyarakat ugi dipun suwun nanjakaken kawaspadan soho nanjakaken aktivitas ingkang mboten nanjakaken aktivitas ingkang saged micu kebakaran ing mangsa ketiga menika. Dinas Pendidikan Kota Batu nyiataken langkah pencegahan kekerasan saha perundungan ing lingkungan sekolah lumantar edukasi sarta pakulinan budaya positif. Pambudidaya kasebat katindakaken kagem nyiptakaken lingkungan pendidikan ingkang damel siswa rumaos aman ingayoman soho sekeco wapan wonten ing sekolah. BLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu M. Nur Adim ngendikan edukasi dados salah setunggalipun jangkah utami ing dalem nyegah maneka wujud perundungan. Siswa dipun paringi pemahaman pilih perundungan secara fisik, verbal, sosial, nopo dini, lumantar media digital minangka tindak ingkang boten saged dipun benerakan. Miturut panjenenganipun, pemahaman kasebat wigatos supados siswa saged ngenali maneka wujud perundungan ingkang dumados ing lingkungan nopo dini, lumantar ruang digital. Kadang-kadang sudah budaya ingkang satu kudur matan megatan pawartos Basa Jawi produksi Radio Republik Indonesia Malang berombat suara budaya Nusantara
Kula pun siswanto galwaji ngaturakan gunging panuwun kang tanpa upami kawigatosan panjenengan soho wilujeng midhangetaken adicara candhakipun. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

0: Alkisah. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Suaminya bernama Datu, istrinya bernama Dara. Setelah sekian tahun membina rumah tangga, maka pasangan ini dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ayang Seraka Tentana. Ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya hingga tumbuh sebagai gadis cantik jelita. Kini tiba saatnya ia berumah tangga. Ayang dinikahkan dengan seorang lelaki yang konon berasal dari langit. Lelaki itu bernama Serempuluk Usuk Langit. Beberapa tahun kemudian, pasangan ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Kilip oleh kakeknya Datuk. Kebahagiaan pasangan Ayang dan Serempuluk ini berakhir dengan perceraian setelah Kilip beranjak dewasa.
1: Kemana lagi kekanaan nih, leh? Seorang pada seorang semiap behilangan.
2: Yon! Oh, Yon!
1: Sakitnya kanak wayahni ini mundak disuruh.
2: Yon! Oh, Yon!
3: Ya! Tunggu, sekarang lagi pupus. Tanggung nih, Leso.
1: Jangan lawas-lawas, awak.
3: Lepat. Ada apa garang sampai kita nih merahong-merahong tegak tuh? Begemet gin baik, kencang sampai orat leher.
1: Apa awak kolah di belakang situ tuh?
3: Lagi nimbai gubang.
1: Kenapa pulang segala gubang naik ke belakang rumah situ? Gubang tuh taruh di laut, di pinggir sungai, di nun.
3: Kan bunyi kita gubang tuh bobos. Jadi kami bawa hak ke darat sini, kan ditambal.
1: Lalu kenapa pulang ditambal? Air datang mana pulang? Jangan-jangan segala air peceren tambah dalam gubang nih.
3: Oh, lopat. Dalam gubang tuh air hujan, Su. Maka baru maha juga tadi hujan.
1: Oh, iya, yo. Baru aku ingat, Miss. Maklum, Mak Leh. Dah uzur nih. Dah tuha. Di peingatan lagi, dah. Pipi dah kempot. Gigi tinggal setulang dua, Ma. Mana rupanya. Nasib maha lagi.
3: Su. Buka apa di tangan kita tuh? Itulah tadi kita jawati. Takut bener tegaknya hilang buku tuh. Buku apa garang?
1: Ini Yon, buku kisah. Kisah legenda. Banyak kisah dalam buku ini nih. Ini ada kisah tentang asal-muasal orang ngayau. Tapi itu zaman dulu. Zaman wayani, dia ada lagi dah. Zaman bahari.
3: Kisahkan aja, Su. Kan kami ini tahu.

0: Konon, pada suatu hari, Datuk pamit kepada istrinya untuk pergi. Ia katakan kepada istrinya, "Saya akan mencari buah yang aneh." Tetapi sejak kepergiannya itu, Datuk tidak pernah kembali lagi. Pada suatu hari setelah sekian lama menunggu kakeknya, akhirnya Kilip mendapat tahu kalau kakeknya telah meninggal. Menurut Sahibul Hikayat, konon dalam kematian pertama dari orang Dayak Tonyoi, sebagai ungkapan rasa berkabungnya, maka Dara harus memotong pendek rambutnya dan menutup mata dengan getah kayu agar tidak bisa melihat laki-laki lain. Selama berkabung itu, Dara harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku dan pakaian bawah yang disebut dengan ulap setinggi lutut. Adapun lama masa berkabung yang dijalani oleh Dara adalah 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari.
1: Kilip, kamu adalah sosok manusia yang pandai dan cerdas. Dan masa berkabung nenekmu ini akan berakhir jika kamu bisa membawa kepala manusia yang masih segar kepada saya.
2: Apa? Nenek sudah gila ya? Saya disuruh membawa pulang kepala manusia. Apa nenek tidak salah?
1: Tidak, Kilip. Hanya cara itulah yang bisa mengakhiri masa berkabung nenekmu ini.
2: Baiklah, Nek. Mulai besok akan Kilip usahakan.
3: Jadi Kilip mencari kepala, Suh? Lepas.
4: Ngapa lagi, Leh? Cuma dengan cara itu masa berkabung neneknya bisa cepat pupus.
3: Berarti Kilip membunuh orang tuh, Suh?
4: Leh, mana tuanya? Yon. Mun zaman bahari itu ada istilah siapa kuat itu jadi raja. Ya, mun masalah Kilip nih mungkin juga inya ada cara lain kan dapatkan kepala manusia.
3: Bah, kita Suh. Amun zaman wayah ini enggak ada kisah lagi dah Kilip nih. Penjarakan orang. Salah-salah dihukum mati sih dah tuh.
4: Itu mun zaman wayah nion. Bunyi kana jua zaman now.
3: Nah, itu.
4: Mun dulu orang dikenal polisi, dikenal tentara, diadanya segala hukum macam-macam, Yun.
3: Kira-kira tahun berapa Suyo kisah Kilip nih?
4: Leh, udah tahu aku. Namanya jua kisah legenda. Kisah legenda tuh adalah kisah tulak kisah orang ke kisah orangnya lain.
3: Oh, mintu kah?
4: Teruskan di nih kisah itu.
3: Leh. Terus leh, Su.
0: Atas perintah neneknya ini, maka Kilip berusaha mencari kepala manusia. Setelah mendapatkan kepala, maka ia membawanya pulang. Tetapi ternyata Kilip salah mengerti. Sambil mereka-reka tentang berbagai macam kepala manusia, maka Kilip kembali mencari kepala manusia. Namun kali ini, Kilip sudah sedikit mendapat petunjuk dari neneknya. Hanya saja tidak jelas bagi Kilip, kepala manusia macam apa yang diperlukan untuk mengakhiri masa berkabungnya itu. Pada suatu hari setelah mendapatkan kepala manusia yang dibuang oleh seorang pencari ikan di sungai, maka Kilip memungut dan membawa serta memberikan kepala itu kepada neneknya dengan hati riang.
2: Nek, aku pulang. Ini aku udah bawakan kepala, Nek.
1: Kilip, kamu memang cucuku yang paling cerdik. Hanya sayang, nenekmu ini menginginkan kepala manusia yang masih baru, yang darahnya masih menetes.
2: Apa? Jadi saya harus mendapatkan kepala yang baru, yang darahnya masih menetes? Aduh, Nek, kenapa harus begitu? Apa nggak ada cara lain?
1: Tidak bisa, Kilip. Memang itu sudah sumpahnya. Dan kau harus bisa mendapatkannya. Itu kalau kau mau nenekmu ini segera mengakhiri masa berkabung. Nenek juga sudah tidak kuat dengan mata tertutup getah kayu seperti ini.
2: Memangnya, kenapa mata nenek harus ditutup dengan getah kayu seperti itu?
1: Ya, ini adalah salah satu adat kita, Kilip. Kalau suaminya meninggal, istrinya harus menjalankan masa berkabungnya dengan memotong pendek rambutnya dan menutup matanya dengan getah kayu.
2: Kenapa mata harus ditutup seperti itu sih, Nek?
1: Menurut adat orang-orang dulu, supaya istri yang ditinggal mati suaminya tidak melihat ke laki-laki yang lain dan harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku saja dan pakaian bawah yang disebut ulap setinggi lutut.
2: Oh, kok menyulitkan gitu sih, Nek. Nanti bilang sama kepala adat supaya dihilangkan saja adat seperti itu. Kasihan, akan menyulitkan.
1: Kilip, jika kamu memang laki-laki yang cerdik, cobalah panggil pengawal kakekmu itu dulu. Mereka itu ada 8 orang bersaudara. Bila kamu ingin mencari kepala manusia yang baru, maka ajaklah mereka semua.
2: Baik, Nek.

0: Nenek Dara selalu memberikan semangat keberanian kepada cucunya. Maka sejenak Kilip termenung memikirkan hal-hal yang dikatakan neneknya itu. Hatinya berkecamuk setiap kali memandang mandaunya yang digelari melelak. Suatu bayangan yang mengerikan, yaitu memenggal kepala manusia hidup-hidup. Itu bukanlah perkara gampang dan sepele adanya. Manakala Kilip membayangkan peristiwa itu terjadi, maka ia sangat ngeri. Tetapi akhirnya Kilip memutuskan untuk melaksanakan tugas dari neneknya itu. Ia melaksanakan tugasnya itu setelah ia menemui para pengawal kakeknya. Mereka bersama-sama bertualang ke beberapa tempat untuk mengadakan balak. Kilip hampir putus asa karena telah sekian lama balak bersama pengawal kakeknya itu, namun mereka tak kunjung mendapatkan kepala manusia.
1: Oh loy, loy. Nekat bener si Kilip Tusu. Berani juga kasih datu.
2: Le, mau dik mau yon. Mundik dikerjakan, Kilip takut kena tuhingnya.
1: Terus terang nih Suyo, saya ndik bisa bayangkan leh. Waktu Kilip merembas pala orang tuh. Wih, terus tegak apa kekesahnya Suyo? Kilip tetap ngan pendiriannya kah mencarikan kepala pakai neneknya tuh?
2: Leh, di papa kesah lagi yon. Kilip ngan anak buah kakeknya terus becari. Nah, nurut kesah nih, Kilip nih dah putus asa karena ndik dapat kepala. Maka ndak diputuskan balik mulang mah.
1: Nah, itu lebih baik tuh Su. Saya setuju tuh omong dekat tuh.
2: Jangan salah Wak Yon. Waktu diputuskan Sida balik mulang, Sida sampai di pinggir sungai Leasi namanya. Ndik tahu juga di mana sungai itu. Ndik juga dikesahkan. Rombongan Sidani melihat ada orang lagi ngangkit bubu. Ndik mikir dua telu lagi Yon. Kilip merewas kepala leher orang tuh. Potok Yon.

0: Ih, terus tegak apa kisahnya, Sung?
1: Ya, sesampainya di rumah, Kilip nyerahkan kepala tadi masih dalam keadaan netes darahnya. Melihat itu, neneknya bangga nerima kepala itu penuh kesenangan, kebahagiaan, dan kepuasan batin, Yun. Lalu disiapkanlah upacara adat guna mengakhiri masa perkabungannya yang disebut Sida Pesengket Puas Utas. Nah, Kilip dan kawan-kawannya menyiapkan perlengkapan ritual lalu bekiau segala kepala adat kan mimpin upacara adat itu. Nah, di puncak upacara adat itu, nenek Dara, nenek si Kilip tadi dimendikan dengan airnya sudah dicampur dengan darah bayi, darah mano atau ayam, lalu darah kepala manusia hasil balak cucunya. Nah, lalu terakhir pemimpin upacara memutuskan atau membuka tali ikat kepala, tali ikat rambut dengan talinya diikatkan di pergelangan tangan nenek Dara tadi. Nah, tali-tali itu merupakan pertanda masa perkabungan dah pupus.
0: Oh, itu rupanya yang disebut ayau tuh yo.
1: Ya.
0: Makanya orang luar Kalimantan nih, tegak di Jawa, Sumatera, tengira orang Dayak tuh dulunya makan manusia. tapi wayah nih cara tegak tuh mungkin mandi ada lagi kan, Su?
1: Di ada lagi yon, orang wayah ini repot ngurusi HP sida. Tiap saat ada di tangan. HP itu udah ngalah-ngalahkan tasbih.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

0: Sing katon ben kapiyarsa iki mau gending apa, Yung?
1: Iki mau pangkur palaran langen waranan. Iki minangkani pamundhut saking panjenenganipun ingkang minulya Bapa Handoyo. Panjenengan iki anggene midhanget ki awake dhewe iki jan utun, Dok. Iki mau wis diaturke, semoga-moga gending iki mau bisa mahananing tentreming galih ya, Dok. Salam uga kagem para kadang kang ana sakupenging Bapa Handoyo, muga-muga tansah binerkahan dening Gusti. Mugia berkah dalem kang tansah anartani ya, Nduk. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga wae uga kagung ora mung kanggo brayat agung Bapa Handoyo ning kabeh pamidhanget kang ana. Iki katitik bengi iki bolo wakir ya midhangetke kang ene 10.000 Yung.
2: Sapa?
1: Sing bawaane kaya aku.
2: Sama kuwi.
1: Mbak Titik Widya Lestari Yung. Wes muga-muga wae kabeh dulur-dulur kang midhangetke kaya dening Bunda Riatin ya semono uga tansah ginanjar seger waras kuat slamet sugih rejeki barokah. Nah, iki Mas Petruk, Mas Gering, Mas Bagong bengi iki ora tampil ya, Yung.
2: Heeh. Dulurmu puno kawan iki lagi pokoke dina-dina nyedhaki Agustus to ngene iki mesti tampil ning kono-kono, Nduk.
1: Ngono ya, Yung. Heeh.
2: Nah iki dibacutke, Nduk.
1: Nanging saderenging bacut, Yung, aku nyuwun wektu nderek maneges atur panyaruwe. Biarkan diriku, anakmu ini mencari tahu janing tembung merdeka. Iki dumadi saka tembung apa, Yung?
2: Iki yang tak pahami saka tembung Jawa, Nduk. Tembung merdeka utawa merdika. Iki saka tembung mahardika. Namula ya ana mahardika, Nduk. Mahardika iki saka tembung mardi, mardi iki tegese ngudi. Tegese awake dhewe iki merawat, jaga, ngreksa. Kang direksa ya Sang Ika utawa Sang Eka utawa Sang Esa, Nduk. Tegese jiwa yang merdeka ini adalah jiwa yang selalu dan selalu menjaga kekuatan Sang Esa yang ada di dalam dirinya.
1: Kok rada bingung, Yung.
2: Ngene, Nduk. Mau ning ngarep iki wis dikandhaki yen merdeka iku sajaning duduk bebas lepas tanpa tanggung jawab, bebas lepas sak karepe dhewe, bebas lepas sak penake udeling dhewe dudu. Ning sejatine merdeka iki dudu urusaning bangsa tok, ning merdeka iki urusaning jiwa. Lah ning kene iki enek garis besar ya iku jiwa-jiwa yang merdeka adalah jiwa-jiwa yang selalu dan bisa untuk berjalan, untuk menjalankan segenap apa kemauanan, kemauan Sang Maha Esa kuwi mau. Apa kemauan Sang Maha Tunggal? Apa kemauan Tuhannya, Nduk? Hakikat sing digolek iku neng kono dhisik. Amarga awake dhewe iki kudu ngerteni, Nduk.
1: Ayung.
2: Yen sejatine jroning urip iki awake dhewe iki sudah menjadi jiwa-jiwa yang terjajah oleh hawa nafsunya sendiri. Munggo sing tak karepke iki sing kaya ngono membangun jiwa-jiwa yang merdeka ya kuwi jiwa-jiwa yang bebas dari himpitan hawa nafsu, dari himpitan kepentingan, dari himpitan pengaruh keangkara murkaan, agar dia bisa mengekspresikan dan mengaplikasikan nilai-nilai keesaan, nilai-nilai ketunggalan, nilai-nilai keikaan kuwi mau, Nduk. mergo awak dhewe iki urip ning alam donya iki asale saka Sang Maha Esa, saka Sang Maha Tunggal. Mamula sesantine awak dhewe iki berbeda-beda. Tetapi tetap satu jua.
0: Jenengan lapo mlerok, Mak?
2: Iki lho mlerok Ibunda Ariatin iki lho. Wis dina-dina iki diomongi aja kokean kirim video, aja kekarem piring foto sik tambeng ae. Nyuwun dicetol anjene Bu Ariatin iki kok.
0: Dablek, Mak.
2: Wah, tambeng banget iki. Nah, saka kono kuwi saka kesadaran anggone awake dhewe iki memerdekakan jiwa, memerdekakan diri kita dari himpitan hawa nafsu ning awake dhewe iki mau. Ya iki sing diarani amardi iki mau njaga ngrumat, ngruwat lan ngramut kemurnian jiwa kita. Nah, ben awake dhewe iki sadar kemana arah dan tujuan hidup ini yang sebenarnya, Nduk. Nah saiki coba bayang nih, Yung. Yen wiwit kawula nganti pangarsa praja iki, iki duweni kekarepan kang padha sing kaya mengkene iki, mau untuk memperdekakan jiwa-jiwanya dari himpitan kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan kekuasaan, kepentingan-kepentingan berebut palenggahan utawa kursi, kepentingan-kepentingan berebut pengaruh kemudian berserah mutlak kepada kekuasaan yang hakiki piye jal. Awak iki dhewe iki cetha bisa bernafas lega di dalam hidup dan kehidupan karena kita sama-sama bersinergi untuk mewujudkan eksistensi Sang Ika. Mewujudkan eksistensi Sang Maha Tunggal ya tan liyane kuwi, ora ana liya ya tan liyane Gusti Kang Hakarya Lukon, lho.
0: Waduh, sampai tekan semono pemahamane sing kudu diweruhi ya, Yung.
2: Nah, iya no. Jadi aja malah memperdekakan hawa nafsu, aja malah memperdekakan kekuasaan. Lah semuanya itu diawali dari jiwa-jiwa. Mula ana kata-kata mutiara bahwa sejatinya Tuhan tidak pernah menentukan pilihan. Yang menentukan pilihan ke penguasa itu adalah bangsa itu, dan Tuhan tidak akan memberikan pemimpin pada suatu bangsa dan kaum kecuali yang bersesuaian dengan moralitas kaum dan bangsa itu sendiri. Bolak-balik eneng kono lho, Nduk. Yen delok kahanan sing kaya mengkene iki awake dhewe iki ngowahi kok ora iso dengan mari ngono ujug-ujug iki kudu berubah. Wah. Dipaksakan harus berubah begini-begini, tapi kita tidak mempersiapkan. Tidak mempersiapkan diri, tidak mempersiapkan jiwa-jiwa yang baru sesuai dengan keinginan untuk menjadi pemimpin ya. Wis kaya sing wis keblanjur iki nduk kedadeane. Nah, mula budayane awake dhewe iki mengajarkan kita itu untuk tahu diri. Ben awak ing dhewe iki kenal diri, kemudian bisa membawa diri dan akhirnya bisa mendudukkan diri. Lah ning kono kuwi, Nduk.
0: Kaya mengguno ya, Yung, jebulane. Heeh.
2: Dadi sapa sing mimpin iki sajane jumbo karo kahanan moral bangsane iki wis padha. Amarga agere-agere iku wis jelas. Mula awak ing dhewe iki ayo nandur dhisik. Ayo kita memulai dengan memperbaiki diri kita masing-masing sebelum kita menuntut sesuatu yang baik untuk diri kita. Amarga kabeh iki bersinergi kok, Nduk. Awake dhewe njaluk apik ning awake dhewe ora apik iki ora bakal ketemu. Awake dhewe njaluk jejeg ning awake dhewe ora jejeg ya bakale ora ketemu barang jejeg. Awake dhewe njaluk adil ning awake dhewe ora bisa tumindak adil iki ya ora bisa. Nah ning kono ki titik temunya iki ana. Apa yang kau berbuat itulah yang kau dapat. Ini sifatnya universal. Lah kes universalan iki anane saka pribadi-pribadi, kes universalan iki anane saka jiwa-jiwa kuwi mau. Lah munggo kang dadi karepe kaya mangkono, Nduk. Yen awake dhewe iki menuntut kemerdekaan, ayo. diwiwiti sapa ya diwiwiti saka awak ing dhewe-dhewe kabeh. Ini akan menjadi daya, ini akan menjadi kekuatan. Mula awake dhewe iki kudu weruh ing Purwaduk Sina iki mau. Weruh ing Sangkan Paran kuwi mau. Amarga ngapa awake dhewe iki anggoning urip membangun jiwa yang merdeka adalah jiwa yang tansah amardi Sang Ika. Sang Esa, Sang Tunggal. Yo Zat kang murweng Zat, yo Gusti kang hakarya luka. Yen awake dhewe iki sudah memperdekakan jiwa-jiwa kita untuk bertindak pada nilai-nilai ketuhanan, lepas dari himpitan nafsu-nafsu yang mengajak kita ingkar. Lagi bakal menemukan titik kemerdekaan kuwi, nduk. Wah, kaya ngono ya, Yung. Lah iya no. Lagi ayo ngaturke gending dhisik. Anggone dulur-dulur kang midhangetke.
0: Gending kang diaturke apa, Yung?
2: Ki suwe amake dhewe iki. Ora mirengke. Ya kuwi lagune Mbak Erni. Lah iki nek Mbak Erni kang bakar ngaturke. Ya kuwi Gending Joko Tingkir bareng karo kanca-kanca Adi Laras campur sari.
3: Walah dawete wis gak ono ombe liyane lho. Wis kabeh ae sing
4: ono. Ayo Bu, Joko Tingkir.

0: Dok, anakku bocah ayu.
1: Ayu.
0: Ora krasa iki wis ndungka petang 8 menit saka jam 09.00 wengi iki, Dok. Awake dhewe kaya kudu ngundang mungkasi. Anggene ngawake dijagongan awit ning pungkuran isih ana sanggeman kang kudu diayahi, Dok.
1: Ayu. Senadyan to aku sih urung pepak anggone nyecep pasinaon marang biyung bab kamardikan. Nanging kabeh perkara wektu ya, Yung.
0: Ya sesuk sik iso sinau maneh, Dok.
1: Ngono ya, Yung.
0: Heeh. Ya semoga-moga sedhitik sing diaturke iki mau bisa ngertekke anakku wedok sing tak gadang-gadang, sing tak kudang-kudang. Mure awake dhewe weruh jatine ning kamardikan. Hakikat lan hakiki ning kamardikan utawa kemerdekaan iki hanya bisa dimulai dari diri sendiri, Yonduk. Ngono ya, Yung. Heeh. Sesuk dibacutke maneh. Anggone ngawaki dhewe jejagongan saiki ayo balik ning kepungkuran. Ngayahi sanggeman wajibe ngawaki dhewe. Aja nganti bendarane ngawaki dhewe iki gelo lan cuwa amarga awaki dhewe ora mbuntaske sanggeman, Yonduk.
1: Ayo.
0: Anggih para kadang sedaya budaya. Ingkang satu kinurmatan kepareng kula. Poncange so anak kula.
1: Kula blimbuk.
0: Nyuwun diagung pangaksama ambek bilih wonten sisip sembiring ngatur tuna dungkaping tata krami galep gangsu lelesan. Kula jalmon samantah papaning lupur lan salah. Sawatawis kula pamit mundur pinanggih maling sanes wekdal. Mugiya sedayaning para pamidhangetan saginanjar kabegjan kamulyan lan karaharjan pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu, namo buddhaya, salam, salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng. Rahayu rayo kang sami pinanggih. Nuwun-nuwun matur nuwun.

0: matur nembah nuwun.
1: Sami-sami.
2: Pas jam kali likur, lingsir wengi, perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: putramu dari sepuluh orang rewel tuh.
1: Tidak mas, engkang putra mikro buat rewel. Apun sabun kulo sesepi, sabun kulo paringi mak engkang mas.
0: Ojo nganti rewel yen to putramu rewel mengkomunda dan ati gue rasane ati mudia.
1: Menikah leres kan mas, nganeng kulo nyong sapi aja cuma tengpeci. Kulo wetah cuma teng engkang putra mikro lo kang mas.
0: Yen to perkorong belum tamara putra kura popo. Bengko aku bakal melu gula wentah para putra kunda nesmo.
1: Angger gula budaya kali dan sampun nukolakan wayang budaya. Ing mana menikah rumah sebab dia mulai sangat lho kang mas jiwa tercerah.
0: Neng emani.
1: Emani pun menopo kang mas.
0: Wayah dahar kok orang no daharan.
1: Aji.
0: Kok wedok kok kebangetan.
1: Nen pangapunten kang mas nen pangapunten sak dari kula menika kasupen, menika sampun titiwan ini pun panjenengan dahar.
0: Adat lupiane wis cuma wis ana ing papan kene daharan kanggo aku.
1: Nyuwun pangapunten, Kang Mas. Pantes awet tawis. Piye?

0: klangenane pangeran Dewata.
1: Jin ngertos Pandhara, kula niki dados abdi panjenengan ampun sawet awis.
2: Ya wis rada suwe.
1: Mesti kemawon nggih mangertosi. Napa klangenanipun panjenengan? Mesti kemawon.
2: Cobi Kang Mas, insa mboten masakanipun jurudangan menika.
1: Pandhara.
2: Pripun Kang Mas?
1: Iya. Iki
2: enak tenan yo.
1: Nggih, Ndara.
2: Yo ngono kuwi. Masak kudu enak.
1: Wong kula sane Kang Mas
2: mboten cenar sedahar iki rahaprak kaya ngono to yo.
1: Nggih, Ndara.
3: Pengen moro rene tak wenehi.
0: Kok bendo kaya padatane.
1: Bentenipun menapa Ndara? Wong kula niki masak nggih kados adat saben iki.
2: Kok bendo piye to yo?
0: Rasane saya enak, saya enak. Sepisan bakangan ora enak. Sing angka loro mau enak. Sing angka telu saya enak lan enak.
2: Bumbune apa lho ya kok nganti kaya ngono?
1: Bumbune iki bumbu kados adat sabene kondoro nggih enten brabrangi, enten bawangi, nggih enten sange.
0: Kok beda?
1: Beda
0: masakan.
2: Rasane iki saya enak. Kok iso beda iki perkarane apa to yo? Iki matura.
1: Ngaten. Heeh. Menapa menapa nggih?
2: Iya matur blok kok ya ora apa-apa to yo.
1: Ngeten lho, Ndara. Nanging kula nyuwun pangapunten satiringipun nggih.
0: Apa?
1: Niki wau kula masak.
0: Yo.
1: Kula ngiris bambang kali bawang. Lho, mboten sengaja biji manis kula tugel nganti keiris, Ndara.
0: Yen ngono iku ketutan dagingmu.
1: Kenapa kok terus ngapun iki, Ndara?
0: Ora sandak tak kowe wedi juta. Yen aku ngrasakake panganan sing ndak pangan ketutan dagingmu ning ndak rasakake enak. Saya enak, awakku saya seger, awakku saya kuat, aku mangan daging mau. Mula. Mula kok iki? Wiwit dina saiki, Pangeran Dewata Cengkar armane mangan daginge manungsa. Menusuk.
2: Kang Mas.
0: Udah lho.

Stop!

Chef!

0: yene akosomo wa yen akomoko e ya kapun do tene kusti bongko akut mata siji ing antarane tentang pitoyo jeneng mongko putraku mung sawiji kunjuk putri soko kersaning su salerku mengku putraku najan njur wanita bakal tak pintiri dewa keprabon kumati paluruan kumpuk pamrayo kamu kepintip manu
1: marengo abdi dalem matur lepat nyuwun pangapunten
0: upama ana sisihku ing kene aku kecawis pangapura kang
1: sinuwun prabu sinuwun gobe saking pamangi abdi dalem lepati panguwunan kula nderek mangayuh bagya jalanan sang prabu menika sampun rumaosi sampun yuswasa omongkan sang prabu mboten badhe ngunkatirta mbenggan ing janji jalan ingin putra kita menyus putri kusumari ngayuh no kemuning menika wajib utawi gadah hak negari Yus pun mbok menawi mengikah apa inggang kalenggaken ing negari kula kula mboten badhe kamanan atur pangapunten mulih mangke saged gayuh kenging negari kula
2: kaya ngono pangrayo
0: yen sapa padamu kudu piye
1: kepareng semono atur sawetawis menawi lepat sedra aturku kerso nyelesaken wilasa paksamu satut menawi kula nggih kula negari ing galuh bali kemudi ing kepun kemudi kesulawe ayu rena kemuning putra dan pemandhe kula kirang pas senat jantung menika tes putus tus nang dalem napa boten langkung prayogi ingkang putra mantu kado pengiran dewa to cengkak mereka sakit bawani negara untuk igalu selat jantung mereka kalah putra mantu ini ngelintir utami mengsel datang Pak Gumani pun ke Senayani mereka kemudik lu ini cak sorowi bawa menawi ingat putra mantu yang kemudian negara untuk igalu menikah kejaya sama ini menawi ku semuanya ngayu telah kemudik pada yang mudi wonten ini dari galuh kulo kinter kirang pas jalanan pawaan panitos nun sewu mugi keparengo kulo badi purwoso kalian yai temenggung tarang
3: pak wali waktu kebejan pak
1: yai temenggung tarang
0: kakak palu
1: bareng aku ngrungokno aturmu ketok melok yen kowe ora sarujuk rekno kebune kalbake dadi ratu ing negara Galuh Ragun kowe aja nganti ngasorke derajating wanita yen wanita biyen kuwi sauger bisa masak lan macak kuwi wis negarani wanita geng utama ning merga ombak ungguling jaman ditutup lan kahanan derajate kawal lan bagi orang ana bedan bebasan yen lungguh kuwi padha dene

0: Setiwa atau jengkar terus aku yo ngerti karmane bojomu ora beda ne aku. Lah kok kowe matur karmane dahar daging menungso kuwi nalari kepiye?
1: Astu kula menika mboten garah mateng panjenengan. Lara-larae pun rak manten dong. Saul Kang Mas Setiwa jengkar kesasen dahar. Pun aturaken jumateng jurudang.
0: Diaturi dening abdimu.
1: Dipun rasakan dari kok suwe-suwe sengeco ajeng dijangan pun dipun dangu kok anggon kumangan rasanya nak ekuyung ini ki bumbune apa kok jeruk jangan matur dhewe anggenipun masak niku anggenipun rajang-rajang katutan jendhek manesipun jeruk jangan menika Rama lha cek dinten sak manuk niku Kang Mas Dewa tercengkar gadai karemenan dahar dagingipun menungso Rama. Masak menika sampun wonten pangorbananipun. Cirudangan menika sampun dados korbanipun Kang Mas Dewa tercengkar Rama.
0: Abdimu mati

0: mau durung kakon karepe menungso kuwi kena dipambung yen sing mambung kuwi nuju prana marang sing bakal tumindak yen bener-bener kaya ngono Rama saguh mepel lawan penggali bojomu aja nganti dituski
1: sianten Rom
0: mulo cukup dari ya mbok menawa ki lagi lali mergo sapa enake ngrasake daran sing katutan getihe abdi mau
1: kesehatan sing ajeng
2: ya

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Kawuh katimbalan kula. Kaya sing nambring lajeng jajaning Rama, sausing pratelanmu keng kaya. Nuruti keparingin Rama. Orang dan daging manusia kowe njaluk lan kudu ditutupi mung negara kanung sing njaluk
2: menika harus
1: dadi ratu ing negara iki titik kowe tak wenehi ngerti seneng njaluk kuwi ibarate wong ngemis berko kekurangan wong njaluk pinundo satya mung kepingin mergo kepingin duweni nanging iki negara lho negara kok dijaluk aku jumeneng ratu kuwi sing milih kamu lho aku dipitaya marang kamu lho nek negara tok jaluk kapitane kamu lho aku mau ngendi dur tanggung jawabku marang kamu kok kuwi jaluk muliane waton kuwi aja njaluk negara kali
2: mboten kula tetep nyuwun negari kota yang galuh kula ingkang jumeneng Ralendra kota yang galuh
1: kula itu sih kak
2: kawuh
1: kok ento suaramu nanging Rama bisa maca marang tadi ledian gue ing ngarep orang kersaning Rama matur ngereleni dari daging manungsa waton negara tok wene tok jaluk Hukum negara tak ini tetap

0: ratuniku gampang yo gampang, diarani angel yo angel. Gampang iku ina ono ratu gone ini gak ada perasaan mung sak enake dhewe. Lah angele kuwi mengko ana negara rusak, negara bubrak, iki mengko ratune malah bentoyo. Sewu. Kita sampeyan iku dadi ratu ning ratu sing cacat. Sewu. Yen cacat ing raga kuwi gampang entuk tampa. Nengin cacating jiwa kuri angel orang entuk tangga sewu. Dadi ratu iku kudu bisa entuk piye marang darmane ratu sing kena darane panca brata.
1: Apa tegese panca brata?
0: Panca niku limo, brata niku laku geng utama sepisan. Ratu kowe kudu bisa gawe karakter jenegara yen kuwi dianggep utah gedhe ya bumi klerane dadi negara sing tentrem ayem pepindho pangaso. Dadi ratu kowe kudu bisa ngayomi para brahmana pandita kang padha nindakno nesu brata lan nindakake basa lelaku suci. Jangan kokot iku ratu kudu welas asih mring kawula dan aja nganti pilih pijamu dene papat. Ratu kudu netepi janji nuwuni sabdo geng wis kawedhan. Jangkep kanggo gaksa. Ratu kudu gelem tunduk kanthi adhedhasar adil geng nyata. Bareng sampeyan dadi ratu sing dipangan kok dadi rusuh. Ateges sampeyan iku mboten lanang jalma ning sawetara sipate budi srani.
1: Cukup. Aku ora butuhake ojanmu. Prabu Dewata Cekar ora butuhake piwulangmu te. Nek pancen kowe ora sarujuk Dewata Cekar kang jumeneng nalendra ana ing skala kena ninggalake orang papan kene.
0: Ojo dadi atimu aku nunggak somlan kowe. Mbok cengkak. Sing ana sego kuwi ora mengegoro gawe. Katimbang ing dalan ratu dapur suci wae nek gak

Miga, aku boleh anggota meneng. Oke, lho menuh tipe kok berapa

0: Minga, là, c'est qu'à t'y partait son pont.
1: C'est tout ça, Minga.
2: Saya kepada lo setor negara rontok. Aku ratuannya lo, ratuannya lo.
0: Upama ora itu. Pak ini.
2: Enggak.
0: Itu panen 5 kintal.
2: Wedo sing 3 kintal.
0: Ora itu. Cocok.
2: Ya apa ora?
0: Wes,
2: opo menang yo kelangan lah. Engko jantung yo bongkok kabeh. Nggih, Mbak.
0: Cocok.
2: Sing di bojo ayu. Lah, kanggo sang Prabu. Wes sang Prabu ora gelem, kowe.
3: Are bojone nesu.
2: Bojone nesu. Ya aja gunakno.
0: Ratu anyar-anyaran sembako murah. Beras 500 rupiah.
2: Cocok.
0: Gula 300 rupiah.
2: Cocok.
0: Lengo 200 rupiah.
2: Cocok.
0: Uyah 40.000.
2: Bobot timbangnya kok kurang pas.
0: Gak apa-apa?
2: Lu ngorong atas, nopo-nopo atas, kok ujang kok petang kurung.
0: Ya, aku nambelin beras karo lengoy, duitnya kakek
2: aneh. Bener, tapi ini ya, gak nutup regol beras, regol lengoy.
0: Ratu sekolah S3.
2: Setunggal, S nopo gusti.
0: S3.
2: Alif.
0: Susu.
2: 3.
0: S3.
2: Nek kowe iki apa aja STD, S kopla. Lha piye kopla?
3: Napa lho?
2: Piye kopla?
3: Mboten.
2: Rapi ceng, cabul colang.
0: Ratune anyar, Sang Prabu Dewata.
3: Jenggah,
0: Sang Prabu Dewata.
2: Nuwun sewu, Pak. Tesih wonten watu sandungan. Watu sandungan perkara napa? Lah dok kok pati iki? Pati. Doko pati nek mung seblake, ah mengke golek kekuatan ing pulau Kusan kalih paman Patih Aryo Sumeka. Lho, kula niki. Lho, kula diperintah,
0: perintah.
2: Lha iki wong legen kok golek gawean
0: mung. Karemane Sang Prabu Dewata Cengkar.
2: Mun dak ape aku ora usul amarga perintah. Nek jane perintah Gusti anyar-anyar nggih sendika.
0: Sendika. Karemane Dewata Cengkar dahar daging manungsa ngombe getihe manungsa utusan kan paman pati saben telung sasi pisan setor bocah wadon 15.
2: Setor bocah wedok 15.
0: Bener
2: ning kula gawe panuwun
0: apa
2: ampun keluarga kelandok kanyu sakububan
0: betul
2: lo golek kok liya-liya sing ado-ado
0: ora apa-apa
2: lagi sing gelem nanggap siswa dia boten ngaji kok perawane
0: cocok
2: nek sing ora gelem nanggap siswa
0: cukup
2: tak colong perawane cocok ora
0: cocok
2: yo mesti barang paling paling sik yo.

지하철

0: sudah pakai. Kulo dianak gaji pake. Lo sama julo piring jengin kulo. Renen pake anyar-anyara. Ini jengin pake. Karagono alias Helio Sopoli.
1: Sukreto.
2: Menang kuasa kuri ora bisa nguasani.
3: Ora iso kene.
2: Kuasa kuasa kuri mung kanthi wates kejaba Gusti nyipta loka. Iki kuasa. Ana tembungan Sura Sudira Jayaningrat kebur kring tekaping panas. Sura wani Sudira kuwi digoyo kaya dening wateking ratu lebur dening Pangastuti ora lono mergo patrape mulo sing nyipta jaket kuwi tetep ambabar kenyataan ngadi wong sing sakabeh.
0: Ha iku mung sak tembungan maksud ketembungan ora bakal bisa wujud.
2: Ya mau kari niteni becek ketitik Allah
0: ketolo kula niku ngeman sampean nganti kula nglapati sampean iki bukane kula sampean tajak nuntun perkara pate kula mboten nek kepengin kula ora dadi pate mboten napa sing penting kula entuk melu
2: kowe aja ngeman aku nek iman ora kamu dhewe
0: lho sapa tajak balok ning kowe tetep nduk kowe ing pakarti.
4: Heh
0: asli
4: heh
0: yang lo kukuhin mantan pati lo kukuhin keprono

Yeah.

Replay.

你阿公，哎，天莫花了。

0: đâu ê, lên lên rồi
1: ấy. Ủa tôi mới sẽ trông rẻ.

0: sapa?
1: Lagi.
0: Lah sampean harus ngapain?
1: Entang kiri.
0: Lagi pernangan kiri.
2: Ayo, bro.
3: Komandan hola, holo.
1: Udah ngomong
2: balas pada.
1: Entang kanan. Gerak.
3: Gok, gok. Ning kono kono, ning tengah.
4: Hey, hey, hey!

Yeah, go!

방한테 떨어진 게 아니고 갖다 써 보내라는 거야. 지금 말 꺼봐.

Bisa mencetrop komando kuatmu.

0: kau jangan. Bisa menesawan balik kau tanah.
1: Serahkan ke tukik.

0: Lu nyuji lu nyu. Lu nyawa kabe tiba lu. Nah, nombor-nombor gue gila. Telas kabe, gue boy. Tiga boy. Oh, kamu gue goblok lagi. Ini lo. Wah, no iya mending yang wiper lo. Wiper turun. Lah, lah, lah, lah, lah.
1: Yeah,

0: Cukup,
1: aja merosot gini aku.
0: Kono ben wedi carane.
1: Ya aku rasa nembak ngene-ngene blok. Ya wae, apa iki?
0: Aja mesua.
1: Nembak kowe.
0: Iya.
1: Aku nek beri.
0: Gampang lewat ning oke. Lah dige makone.
1: Nek, kok kenapa, Nek?
0: Jari aku mbok kok nembak.
1: Lah iya dan ditembak goblok e lho.
0: Lah iya aku ngingeteni kowe.
1: Lah ya kok dadi aku?
0: Lah sing ngingeteni aku dadi asu sapa?
1: Cincin.
0: Kowe.
1: Aku kok kok dadi asu?
0: Lho, lah aku ngingeteni kowe kok.
1: Mama dadi apa?
0: Kok malah kok nembak iki. Para dadi asu ya apa? Aku gak kan? Aku gak pede lah tembak. Ini mah gak kompa gue.
1: Tengah
0: lagi. Aduh, kalau lagi. Jadi ini gini.
1: Tak kompo kok
0: maksud. Nembak orang muni, goblok aku.
1: Nyatane wis tak kompo kok.
0: Dikompo dhisik, pengen akeh ha. Kompane pengen akeh.
1: Pengen
0: akeh 5 kok. Lah ya ora muni wis. Terus. Alah. Gelagu ya ora sopo. Tewas kaget lah lu. Rumah saku apa lu? Nah ini apa lagi gara-gara nih? Layak orang muni. Ini yang muni.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz, AM 891 kHz, membawakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Bancinipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kaum muslimin muslimah wonten pundi kemawon. Pagi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 kaya padatan biasanipun ngaji pagi Cahyaning Ati nika nggih sampun rawuh beliaunya Ustadz Khairul Kurniawan SHI MH kula pinarak ni rumiyin. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat-sehat Pak Ustaz.
2: Langestune mandemin.
1: Amin. Pak Ustaz pagi hari ini memasuki bulan kemerdekaan menika Pak Ustaz Republik Indonesia. Ning topik kita pagi hari ini tentang menikmati setiap langkah perjuangan. Mekaten Pak Ustaz. Apa no hubungane ya? Nah, Bapak Ibu ingkang wonten dalem bilih mengke wonten kesempatan monggo kula aturi dhateng 081 555 6910 53. Nah, nika saged telepon, saged WA. Ning saderengipun monggo Pak Ustaz mukadimanipun rumiyin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Para pendengar RRI dimanapun berada, pandemi sugeng enjang, sehat-sehat selalu.
1: Amin, amin, amin.
2: Tema kita hari ini itu memang masih seputar tentang ini Mbak Nopo, yaitu memperingati HUT RI.
1: Makanan ini.
2: Nah, beberapa waktu yang lalu itu saya ngisi sebuah majelis taklim itu tentang bagaimana sih seharusnya kita itu mengisi kemerdekaan itu sebaiknya. Nah, dari beberapa apa Mbak, beberapa referensi yang saya baca, saya kumpulkan dari beberapa hadis itu, intinya dalam mengisi kemerdekaan itu yang paling penting itu yang pertama adalah bersyukur Mbak.
1: Ini penting.
2: Jadi tujuh member apa esensi peringatan HUT RI itu bukan semata-mata karena kita rutin tiap tahun itu masang bendera, masang umbul-umbul dan seterusnya, tapi lebih mendekatkan kita itu bahwa bersyukur itu penting gitu. Coba bayangkan saat ini ketika saudara-saudara kita yang mungkin masih dalam posisi perang, Mbak. Mereka nggak bisa tenang hidupnya, enak-enak ngumpul lembing keluarga, kemudian tiba-tiba
1: kena lar.
2: Jadi enak-enak makan bakso tiba-tiba dibom. Ya. Jadi bersyukur ya pertama ini. Kita nih hidup sekarang ini hidup tenang ya. Karena apa? Jasa-jasa para pahlawan. Hingga nomor kali Mbak, bagaimana kita ini mengisi kemerdekaan itu. Yang kedua adalah beramal yang baik. Mungkin para pendengar RRI dimanapun berada kan seringkali mendengar khairunnas anfa'uhum minnas itu. Orang yang baik itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat. Nah, sekecil apapun kita ini bisa memberi manfaat minimal di sekitar kita. Kita mulai dari yang terkecil itu. Jadi berbuat baik. Hingga nomor tiga Mbak, bagaimana mengisi kemerdekaan yang baik itu?

0: di antara tiga hal itu yang paling cocok dengan momen kita adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang nomor tiga, esensi bagaimana kita ingin mengisi kemerdekaan adalah ini Mbak, hidup rukun Mbak. Ternyata Allah itu senang gitu, saling menghormati, saling menghargai, tidak apa ini, tidak merendahkan. Nah, makanya kayak kegiatan-kegiatan di RT, RW, kerja bakti bareng, melaksanakan kegiatan gotong royong bareng, ini kan bagian daripada mengisi kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan sekecil apapun yang kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan itu setidaknya memberikan dampak positif agar kemerdekaan ini bisa kita rawat dan kita jaga dengan cara yang baik. Mohon Mbak. Nah, permasalahannya adalah pada saat saya ngisi materi itu tiba-tiba ada yang tanya jamaah itu Mbak.
1: Ini.
0: Pak Ustaz, katanya merdeka Pak Ustaz. Tapi kalau kau mek ngini-ngini doa melihat waduh, waduh ini
1: okay.
0: Ini pertanyaan yang harus dijawab dan mencarikan solusi. Nah, tapi balik melembangnya, saya enggak mau juga kejebak jawaban. Yang penting sabar.
1: Okay.
0: Saya khawatir enak sih ngomong sabar lah, ini repot ini. Nah, akhirnya mohon izin nih Mbak sekalian, saya cerita, nggak apa-apa ya Mbak ya.
1: Betan.
0: Artinya cerita ini dalam rangka untuk ya menambah spirit buat kita semua. Cerita ini sebenarnya dari kisah saya sendiri Mbak.
1: Iya.
0: Jadi ingatkan Mbak, saya menemukan bahwasanya bagaimana sebetulnya kehidupan. Jadi boleh ngingali pertanyaan Mbak ya Mbak. Kalau sampai lo kok ngeten-ngeten mawon itu. Ingat bahwasanya apa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik buat kita. Baik buat kita belum tentu baik bagi Allah kan. Gak baik buat kita belum tentu gak baik bagi Allah. Nah, terus bagaimana nih Pak Ustaz, dalam kondisi perak hati yang saya ini merasa saya hidup kok gini-gini tok, paknan seperti ini saja. Saya cerita waktu itu Mbak. Saya dulu hampir 20 tahun itu mungkin saya ingin kerja di sebuah instansi status honorer lah katakanlah. Bayangkan Mbak, dengan status honorer yang sudah menikah kemudian punya anak ini kan berat kan. Bahkan saya cerita pada jamaah pada saat itu sampai pulau ngewangin itu anu Mbak, apa nih kenapa kerja sampingan jadi cleaning service Mbak.
1: Ini.
0: Ya bersih-bersih, ya ngepel. Karena prinsip saya apa, wiskin penting saya menjalani hidup proses ini. Nah, ada hadis yang saya ingat sampai sekarang dan ini semoga menjadi inspirasi dan motivasi buat semua, khususnya para pendengar RRI dimanapun berada. Saya teringat ini Mbak, sebuah hadis Nabi yang ini saya jadikan pegangan hidup saya dan alhamdulillah saya menjadi orang yang berharap tenang dalam hidup saya ini dan mudah-mudahan ini juga bisa dirasakan apa namanya para pendengar RRI dimanapun berada. Izin menyampaikan sebuah hadis begini Mbak. Arta'un man u'tiya faqat u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ya, jika kepingin apa ini hidup kita ini selamat dunia akhirat kita. Dan ini saya jadikan pegangan betul Mbak. Yang pertama adalah ini. Yang pertama lisanul bashir. Apa itu? Lisan yang senantiasa berzikir. Maksudnya zikirnya apa? Saya tak susah-susahnya Mbak tetap boten ninggal nih yang namanya sholat lima waktu. Karena saya yakin sesuai di dalam Al-Quran surat Thaha ayat 132 wa'mur ahlaka bisholah wa'astobir alaiha lanas aluka rizkon nahnu narzukuka wal'akibatu lil'taqwa. Maksud ayat ini bagaimana nih? Bahwa kita ini manusia ini diwajibkan untuk sholat. Dan nahnu narzuquka, percayalah bahwasanya orang-orang yang sholat itu hidupnya tidak akan pernah kekurangan. Kulo yakin ngoten nih mbak. Jadi artinya apa? Gak ada ceritanya orang yang sholat lima waktu kemudian masuk di kategori fakir miskin. Kayaknya susah gitu, kekurangan sampai ngapunten nggih, sampai kekurangan dan sebagainya. Kalau ini saya tidak berbicara kaya dan kelebihan harta nggih Pak. Mek intinya yang pertama, modal yang pertama adalah orang yang sholatnya tepat waktu, disiplin, minta sama Allah. Secara kehidupan ekonomi ini napa niki selalu dicukupi sama Allah. Rasa cukuplah aman. Dan makanya saya merasa pada saat itu mbak, meskipun saya gaji saya kecil, ya nyambi cleaning service pada saat itu ya, saya merasa tenang gitu aja, cukup. Jadi ya ketika ya enggak sing suki-suki banget, tapi saya menikmati proses gitu loh mbak. Duh, ini penting. Makanya nih semoga menjadi inspirasi dan motivasi buat kita, khususnya para pendengar RRI dimanapun berada. Yang pertama adalah hendaknya kita ini apa namanya mbak, senantiasa jangan ninggalkan sholatnya saja. Tak repot-repot, tak sibuk-sibuk kita, jangan sampai ninggalkan yang namanya sholat lima waktu. Kemudian yang kedua mbak, yang terpenting lagi adalah waqalbun syakir. Apa itu qalbun syakir itu? Yaitu hati yang senantiasa bersyukur. Saya masih ingat sebuah hadis, tapi saya lupa bahasa redaksinya nih mbak. Cuma terjemahnya begini. Barang siapa yang mendapatkan rezeki, lantas dia mengucap hamdalah, alhamdulillah, itu kata Nabi ada dua hal yang dia terima mbak. Yang pertama, ketika seseorang itu menerima rezeki, lantas dia mengucap hamdalah. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala itu mengikat rezekinya. Maksudnya mengikat rezekinya gimana po? Artinya dapat rezeki terus bisa dimanfaatkan, ditasyarufkan dengan baik gitu. Kadang kan wonten nggih mbak, punya rezeki koyo enteh, koyo enggak wujud, lek ngarani wong Jawa iku gak barokah, jane ngoten. Nah, ini juga bisa apa ini namanya? Dikaitkan dengan hadis tadi itu. Jadi makanya sekecil apapun kita ini mendapatkan rezeki, hendaknya kita ini mengucap hamdalah. Kemudian keutamaan lagi saat kita ini bersyukur mengucap hamdalah itu apa? Allah akan menambah rezeki yang baru, memancing rezeki yang baru. Nah, oleh karena itu para pendengar RRB dimanapun berada, sekecil apapun rezeki yang kita peroleh, sekecil apapun rezeki yang kita terima itu, hendaknya kita ini mengucap hamdalah. Mugo-mugo rezeki yang kita peroleh itu mengikat dan menjadi berkah buat keluarga kita. Dan yang kedua, semoga Allah subhanahu wa ta'ala itu apa, menambah, memancing rezeki yang baru saat kita ini mengucap hamdalah. Jadi oleh karena itu yang penting ini mau hati yang senantiasa bersyukur. Karena apa? Yang baik bagi kita itu belum tentu baik bagi Allah, yang tidak baik bagi kita belum tentu tidak baik bagi Allah. Nah, mungkin kalau kita masih ingat kisah-kisah nubuah ya, nabi-nabi terdahulu, mungkin kan pulau panjenengan semuanya yang pendengar ini kan mungkin pernah ingat kisahnya Salatah itu ya. Salatah yang miskin, kemudian minta sama kanjeng Nabi, dimintakan kepada Allah, muka-muka jadi wasuki, melewe suki, muka-muka jadi apa namanya, semoga semakin ibadahnya semakin baik. Tapi buktinya apa? Gini kok, buktinya ketika diberi kaya, justru dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, para pendengar RRI di mana pun berada, yang kedua motivasinya adalah hendaknya hati kita ini senantiasa selalu bersyukur. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana ini apa namanya? Pertanyaan tadi, bagaimana kita ini menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat kelak adalah wal badanu 'alal bala'i syukur. Hendaknya kita ini ketika mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, sesuatu yang enggak menyenangkan, hendaknya sabar. Nah, ini penting juga. Makanya saya katakan ini menjadi motivasi buat kita semua bahwa apa yang Allah berikan kepada kita, ujian yang Allah berikan kepada kita itu sebagai bentuk cinta Allah kepada kita. Khawatirnya apa? Ketika kita ini diberikan nikmat, kita ini gak diberi ujian, terus jadi orang yang sombong, loh justru malah menjadikan jauh daripada ridha Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Nah, oleh karena itu, para pendengar RRI dimanapun berada, nah ini motivasi juga ya. Jadi artinya apa, ada korelasinya ya, hubungannya antara apa namanya perasaan saat ini dengan peringatan HUTRI itu. Ya mudah-mudahan ini juga bagian daripada pembenahan akhlak tadi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kata Nabi adalah jika kita ini kepingin bahagia dunia dan akhirat, ternyata di sini ada seorang yang penting dalam hidup itu. Siapa? Wa zaujatun la tabghihi khawnan fi nafsiha wa malihi. Ternyata ada yang paling penting juga yang menopang agar bahagia di dunia dan di akhirat itu adalah seorang istri yang bisa menjaga harga dirinya dan menjaga harta suaminya. Maksudnya bagaimana ini? Beberapa waktu yang lalu ini ada seorang perempuan, Mbak. Cerita ini ya, Mbak. Ya.
1: Yeah.
0: Seorang perempuan masih muda, Mbak. Baru nih 1 tahun. Tiba-tiba dia itu konsultasi minta cerai. Loh, ya, si oleh setahun

0: aku ingin bercerai dengan suaminya. Gitu. Jadi, kulo merasa mboten cukup kebutuhan kulo. Duh, maksudnya gimana gitu? Ternyata mbah, pas proses ta'aruf itu, kenalan itu, si laki-lakinya ini pura-pura jadi orang kaya.
1: Waduh. Wah, CEO.
0: Ini penting juga ya.
1: CEO nih.
0: Pentingnya apa ini, kejujuran di awal sebelum proses yang namanya pernikahan itu pentingnya deh. Harusnya ya apa adanya. Oponone kondisinya seperti ini. Kemudian dari segi ekonomi seperti ini. Nah, ini harapannya apa? Agar memberikan apa nih? Kenyamanan bagi pasangan itu agar tidak saling membohong. Gitu. Apa artinya kita ini hidup apa artinya pura-pura bermewah-mewah padahal pada hakikatnya kita di posisi yang masih sangat perlu perjuangan tadi itu. Nah, oleh karena itu para pendengar

melangsungkan kehidupan. Mulailah dari hal-hal yang terkecil, mulailah dari hal-hal yang sederhana, mulailah dari bersyukur. Semoga kehidupan kita ini semakin baik. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan

0: agar kita ini menjadi orang yang bisa memberikan manfaat bukan hanya bangsa negara tapi juga bagi keluarga. Ini. Itu Mbak Amin.
1: Nah, Bapak Ibu ingkang wonten dalem, monggo kula aturi bilih wonten kesempatan menika panjenengan sedaya menika wonten sesuatu yang ditanyakan monggo tentang ini tadi topiknya menikmati setiap langkah perjuangan. Nah, dari topik ini Pak Ustaz tentang menikmati Pak Ustaz. Nah, menikmati kadang apa ini sudah merdeka, apa ini kan apalagi teknologi yang luar biasa, kadang-kadang berita pun atau mungkin hoax. Tapi kenapa hanya sebagian orang yang mungkin menikmati atau yang lain merasa tidak menikmati? Karena banyak yang padahal nun sewu nih, mau jadi pejabat, mau jadi apapun, ada sumpah di situ. Ya, terus ternyata hasil akhirnya nih kok nun sewu Pak Ustadz, banyak korupsi, banyak yang. Nah, ini pripun untuk apa ya, kojo benggolo maksudnya ben awal bangga bahagia merdeka. Nah, niko Pak Ustaz.
0: Nggih, Mbak. Saya itu sempat baca beberapa artikel nggih, Mbak, ya, bahwa saya fenomena, Mbak, ya, fenomena saat ini itu satu kurangnya empati, Mbak. Ini mungkin orang itu lebih senang mengekspos kalau istilah yang renom ini kenapa, Mbak? Hedon. Mata nambah. Oh, senang mamer-mamerkan kekayaannya. Ya, balik lagi ya. Ada ungkapan ini, Mbak. Jangan sampai kita ini minum di depan orang yang kehausan. Jangan sampai kita makan di depan orang yang lapar. Jangan sampai kita tertawa di depan orang yang sedang sedih. So, ini kan seandainya ini benar-benar apa namanya, Mbak, sifat sikap yang saling toleransi menghargai ini terwujud, Mbak, insya Allah tidak akan ada kesenjangan. Koyok-koyok ngoten, Mbak. Coba lain kali fenomena saat ini kan ngoten, Mbak, sampai nusa yang ngapun kan beberapa pejabat sampai harus mengundurkan diri gara-gara keluarganya memamerkan kekayaan dan itu sakit hati. Mbak. Jadi artinya cukuplah antara kita dengan Allah untuk mensyukuri tadi itu. Maka tadi katakan kan syukur itu benar. Khawatirnya kalau kita ini apa, Mbak, punya nikmat kemudian ditampak-tampakkan begitu kan, bukan berarti orang lihat itu bukan berarti bahagia, justru sakit hati gitu. Akhirnya mengkaitkan gimana ya, waduh is ekonomi koyok ini, wah itu lah, jadi mengkaitkan di media sosial. Nah, terus bagaimana dengan korupsi tadi itu? Makanya Imam Ghazali pernah mengatakan mental pemimpin itu seharusnya itu adalah koniah gitu. Koniah maksudnya apa? Loh, kona'ah itu apa sih sebetulnya? Kona'ah itu bukan berarti apa namanya, Mbak, enggak menikmati fasilitas dunia. Tidak harus hidup dinamis yang berusaha dengan berkecukupan, tidak. Maksudnya itu kona'ah di sini maknanya adalah merasa cukup. Loh, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu orang kaya seperti apa, Mbak? Tapi apa? Tapi nyatanya mereka koniah. Justru apa? Dengan dia merasa cukup itu, akhirnya harta kekayaannya itu justru disedekahkan, digunakan untuk keperluan agama. Kan gitu. Nah, kalau mohon maaf sekali. Kalau mental-mental pejabat yang disampaikan tadi itu yang banyak di media sosial itu kan lah, gitu apa? Mumpung lah ini lho, kata-kata mumpung ini repot ini.
1: Ini.
0: Mumpung jabat ini, ya itu. Jadi
1: ada kesempatan, nggih.
0: Kesempatan. Kapan mana ini?
1: Iya, nunggu lah. Kalau udah ketahuan biasanya itu nyalakan setan itu loh, Ustaz.

0: kilaf.
1: Iya, makanya saya tempat curhat di media sosial, Mbak.
0: Leres.
1: Kenapa saya jadi pelariannya orang berbuat dosa kan?
0: Iya. Sampai risen. Setannya dari setan itu risen.
1: Nah, ini penting ya, Mbak. Jadi artinya motivasi buat kita, maksudnya ini kok apa mindset ya, sifat syukur itu penting, Mbak. Jadi bukan berarti apa namanya tidak. Kona'ah itu tidak bermewah apa memfasilitas kemudian enggak. Saya katanya tadi Abdurrahman bin Auf itu kurang kaya itu apa Mbak zaman itu. Bahkan sampai kalau sampai apa itu Utsman bin Affan yang mensedekahkan apa ini kebun kurmanya yang luas sekali itu kan itu juga untuk kepentingan umat. Dan ini gua lho Mbak lagi perlu yang namanya mengetuk hati kita itu untuk menjadi orang yang menjadi empati ya pada. Jadi itulah. Jadi mudah-mudahan ya ini membuat motivasi kita dan generasi muda yang mungkin nanti akan meneruskan perjuangan ya Mbak. Agar memiliki mental-mental yang empati dengan
0: Inje. Gitu, Inje. Ini kan wonten WA saking Bu Ratna yang wonten Tegal Gondo Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya ini benar nggih? Kalau kita memperbanyak sholawat itu hajat yang kita inginkan itu bisa lebih mudah dikabulkan Allah. Kalau kita sudah sering bersholawat tapi kok hajatnya belum terkabul, apakah berarti masih kurang banyak sholawatnya? Ngaten Pak.
1: Matur nuwun Bu Ratna. Saya cuma pernah baca hadis gini Mbak. Jika doa kita itu kepingin dikabulkan sama Allah, tiga hal yang harus kita sebut. Satu basmalah, nomor dua hamdalah, nomor tiga sholawat. Maksudnya begini Mbak, contohnya Mbak, misalkan kita mendengar orang yang berdoa kan mesti kan lah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya ya, mesti kan gitu Mbak. Nah itu etika bahwasanya hadis Nabi tidak kepingin apa namanya itu kepingin hajat-hajatnya itu dikabulkan, maka dahulukan baca basmalah, hamdalah dan salawat setiap kali kita akan berdoa. Itu yang pertama dulu poinnya Bu Ratna. Jadi meluruskan apa ini, meluruskan pembahasan bahwa kepingin dongane keterima terkabul itu adalah biasakan baca itu semua doa. Itu Nabi yang mengajarkan itu. Nah yang kedua, maca sholawat tapi kok enggak dikabulkan gitu. Apa kurang akeh sholawatnya gitu. Tanyakan begitu tadi itu. Nah balik lagi Bu Ratna ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kan mengatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku pasti akan aku kabulkan. Nah, kalau lihat dari ayat itu, Bu Ratna, berarti kita tidak boleh dalam hati kita itu, oh, dongoku gak dikabul, noy. Berarti gak mandi. Ya, bukan masalah mandi dan tidak mandi. Khawatirnya malah ketika bendungo setiap doa kok dikabulkan. Khawatirnya kita menjadi orang yang sombong loh Bu Ratna.
0: Oh,
1: setan mah nggih pasti Mbak Demel, setan itu yo iso masuk ke

0: Ini bahaya loh, bahaya nih Bu Ratna. Jadi artinya, nah jika tadi ditanya Bu Ratna, dongone kok gak dikabulkan? Tadi di Al-Quran kan jelas pasti dikabulkan ya. Nah ternyata di hadis yang lain disebutkan bahwa jika doa itu tidak dikabulkan sama Allah, bisa jadi diganti tiga hal. Ini Bu Ratna, ini artinya lebih nih. Yang pertama adalah bisa jadi doanya itu nanti dikabulkan di akhirat. Itu pertama itu karena ya, jadi kudu yakin bahwasanya setiap doa itu pasti dikabulkan. Yang nomor dua, saat doa itu tidak dikabulkan, bisa jadi diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang lebih baik yang lainnya, entah itu keselamatan,
1: kesehatan,
0: entah itu rezeki yang lain, entah itu dilimpahkan kepada anak keturunannya dan seterusnya. Lo itu seperti itu. Dan ini bene kulo njenengan semuanya ya, bene nggak gampang-gampang apa yang namanya suudon sama Allah itu. Waduh, Gusti Allah cocok gak seneng ke api. Berarti awalnya percuma. Ngapunten nggih Mbah, dulu pernah ada kisah seorang teman ya. Dia rela tidak sholat, meninggalkan sholat gara-gara apa itu. Dia ngomong begini Mbah, lek aku gak keterima jadi pegawai iki, gak sebut ya. Lek gak keterima, aku orang bakal sholat. Ngoten Mbah. Lu ternyata benar Mbah. Dia enggak keterima dari pegawai terus dia enggak sholat. Wah, ini bahaya juga. Nah, ini karena apa? Karena nyun sewu, mungkin keterbatasan pengetahuan dan keterbatasan apa? Cara bertauhid kepada Allah niku. Wow. Jadi kayak semua ini serba menyalahkan Gusti Allah. Nah, balik akhirnya apa? Suatu saat ketika dia berdoa tiba-tiba dikabulkan dan alhamdulillah dia balik lagi gitu, akhirnya menjalankan ibadah. Nah yang ketiga Bu Ratna, ketika seseorang itu berdoa kok tidak dikabulkan sama Allah, yang pertama tadi kan lah diganti di akhiratnya, yang nomor dua tadi diganti yang lebih baik, sing nomor tiga bisa jadi diganti dengan keselamatan. Jadi mungkin saat itu ada bala, ono doa kita yang masih apa tuh belum dikabulkan Allah.

0: sholawat, apalagi ini kan ada peringatan Maulud Nabi ya. Beberapa minggu lagi ini ya. Ya mari kita menteladani dan memahami apa sih makna sholawat. Kalau saya kemarin baca hadis Nabi pas kulo ngisi khutbah itu, kurasa ada tiga hal kenikmatan ketika seseorang itu bersolawat kepada Nabi. Yang pertama, apa niku, dia akan mendapatkan 10 rahmat. Man shalla alayya wahidan wa shallallahu biyas. Wong sing gelem solawat pasti kal dapat rahmat 10 rahmat. Ngapunten kuratna. Yang namanya sholawat tidak harus ngumpul-ngumpul, tidak harus ada momen. Jenengan sholat lima waktu itu kan juga ada sholawatnya. Lebih-lebih sambil nunggu waktu sholat dari maghrib ke isya sholawat. Seperti Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Itu kan bagian daripada zikir. Sa'atul ijabah ma baina isya'ain, saat-saat yang ijabah itu antara maghrib dan isya. Jadi lek pas apa niku mantun maghrib menjelang isya niku lek saged tetep itikaf di masjid sambil zikir itu. Jangan pulang sambil lihat sinetron ya. Pemenan delok sinetron suami-suami
1: takut istri. Takut
0: istri. Aku pemenan saya ngi bukan ini anu ya. Saya kalau sinetron Indonesia itu gak betul seneng loh mbak. Kenapa? Karena gak nak wong lanang api. Lah. Masya Allah gitu. Bandemin kan orangnya baik gitu. Kayak banyak laki-laki baik gitu.
1: Anu Pak Ustaz, kadang menimbulkan rasa iri juga. Nun sewu, kan ada nun sewu. Lah iya. Wong iko sregepe ngono ngajine, salate. Nah, itu lho Pak Ustaz. Terus kadang-kadang kita itu malah wah, lah si situ itu waduh masih gak sholat masih orang suwugine ram wanaer nah niku ya, Pak Ustad apalagi sekarang itu wah statusnya ini mareng gaya hati mangkel ngeten kelasa aku iki wis merdeka nop engge tapi engge ngoten
0: tapi
1: eman lah sifat-sifat seperti ini Pak Ustad itu kadang-kadang nun sewu saya pribadi aja kato pas oleh rezeki koyo-koyo lima waktu yo anjane lali ngelali apa lali ngoten lho utawa mboten tepat Pak Ustaz mboten tepat panggilan menika tapi lek pas susah waduh kula ten musala masih diwian kendel Pak Ustaz kula pas susah ngoten lho Pak Ustaz lah niki pripun Pak Ustaz.
0: Nggih. Jadi itu tadi balik lagi ke apa namanya Mbak? Hakikat kita sholat ini kan bukan semata-mata untuk keperluan ini Mbak ya, keperluan tidak ada hubungannya dengan apa namanya kekayaan seseorang. Makanya tadi saya cerita ada Mbak. Salah bahwa kurang kisah itu di Quran, apa disebut di Quran kalau salah dia. Nggih. Ini Quran kan kuatan Mbak dulu meski wis nyunten Kanjeng Nabi, mulai kula suki kula pasti jadi wong sing tambah alim, tambah khusyuk ibadahnya Nabi. Iya buktinya apa Mbak? Dia salatnya malah hilang ya. Bahkan akhirnya dia dilihat oleh Allah SWT karena dia sudah benar-benar meninggalkan salat. Padahal awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-shalah ya. Pertama kali yang
1: ditanya
0: di akhirat itu adalah salat. Nah, bongi mendemin. Kalau wow, jadi melanjutkan yang sholawat bongi.
1: Betul pak.
0: Tadi kan yang pertama oleh muncul sholawat tadi apa itu? Allah menjadikan 10 rahmatnya. Si nomor kali mendemin. Ternyata disebutkan orang yang membaca sholawat itu Allah mengampuni 10 dosa kesalahan. Jadi ternyata sholawat itu bisa apa namanya mbak? menghapus dosa gitu. Dan yang ketiga memang benar tadi apa min haisul atasib, orang yang banyak bersolawat itu selain apa namanya hajatnya dimudahkan, juga bisa memancing rezeki-rezeki yang baru. Nah oleh karena itu, tapi yang penting Bu Ratna apa niku, jangan sampai di dalam hati itu aku sholawat ya suge ya, yang enggak gitu juga gitu. Yang paling penting adalah mansholla alayya untuk syafi'ahum yaumal qiyamah, orang sing gelem sholawat kepadaku kata Nabi, nanti kelak akan dikumpulkan denganku dan aku akan memberikan syafaatnya.
1: Amin.
0: Wis kanok napa nggih berat nggih, ketika kita nanti sudah dikumpulkan di padang mahsyar itu wis urusan-urusan duniawi itu sudah enggak ada rasanya, itu kayak wis apa ya, tidak ada hal yang akan kita bawa kecuali amal ibadah tadi. Nggih sampeyan niku mboten pamer-pamer kekayaan, pamer-pamer kedudukan dan seterusnya, bukan berarti orang tambah senang, tambah pegel itu ya. Sampai ada sampai dibanting hatinya pegel. Kalau teman saya lah semerap ngoten langsung diblokir, Mbak. Lah daripada aku pegel Mas lara hati ngomong lu. Siapa tak blokir emang.
1: Apalagi kalau tahu status dirinya itu kan misalnya nun saya duda. Tapi di kono statusnya ganti-ganti per jam. Wah ngomong kalau
0: jin. Ya itulah mbak, jadi sama kayak prinsipnya tukang parkir mbak. Mas Yodia punya mobil bagus. Mas Yodia ini punya jaga sepeda yang bagus ya. Tapi kan titipan. Filosofinya sih tukang parkir katanya.
1: Tapi tukang parkir masih berpikir Pak Ustadz. Kayak sih setor aku.
0: Ya. Masya Allah, ya.
1: Yang paling pokok dari apa ya, menikmati setiap langkah perjuangan ini nopo Pak Ustadz?
0: Lagi closing ya Mbak. Yang pertama tadi saya sampaikan bersyukur itu. Satu bersyukur.
1: Rasa syukur.
0: Yang kedua syukur ini maknanya katanya banyak-banyak.
1: Laras,
0: syukur
1: laras.
0: Kemerdekaan, syukur tentang rezeki, syukur tentang keluarga kita, syukur tentang rezeki yang kita peroleh, syukurlah segalanya. Kan? Tadi saya sampaikan ada empat tadi, pisang sakit, kokon syakir, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mulailah dengan hal yang baik. Jangan sampai, saya masih ingat pesannya ibunya Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i, Mbak. Dadi wong ojo sampai dadi wong sing digantung nodungani nang Gusti Allah. Maksudnya ngeten, Pak. Kadangkala kita ini kan lah pernah disakiti orang ya. Oh, muga-muga kon. Nah, ketika kita ini di posisi didoakan itu kata ibunya Mas Jafi, ojo sampai dadi wong sing dadi gantungane dungo kepada Allah. Artinya apa? Berarti kita hidup tapi membuat susah orang lain. Nah, jangan sampai. Makanya di momentum HUTR ini jadi masih manfaat gitu. Ya, kayak ada di RT bermanfaat lingkungannya. Jadi tokoh, jadi manfaat lingkungan. Yang nomor tiga adalah sebagai closing adalah apa, Mbak? Tetap menjaga ukhuwah di antara umat manusia. Bahkan Nabi pun matur ning gene piagam Madinah, meskipun non muslim pun mereka harus diperlakukan dengan cara yang baik. Begitu Mbak. Mugo-mugo peringatan HUTR ini menjadi momentum kita menjadi jiwa yang baik, bermanfaat, selamat di dunia dan di
1: akhirat. Amin. Intine urip kuwi kudu manfaat sing apik ngaten nggih.
0: Dadi wong sing iso migunani liyang.
1: Alhamdulillah.
0: Pernyataannya Kyai Mahmud Zubaidi.
1: Dadi
0: wong sing iso migunani liyang.
1: Amin.
0: Dadi yang bermanfaat buat orang lain.
1: Nggih. Matur sembah nuwun Pak Ustaz.
0: Oh, tenang sekali sama bantuan ini.
1: Alhamdulillah saged panggih malih. Luar biasa. Saya tunggu kembali untuk topik berikutnya, Pak Ustaz.
0: Siap, Mbak Demi.
1: Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Mekaten Adicara Cahyaning Ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Pas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Di Sub Malang minta kampus atur penjemputan maba. Sadar pengen Dinas Perhubungan di Sub Kota Malang meminta perguruan tinggi ikut membantu mengatur arus lalu lintas saat kedatangan mahasiswa baru. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi kepadatan, terutama saat masa penjemputan mahasiswa baru. Kepala Dishub Kota Malang, Wijaja Saleh Putra, mengatakan peningkatan aktivitas perguruan tinggi setiap tahun berpotensi menambah volume kendaraan di sejumlah ruas jalan. Karena itu, pihaknya telah berkomunikasi dengan sejumlah kampus untuk membangun kolaborasi dalam pengaturan lalu lintas. Kami memohon bantuan dengan pihak perguruan tinggi terkait pengaturan arus lalu lintas karena sesuai aturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, penyelenggaraan atau pemilik kegiatan juga turut bertanggung jawab terhadap kelancaran lalu lintas, kata Wijaja Senin 10 Agustus 2026. Menurut dia, komunikasi awal telah dilakukan bersama Universitas Brawijaya atau UB. Selanjutnya, Dishub juga menyosialisasikan hal tersebut kepada sejumlah perguruan tinggi yang lain yang memiliki jumlah mahasiswa besar seperti Politeknik Negeri Malang, Polinema, Universitas Muhammadiyah Malang, UM, UMM, Universitas Negeri Malang UM, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Wijaja mengatakan persoalan kepadatan tidak hanya terjadi saat mahasiswa datang, arus kendaraan juga berpotensi semakin padat ketika mahasiswa baru dijemput, terutama jika kendaraan penjemputan berhenti atau menunggu di badan jalan. Karena itu, Dishub berharap kampus dapat menyediakan area di dalam lingkungan perguruan tinggi sebagai lokasi penjemputan. Dengan demikian, kendaraan tidak menumpuk di ruas jalan dan kepadatan di jalan Veteran dan dapat ditekan.
1: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

Saudara, asam karbonat atau H2CO3 adalah senyawa kimia yang sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita, berfungsi untuk mengatur kadar keasaman darah. Pada normalnya, darah memiliki batasan kadar keasaman yaitu pH 7,35 sampai 7,45. Jika kadar keasaman ini lebih tinggi dari pH normal, tubuh dapat berada dalam kondisi asidosis. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya untuk tubuh yang dapat menyebabkan gangguan jantung yang selanjutnya ditandai dengan nafas menjadi lebih cepat, sesak, dan pusing karena tubuh berusaha menyeimbangkan kadar pH darah. Apabila seseorang bernafas atau meniupkan nafasnya, maka akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini pada dasarnya tidak boleh bersentuhan dengan air. Karenanya, jika bersentuhan dengan air akan membentuk senyawa asam karbonat yang berbahaya bagi tubuh. Itulah alasan kenapa meniup makanan yang masih panas berbahaya untuk